0: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
1: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
2: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS. Bisa bekerja sama dengan BPJS, ya. Bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
1: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
3: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
2: Dokter kandungan
3: ya, SPOK. Jadi ya. SPOK tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
1: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam. Adi Hasana melaporkan.
0: Satlantas Polres Sidoarjo, Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C ya. Ibu, siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja ya? Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
8: Nggak bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC sekabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
8: Rapikan barisan di depan setelah seluruh itu sekarang kita akan melakukan nyentuh lagi enggak cuma dilantik sekali
10: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
11: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
10: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta Mulatisan melaporkan.
0: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Januar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
12: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
13: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
12: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus.
15: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
16: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
15: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
16: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
17: Jadi total kurang lebih 35.000, Bapak Presiden. Insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
18: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
16: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
0: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
19: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
20: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat,

di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali untuk menyampaikan komentar dan opini Anda melalui kopi Anda di WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Untuk tadi ya sedikit ulasan pendengar, kemarin tanggal 12 Juli 2026 juga diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Dimana tadi mayoritas berita kami juga dari koperasi, dan hari ini nanti kami juga akan membahas mengenai koperasi pendengar. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Selain itu juga Anda dapat mengomentari ya, dan juga memberikan opini Anda terkait dengan bagaimana jalannya koperasi yang ada di Indonesia. Atau Anda juga ingin melaporkan informasi lainnya pendengar, silakan ya, apalagi hari ini juga sebagai hari pertama bersekolah begitu ya, hari pertama masuk ke SMP mungkin atau SMA atau SD bahkan pendengar, silakan untuk bergabung bersama kami. Dan nanti kami akan masih kembali temani Anda tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Kami masih temani Anda pendengar dalam kopi Anda. Silakan untuk menyampaikan komentar dan opini Anda melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kali ini Anda dapat mengomentari atau menyampaikan opini Anda mengenai peringatan Hari Koperasi kemarin pendengar tanggal 12 Juli dan pagi ini akan kita ulas kembali Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya bersama dengan nanti rekan-rekan kami akan menjadi host, ada rekan kami Viko Al-Hadi dan juga Wilhelmus Putra yang akan membahas mengenai tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya bersama dengan beberapa narasumber kami, Ketua Koperasi Kelompok Usaha Garam Rakyat Kugar Kampak Indah Paloh Erwanto dan juga pengajar KDKMP Kementerian Koperasi Republik Indonesia Edi Suprianto SE. Untuk Anda silakan bergabung di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 dan juga melalui streaming kami nanti pendengar di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh Bang Anton, iya nih Bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih Bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih Bang? Itu gak ada pita cukai ini. Eh Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Nah Bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina?
0: Sayang sekali ya.

0: berpikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu?
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

Hari Koperasi Indonesia pendengar diperingati setiap tanggal 12 Juli yang menjadi momentum untuk mengenang lahirnya Gerakan Koperasi Nasional melalui Kongres Koperasi Indonesia pertama kali saat itu tahun 1947 pendengar di Tasikmalaya. Nah, peringatan ini bukan sekedar seremonial tapi juga pengingat kepada kita semua ya akan pentingnya semangat gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan sebagai fondasi utama koperasi. Dan hari ini pendengar, kami akan membahas hal itu dan kita sekarang sudah memiliki KDKMP yaitu Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang memiliki peran strategis juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, membuka akses pembiayaan bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Untuk itu akan kami bahas pendengar pagi ini dengan tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya bersama dengan rekan-rekan kami akan memandu acara Viko Al-Hadi dan juga Wilhelmus Putra bersama dengan Ketua Koperasi Kelompok Usaha Garam Rakyat atau KUGAR Kampak Indah Paloh Erwanto dan juga pengajar KDKMP Kementerian Koperasi Republik Indonesia Edi Suprianto SE. Tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo berikutnya, berapa jumlah keluarga yang kamu miliki?
1: Ayo berapa?
2: Satu.
1: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
2: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
1: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan, Bibi?

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Pro 1, RRI Pro 1 di mana saja berada. Pagi hari ini kita kembali di program Pontianak Menyapa, di mana di hari ini Senin 13 Juli 2026 kita akan mengangkat tema yang begitu bagus sekali dan juga masih terkait juga dengan hari koperasi yang baru kita lalui di 12 Juli kemarin, yaitu Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Nah, pendengar dan pemirsa, saya Wilhelmus
1: dan saya Viko Alhadi untuk membahas tema ini, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Kali ini kami sudah bersama dengan pengajar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Edi Suprianto SE. Selamat pagi Bang Edi.
2: Semangat pagi Bang Viko. Baik. Bang Billy.
1: Ya. Siap. Kabar sehat Bang Edi?
2: Alhamdulillah bugar pagi ini.
1: Luar biasa. Terima kasih Bang Edi sudah bersama RRI, dan kami juga persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan WhatsApp dan juga bisa tuliskan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI, WhatsApp 0811-570-1042. Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, momentum peringatan Hari Koperasi Nasional yang jatuh di tanggal 12 Juli 2026 kemarin.
0: Ya, sebelumnya Bang Edi, selamat Hari Koperasi nih ya.
2: Ya Bang Willy, sama-sama kita ucapkan selamat Hari Koperasi Nasional ke-9 tahun 2026. Semoga Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya.
0: Ya Bang Edi, untuk mungkin yang pertama kita di momen Hari Koperasi juga, ini juga dengan tema kita Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, mungkin bisa disampaikan dulu Bang Edi, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kan sudah jadi program, ingin jadi program prioritas nasional ya Bang Edi ya.
2: Ya,
0: nah,
2: betul.
0: Ini bisa dijelaskan perbedaan koperasi sekarang dengan yang dulu tuh seperti apa sih?
2: Ya, kalau dalam kaitannya koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, tentunya ini adalah program unggulan yang dicanangkan oleh presiden kita ya, Presiden Prabowo Subianto ya. Apakah kalau ditanya apakah terdapat perbedaan dengan koperasi yang dulu atau koperasi yang umum yang biasa, terdapat sejumlah keunikan, keistimewaan dalam koperasi Merah Putih ini, karena di dalam koperasi Desa Merah Putih ini ada peran serta pemerintah dan beberapa stakeholder yang dilibatkan untuk melaksanakan PSN ya. Ini adalah program strategis nasional yang semua pihak yang dianggap perlu untuk diajak bekerja sama untuk membantu mendorong agar terwujudnya cita-cita ekonomi kerakyatan sebagaimana amanah di dalam Undang-Undang Dasar 1945, agar seluruh rakyat Indonesia yang ada di pedesaan maupun yang ada di perkotaan itu dapat merasakan manfaat dari keberadaan koperasi. Demikian Bang Willy.
1: Baik, Bang Edi, sebenarnya konsep dari koperasi itu gimana nih Bang? Mungkin dijelaskan ya kembali, mungkin dulu dengan sekarang apa ada perbedaan, dan konsep koperasi itu sebenarnya gimana Bang Edi?
2: Sebenarnya konsep koperasi, baik itu koperasi yang dulu dan sekarang, itu masih sama Bang Viko ya. Masih asasnya adalah dari, oleh, dan untuk anggota. Jadi koperasi itu konsep ekonominya adalah konsep ekonomi gotong royong ya, sebagaimana falsafah negara kita yang menganut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ekonomi koperasi itu berbeda dengan ekonomi neolib ya, sebagaimana yang sekarang tengah banyak diperbincangkan, bahwa keberadaan atau paradigma ekonomi liberal itu sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat dunia menuju bentuk-bentuk ekonomi yang baru. Demikian Bang Viko.
0: Ya berarti kalau misalnya dari konsep tadi yang Abang jelaskan gitu ya, berarti konsep yang sekarang ingin diterapkan seperti apa nih Bang Edi untuk koperasi?
2: Ya gitu. kalau dulu kan itu diistilahkan oleh banyak pengamat dengan istilah bottom up ya. Jadi koperasi itu kan harusnya dari masyarakat ya, kesadaran masyarakat, memiliki permasalahan yang sama, punya cita-cita yang sama, kemudian dengan daya mereka, mereka bersama-sama membentuk kegiatan ekonomi bersama yang dibentuk dalam berbagai jenis koperasi ya. Kemudian dengan konsep merah putih yang baru, di sana ada peran serta pemerintah. Jadi pemerintah top down. Ya, kalau selama ini koperasi itu bottom up, muncul dari kesadaran masyarakat, sekarang masyarakatnya dirangsang. Karena kenapa perlu dirangsang? Karena masyarakat kita dalam pandangan banyak pengamat ekonomi itu adalah masyarakat feodal, masyarakat yang selama ini belum memunculkan kemandirian ekonomi. Jadi harus dirangsang. Ya, dirangsang untuk dimunculkan kemampuan, kekuatan ekonominya secara bersama-sama melalui fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah. Demikian Bang Willy.
1: Baik, dan Bang Edi, idealnya berarti sebenarnya semakin banyak anggota, maka koperasi itu bisa dikatakan baik? Atau sekarang berubah, ada intervensi dari pemerintah?
2: Semakin banyak anggota, semakin baik. Jadi sebenarnya begini, apa yang menjadi pesan Presiden Prabowo pada peringatan Hari Koperasi Nasional kemarin kan secara poin-poin umumnya itu ada 5 ya. Pertama, koperasi sebagai pilar ekonomi ya. Yang dikatakan koperasi itu adalah soko guru. Soko guru itu artinya kalau dalam bahasa Jawa itu pilar, tiang utama sebuah bangunan. Kalau tiang ini tidak kokoh, maka ekonomi sebuah negara itu akan runtuh. Nah, kedua, koperasi merah putih sebagai konsep yang dicanangkan oleh Presiden dan mulai dikerjakan saat ini, itu tujuannya adalah tadi untuk memotong ketergantungan rakyat pada lintah darat, ya, menyediakan kredit mikro yang super murah dan seterusnya. Yang ketiga adalah kedaulatan ekonomi. Artinya gini, maksud Presiden, jangan sampai gitu kan kekayaan sumber daya Indonesia, sumber daya alam Indonesia itu kemudian mengalir keluar, hasilnya dinikmati oleh orang luar, tetapi tidak trickle down effect, tidak menetes ke masyarakat bawah. Padahal sumber daya itu berasal dari masyarakat bawah, masyarakat ekonomi kerakyatan. Yang keempat adalah persatuan nasional. Nah, ini sebenarnya menjawab tantangan tentang runtuhnya konsep ekonomi neoliberal. Di mana ini ekonomi neoliberal itu kan menjunjung tinggi swastanisasi, ya, persaingan, ya, ekonomi individualistis. Nah, karena negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka konsep koperasi merah putih yang sekarang itu adalah menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan nasional. Dan yang kelima itu adalah target dari pemerintah. Targetnya apa? Agar presiden itu mendorong pemerintah tidak bekerja secara biasa, tidak bekerja secara lambat. Diungkapkan oleh itu oleh Ketua Dekopin pada peringatan Hari Kompolnas kemarin bahwa selama 3 dekade koperasi itu seperti tidak diperhatikan oleh pemerintah.
1: Yeah.
2: Baru kali ini koperasi itu menjadi prioritas utama. Nah, itulah dikatakan bedanya dari koperasi-koperasi yang dahulu. Demikian, Bang.
0: Okay. Ya, berarti kalau misalnya ini kan pasti tujuannya untuk kemakmuran atau kesejahteraan dari masyarakat ya, Bang Edi ya. Nah,
2: betul.
0: Kalau dilihat dari segi KDKMP ini kan pasti berdampingan dengan juga dengan seperti sejenis BUMDES atau sebagainya. Banyak orang yang bertanya apa sih perbedaan BUMDES dengan KDKMP dari dilihat dari mungkin konsep ataupun dari struktur yang lainnya nih, Bang Edi.
2: Nah, pertama badan hukumnya berbeda ya, badan hukumnya berbeda Bang, antara BUMDES dan koperasi. Koperasi BUMDES itu kan format baru ya Bang ya, format baru yang baru dijalankan beberapa tahun terakhir ya di pemerintahan desa. Kemudian masyarakat di BUMDES itu tidak memiliki peran serta aktif. Mereka cenderung sebagai konsumen dari produk yang dihasilkan BUMDES itu, gitu kan. Mereka belum menjadi pemain utama. Sementara kalau di KDKMP, masyarakat itu bisa menjadi pelaku utama dalam ekonomi di pedesaan. Karena apa? Mereka menjadi anggota, mereka bisa menjadi pengurus, mereka bisa menjadi pengawas, dan mereka lah yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian di daerahnya masing-masing. Seperti itu, Bang.
0: Berarti kalau dari mekanismenya ini sangat menguntungkan bagi masyarakat desa nih, terutama nih Bang Edi.
2: Ya, sekarang kan gini, komitmen ya. Kita bicara komitmen presiden kan, presiden menegaskan kemarin pada peringatan hari apa koperasi nasional, semua produk-produk subsidi, produk subsidi itu artinya produk yang dibiayai oleh APBN, hasil pajak kita itu wajib didistribusikan melalui KDKMP. Artinya misalnya contohnya adalah gas subsidi, beras subsidi, minyak subsidi, obat generik subsidi, itu harus ada di koperasi Merah Putih. Artinya masyarakat harusnya merasakan secara langsung barang-barang hasil dari pajak yang mereka bayarkan. Demikian, Bang.
1: Baik, Bang Edi, benarkah sebenarnya koperasi ini bagus di tatanan konsep? Tapi bagaimana dalam tatanan pelaksanaannya?
2: Oke, Bang, saya kebetulan selain pengajar KDKMP kan juga sebagai pengajar koperasi umum ya, Bang.
1: Oke.
2: Sebagai anggota koperasi juga, sebagai pengawas koperasi juga. Saya juga apa sebagai anggota koperasi. Nah, yang saya harus akui ya bahwa dengan intervensi pemerintah, pertama yang diuntungkan pembentukan KDKMP itu sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah. Oke. Artinya masyarakat tidak perlu mengurus perizinan koperasi ke pihak yang berkepentingan. Ya, biayanya itu lumayan. Misalnya dari contoh dari akta koperasi itu mungkin biayanya antara 6-7 juta. Itu kalau untuk masyarakat ekonomi lemah tentunya ini sangat berat kalau harus mengerogoh kocek untuk pembiayaan perizinan. Yeah. Belum lagi kita bicara untuk membangun gerai, membangun tempat koperasi, membangun gudang. Itu kan kemudian dibiayai lagi oleh pemerintah melalui Agrinas. Kemudian asetnya berupa tanah itu diberikan oleh Pemda. Yeah. Nah, jadi secara otomatis sebenarnya masyarakat nggak keluar apa-apa nih, kecuali mereka istilahnya menjadi anggota ya, di dalamnya adalah iuran wajib, iuran sukarela dan seterusnya. Itu sesuai hasil musyawarah bersama. Demikian, Bang.
1: Oke, baik. Nah, mungkinkah bisa dilaksanakan nih, Bang, koperasi yang menjadi prioritas pemerintah saat ini?
2: Kalau dari hasil monitor saya ke beberapa daerah, ya kemarin saya tanya Sintang bagaimana. Sintang sudah berdiri, Mas, gerainya sudah hampir jadi, pengurusnya sudah ada, anggotanya sudah ada, kegiatan usahanya sudah ada. Di Kuburaya kegiatan usahanya sudah ada, karena di Kuburaya banyak pertanian masyarakatnya, pupuk subsidi itu sudah diperjualkan di koperasi, masyarakat petani sudah merasakan kehadiran pupuk subsidi yang selama ini sulit untuk didapatkan. Di perkotaan, di Pontianak, belum semua memang koperasi Merah Putih itu berdiri gerainya karena permasalahan aset ya, permasalahan tanah ya. Tanah di perkotaan ini kan susah ya, karena spesifikasi gerai itu kan minimal 1000 meter persegi. Jadi ada beberapa kelurahan yang belum berdiri gerainya, tapi ada kelurahan-kelurahan yang sudah hampir selesai berdirinya gerai koperasi Merah Putih, termasuk distribusi sarana transportasi seperti truk, seperti tosa, seperti apa beberapa sarana dan prasarana lainnya. Demikian,
1: baik.
2: Bang.
1: Nah, Bang Edi, sudah berjalan dengan baik ataukah tertutupi oleh trending di media sosial sebenarnya koperasi Merah Putih ini, Bang Edi?
2: Nah itu, Bang Tiko, ini bahasan khusus. Saya kan kebetulan adalah pandu literasi digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Saya juga jelaskan begini. Bicara tentang media sosial, ini kita bicara algoritma ya. Nah, masalahnya adalah sudah sejak lama dijelaskan Indonesia itu literasi digitalnya itu adalah nomor 5 peringkat dari bawah.
1: Oke.
2: Ini belum bicara masyarakat di pedesaan ya, Bang ya. Di perkotaan aja ya. Di perkotaan itu data Bank Dunia. Nomor 5 peringkat dari bawah. Artinya ketika masyarakat mendapatkan informasi di media sosial, itu dianggap sebagai berita yang benar. Berita yang valid. Padahal gitu kan, berita itu, berita yang banyak beredar di media sosial itu kalau kita bicara adalah banyak berita-berita yang hoax. Banyak deepfake. Banyak kebohongan. Banyak berita-berita yang diproduksi hanya untuk mencari validitas. gitu, mencari follower, mencari viewers, tetapi tidak punya tanggung jawab untuk memberitakan informasi yang benar kepada masyarakat, yang dikonsumsi masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang baik tentang koperasi Merah Putih ini. Demikian, Bang.
1: Baik. Jadi artinya koperasi ini sudah berjalan dengan baik faktanya, Bang Edi?
2: Hari ini berproses, Bang. Saya minggu-minggu ini diminta untuk mengajar calon manajer koperasi Merah Putih yang sekarang sedang diklatsar di ini ya, apa korlat di Singkawang. Itu ada sekitar kurang lebih 700 sampai 900-an calon manajer. Jadi calon manajernya saja sedang training nih sekarang dengan materi yang luar biasa di apa materi tentang manajerial. Jadi koperasi ini memang berdiri dengan cara yang sangat instan dan cepat sebagaimana pesan Pak Presiden kita bahwa kalau menunggu lagi hasil kajian yang terlalu panjang melalui proyek proyek persiapan tertentu ini akan memakan waktu yang lama, makanya diminta melakukan percepatan. Itu kenapa dikatakan di dalam frase apa namanya koperasi berdaya dan koperasi Indonesia berjaya, itu ada penguatan percepatan dari pengembangan koperasi di Indonesia. Demikian, Bang.
0: Oke. Okay. Ya, yeah, berarti Bang Edi tadi kalau misalnya di kota tadi kalau dilihat dari penjelasan Bang Edi semuanya sudah siap berarti ya untuk jalan gitu. Berarti di kota masih banyak hal-hal kendala apa lagi ya selain aset yang Abang bilang tadi?
2: Loh, kota itu pertama permasalahannya aset ya. Tadi kalau kota Pontianak ini kan udah rapat sekali ya, cari tanah agak susah ya kan. Kecuali kayak di wilayah saya Palima itu saya udah lihat gerainya paling tinggal finishing lah gitu kan. Kemudian pengurusnya sudah ada, sudah menjalankan kegiatan usaha walaupun masih terbatas ya. Saya lihat itu baru berupa penjualan gas 3 kg, kemudian penjualan beras SPHP kepada anggota, kemudian ada produk-produk sembako gitu kan. Hanya nih sekarang PR terbesarnya adalah meyakinkan masyarakat untuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Karena tujuannya sebenarnya adalah untuk masyarakat. Jadi salah kalau kita membandingkan antara Koperasi Merah Putih versus retail modern. Nah, itu yang salah di masyarakat. Jadi sebenarnya ini untuk mendorong UMKM, mendorong kehidupan ekonomi masyarakat bawah agar masyarakat itu bersama-sama mendaya gunakan kesempatan dan resource yang mereka miliki. Demikian, Bang.
1: Ya, itu dia tadi Bang Edi, beberapa waktu lalu kita mendengar nih, melihat bahwa kenapa koperasi ini kok sama dengan retail modern gitu loh, Bang. Apa bedanya sebenarnya? Ya.
2: Jadi gini, Bang, Koperasi Merah Putih itu punya aplikasi namanya SIMKOPDES. SIMKOPDES itu sebuah aplikasi atau tools. Salah satu fungsinya adalah membangun kemitraan. Kemitraan dengan pihak pemerintah maupun swasta. Misalnya mereka butuh sembako ya. Kan kebutuhan masyarakat itu tidak hanya produk-produk subsidi, tapi juga ada produk premium, contoh beras gitu kan, ya kan. Nah, mereka bisa kerjasama tuh dengan retail modern.

0: fungsi struktur ini apa dan tugas mereka ini apa saja, Bang?
1: Ya, kalau kita sudah biasa berorganisasi itu kan ada istilahnya KSB ya, Bang ya, Ketua Sekretaris Bendahara. Ketua Sekretaris Bendahara itu adalah pengurus inti dari koperasi, ya. KSB itu dipilih berdasarkan musyawarah anggota, anggota koperasi. Jadi anggota bermusyawarah kemudian memilih siapa ketuanya, sekretaris bendahara, pengurus, ya kan. Kemudian juga memilih pengawas koperasi, ya.
0: Yeah.
1: Biasanya kalau koperasi merah putih itu diamanahkan kepada pihak kelurahan ataupun pihak desa gitu sebagai pengawas. Kemudian itu kan baru dari sisi keorganisasiannya, kelembagaannya koperasi. Dalam melaksanakan kegiatannya, mereka kan harus menyerahkan kepada siapa yang akan melaksanakan kegiatan usahanya nih. Ya kan, itu kan ada 7 gerai, minimal ada 7 gerai. 7 gerai ini kan tidak mungkin dilaksanakan oleh anggota koperasi secara keroyokan, tetapi mereka menunjuk siapa nih ya yang harusnya melaksanakan. Nah, karena keterbatasan pengalaman mereka dalam berorganisasi, dalam mengelola koperasi, dibantulah pemerintah dengan, ayo kita bantu rekrut tenaga profesional yang dididik, dibimbing, disiapkan untuk membantu para pengurus dalam mengelola koperasi. Nah, nanti ada itu manajer, ada itu kasir, karyawan lah ya. Karyawan ini adalah pekerja koperasi, mereka digaji oleh koperasi untuk menjalankan kegiatan. Kalau koperasi itu sudah mampu, nah karena koperasi ini dinilai sekarang kan belum berjalan sepenuhnya nih,
0: yeah,
1: maka dibantulah sementara waktu oleh pemerintah selama 2 tahun, gajinya itu dibantu oleh pemerintah melalui agrinas, seperti itu, Bang.
2: Oke. Berarti berpengaruh juga nih dengan Bang Edi dengan apa untuk tenaga kerja Indonesia bisa diserap gitu ya. Kerja sendiri,
1: betul, Bang,
2: lewat KDKMP sendiri gitu.
1: Betul. Satu koperasi itu minimal sekitar 15 orang karyawan, Bang.
0: 15 orang karyawan. Oke. Baik, pertanyaan terakhir, Bang Edi, berhasil tidaknya koperasi yang dijalankan menjadi concern dari pemerintah saat ini? Keyakinan Anda, optimisme Anda berhasil atau tidak? Dan berhasilnya indikatornya apa? Bang Edi, silakan.
1: Siap. Pertama, penting untuk sama-sama kita fahami dulu tentang koperasi itu tidak profit oriented murni ya, artinya dia nggak hanya mencari keuntungan semata, beda dengan perusahaan seperti PT, CV, firma dan lain-lain gitu ya, beda. Jadi mereka tidak berorientasi hanya mengejar keuntungan. Satu. Yang kedua, kalau terdapat keuntungan di dalam koperasi itu, hasilnya akan dinikmati oleh anggota koperasi, dibagi dalam bentuk SHU. Maka karena anggota koperasi ini adalah warga masyarakat, maka keuntungan itu kembali kepada masyarakat, gitu kan. Di mana ukuran keberhasilannya? Pertama, ini dijelaskan oleh Menteri Keuangan kita sendiri, Pak Purbaya. Kan dalam mendorong kegiatan koperasi merah putih ini, pemerintah itu kan menggelontorkan APBN yang jumlahnya tidak sedikit. Beliau mengatakan begini, seandainya saja menggunakan sebuah analogi ya, seandainya saja 50% dari dana yang digelontorkan oleh pemerintah senilai kurang lebih sekitar 40 triliun sampai 70 triliun sekian itu berhasil, pemerintah itu sudah merasa itu sudah sukses. 50% saja, itu kalau dari indikator pemerintah. Nah, dari indikator masyarakat gitu kan, dari sisi masyarakat apa keberhasilannya? Pertama, koperasi ini berjalan. Yang kedua, memberikan manfaat kepada masyarakat. Yang ketiga, ini dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan ekonominya. Artinya masyarakat mendapatkan manfaat secara ekonomi melalui kegiatan koperasi merah putih. Ini kalau konteksnya koperasi merah putih ya, Bang ya. Dan yang ketiga, dalam secara umum keberhasilan, indikator dari keberhasilan ekonomi ini adalah, pertama, kita akan melihat pemerataan ekonomi dan hasil-hasilnya di seluruh lapisan masyarakat. Jadi ekonomi Indonesia ini kan punya disparitas yang sangat tinggi ya. Nah, ini antara si kaya dengan si miskin. Jadi ekonomi Indonesia itu baru dinikmati hasil-hasilnya oleh para konglomerat. Itu harus diakui.
0: Yeah.
1: Ya, itu harus diakui. Maka diharapkan setelah terwujudnya nanti

0: Koperasi Merah Putih ini secara penuh, diproyeksikan itu kan sekitar bulan Agustus tahun ini, kita harapkan semua hasil-hasil ekonomi dari sumber daya alam Indonesia itu dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia sendiri, baik itu dari lapisan atas maupun dari lapisan masyarakat di bawah. Demikian Bang, harapan kita bersama.
1: Amin, baik, luar biasa, terima kasih Bang Edi sudah bersama RRI. Penjelasan yang sangat luar biasa ini menjadi pencerahan bagi kita semua agar benar-benar bisa memahami konsep dan juga tata laksana dari koperasi, khususnya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang menjadi prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Bang Edi, selamat pagi, sampai jumpa Bang Edi.
0: Selamat pagi, sama-sama Bang.
1: Baik, dan itu dia tadi penjelasan yang cukup jelas dan sangat komprehensif penjelasan dari Edi Suprianto SE. Beliau ini merupakan pengajar dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Di antaranya tadi menjelaskan yang sempat menjadi trending beberapa waktu terakhir ini adanya manajer Koperasi Merah Putih yang nantinya tugas dan fungsinya juga sudah diatur menjadi bagian dari sentuhan pemerintah untuk terjun langsung menjalankan Koperasi Desa Merah Putih ini. Setelah ini kami juga akan nanti berbincang bersama dengan pelaku dari koperasi ini, dan kami break dulu sejenak. Tetaplah bersama kami di program Masa 1 RRI Pontianak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
4: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
3: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
4: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
3: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
4: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
3: Benar juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
4: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
5: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Baik, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Pontianak dengan program Pontianak Menyapa. Kita masih membahas mengenai Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Nah, kali ini kita akan langsung saja berbincang bersama narasumber kita yang kedua, yaitu Ketua Koperasi Kelompok Usaha Garam Rakyat atau KUGAR Kampak Indah Paloh, dengan Bang Erwanto yang sudah terhubung bersama kami pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bang Erwanto.
1: Pagi Bang Willy.
0: Ya, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat selalu dan tetap semangat.
0: Oke, baik. Bang Erwanto, kita hari ini akan membahas mengenai Koperasi Berjaya Indonesia. Koperasi Berdaya Indonesia baik. Berjaya. Ini masih terkait juga dengan hari koperasi kemarin ya. Bang Erwan, gimana nih kabar dari koperasinya yang abang pimpin nih?
1: Oh iya, baik Bang Willy, selamat pagi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah, koperasi Kelompok Usaha Garam Rakyat Kampak Indah Desa Sebubus Kecamatan Paloh sudah berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dari awal. Memang kita ada beberapa sudah menambah lagi anggota-anggota baru untuk di Koperasi Kampak Indah ini, Koperasi KUGAR ini. Tentu hal yang paling penting dalam pembicaraan kita pada pagi hari ini tentu terkait bagaimana operasi ini bisa memberdayakan tentu salah satu yang memang menjadi cita-cita besar kami, khususnya di daerah perbatasan, yaitu di daerah Paloh yang memang daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, negara Malaysia. Ada satu komoditi baru, yaitu garam, yang memang boleh dibilang baru tumbuhlah dalam setahunan ini. Oleh sebab itu kami bergerak melalui koperasi ini tentu bagaimana kami bisa mengakomodir secara bersama-sama bersama masyarakat, tentu bagaimana ekonomi bisa tumbuh di daerah perbatasan dengan adanya produksi garam tersebut. Dengan adanya koperasi yang sudah kami bangun di setahun terakhir ini, ya alhamdulillah memang minat masyarakat untuk ikut menjadi anggota itu semakin antusias. Memang kendala kami pada hari ini memang tentu salah satu juga yang memang kami harapkan adanya bantuan dari pemerintah dalam hal ini, bagaimana salah satu kendala untuk bisa mengembangkan koperasi ini tentu problemnya itu di permodalan. Kenapa? Karena kita di koperasi ini tentu ada hal-hal yang memang kita perlu salurkan dari sisi permodalan, terutama untuk bisa membangun rumah produksi, yaitu rumah tanil garam, yang memang itu perlu pembiayaan. Memang selain daripada yang diharapkan dari permodalan bantuan dari koperasi yang kami udah bangun ini, ada juga sih bantuan-bantuan dari salah satunya sebagai untuk percontohan produksi garam, yaitu di tahun 2024 kemarin itu ada bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu tunel garam yang berjumlah 20 unit yang alhamdulillah sampai sekarang udah berjalan. Nah, itulah tadi modal awal, modal dasar, sehingga kami punya ide, punya gagasan untuk bisa membentuk koperasi ini sebagai langkah untuk memberdayakan, memperbesar, sekaligus ingin bagaimana meningkatkan ekonomi khususnya di wilayah perbatasan yang ada di Kabupaten Sampas. Itu dulu.
2: Baik, Bang Erwanto, mengapa dengan membentuk koperasi, Bang? Apa karena potensi dari anggota ini semakin banyak atau potensi bisnis yang dijalankan dari garam ini cukup mumpuni atau gimana, Bang Erwanto?
1: Dua-duanya ada di situ. Pertama, kalau dari sisi bisnis ya jelas, karena usaha garam ini kan boleh dibilang pakai siklus dalam satu bulan itu bisa dua kali panen. Dia siklusnya per 14 sampai 15 hari. Itu pertama. Kedua, kenapa ini menjadi potensi? Karena bahan bakunya, bahan baku untuk bisa produksi garam itu kita ambil dari air laut gitu. Artinya air laut yang boleh dibilang udah dengan sendirinya ada di alam ini, ya itulah yang kita manfaatkan untuk bisa menjadi komoditi tadi, komoditi garam itu kan, komoditi baru yang memang selama ini sampai hari ini kita pun masih harus makan garam itu kan. tapi memang hari ini kita khusus untuk di Paloh kita belum ada produksi masih garam yodium, kita masih fokus ke garam krosok. Nah, karena memang salah satu tujuan dari dalam hal ini Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat menginginkan memang dari sisi pemberdayaan masyarakat itu tentu khusus fokusnya di petambak-petambak garam ini. Jadi kalau untuk industri hilirisasinya itu seperti garam yodium atau garam industri lainnya itu nanti lebih kepada investasi lah. Artinya program yang memang difokuskan untuk produksi garam krosok ini lebih diberdayakan kepada masyarakat yang ada di perbatasan.
2: Baik, penambak garam ini dianjurkan masuk ke koperasi, Bang Erwanto?
1: Tidak juga. Cuman memang dasar mereka untuk masuk di koperasi ini kan pertama pertimbangan. Kami di koperasi ini kan memang sudah punya sumber daya manusianya yang memang bisa memproduksi garam. Artinya mereka berkeinginan untuk masuk di koperasi ini salah satu untuk mendapat bimbingan teknis lah, supaya bisa dapat bimbingan untuk membuat garam. Kemudian tentu kalau yang diinginkan mereka salah satunya adalah tentang adanya regulasi atau adanya payung hukum yang memang bisa mengakomodir mereka sehingga usaha yang dijalankan ini ya lebih jelas lah gitu, lebih terang lah gitu. Artinya kita tidak lagi ada rasa ketakutan dengan adanya kegiatan untuk produksi garam yang ada di Paloh ini.
2: Oke, yang ditawarkan bagi anggota yang bergabung di koperasi Abang ini apa, Bang? Keuntungannya apa? Atau memastikan menampung produk penambak-penambak garam ini atau gimana, Bang?
1: Ya, itu salah satu yang memang dasar mereka juga. Karena kan udah menjadi bukan lagi rahasia umum kali ya, yang namanya komoditi. Ketika panen raya itu kan kadang-kadang jadi problem. Problemnya di mana? Salah satunya harga. Kemudian yang kedua untuk pemasaran. Nah, artinya di sini koperasi berdiri ini salah satunya itu yang menjadi dasar mereka untuk ikut. Salah satunya bagaimana kami ini di koperasi bisa menstabilkan harga. Yang kedua, kami tetap siap untuk menampung produksi mereka apabila nanti udah panen raya gitu.
0: Ya, Bang Erwan, sebenarnya konsep dari koperasi yang Abang jalankan ini seperti apa sih? Yang sesuai yang dicita-citakan itu seperti apa? Gitu?
1: Konsepnya, ya kita ingin tumbuh bersama-sama, kita ingin maju bersama-sama, kita ingin sejahtera bersama-sama, tentu dengan kelompok-kelompok atau masyarakat-masyarakat petani garam di sini, petambak garam di sini, sehingga kita di daerah perbatasan tentu secara bersama-sama peningkatan ekonominya itu secara merata gitu.
2: Oke. Okay. Nah, pengurus koperasi Abang ini gimana, Bang? penentuannya, kemudian bagaimana pemaham mereka dalam menjalankan koperasi ini, Bang?
1: Iya, baik. Jadi pada saat pendirian ini sebetulnya ide dan gagasan itu pun memang turun apa datangnya dari bawah juga. Kemarin kawan-kawan di perbatasan coba apa menawarkan satu ide juga kan, gimana itu kan koperasi kita bentuk aja gitu kan, supaya kami ini sebagai petambak-petambak itu terwadahi gitu. Artinya itu bukan dari kami pengurus aja yang memang menginginkan seperti itu, ya memang dari anggota-anggota yang ingin bergabung ke koperasi pun sebelum-sebelumnya pun mereka sudah punya ide seperti itu. Cuman mereka tentu perlu pendampingan, perlu ada orang yang memang mau mengakomodir atau mau paling tidak menyiapkan waktu untuk tentu mengurus koperasi ini. Gitu.
2: Oke, baik, terakhir mungkin Bang Erwanto, kedepannya gimana Bang menjalankan koperasi Abang ini dan memastikan koperasi hadir dan memberikan dampak ataupun manfaat bagi hadirnya garam atau produksi garam di Kabupaten Sambas ini?
1: Ya, jadi dengan berdirinya koperasi kelompok usaha garam rakyat Ugar Kampak Indah yang ada di Dusun Cermai, Desa Subus ini, tentu ini merupakan, koperasi ini merupakan pilot project lah, pilot project dari koperasi-koperasi mungkin yang sudah ada di Palu. Tentu dengan prinsip tadi, dengan punya cita-cita bersama, bagaimana melalui koperasi yang kami dirikan ini, tentu salah satunya tadi ingin maju bersama-sama, ingin tumbuh bersama-sama, dan secara umum khususnya di daerah perbatasan kami berdiri koperasi ini, tentu bagaimana bisa memberdayakan, bagaimana bisa mengakomodir adanya komoditi baru yang ada di Kecamatan Paluh ini, dan bagaimana tumbuhnya ekonomi di perbatasan ini sehingga masyarakat kami tidak lagi berpikir untuk bekerja lagi ke negara tetangga, karena kita sudah bisa mengakomodir, kita sudah bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan dan mewadahinya dari koperasi yang kami dirikan ini. Mungkin itu.
0: Baik, terima kasih Bang Erwan atas bincang-bincangnya pagi hari ini. Dan demikian untuk pendengar dan pemirsa, bincang-bincang kita di Pontianak Menyapa si hari ini, Senin 13 Juli 2026.
2: Dan sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 menyatakan bahwa berbagai barang yang disubsidi pemerintah akan disalurkan melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan hal ini merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto agar subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Bahkan Presiden juga mengatakan nantinya koperasi Desa Merah Putih dikembangkan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi, di mana di dalamnya akan tersedia kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, hingga praktek desa. Tidak hanya itu, koperasi Desa Merah Putih, ditegaskan Prabowo, pemerintah juga akan membentuk koperasi nelayan di berbagai daerah. Melalui koperasi tersebut, nelayan akan memperoleh fasilitas seperti gudang pendingin, pabrik es, hingga kapal penangkap ikan berukuran yang besar. Baik, tadi sudah bersama dengan Bung Erwanto. Demikianlah pembahasan kami di kesempatan pagi hari ini, membahas mengenai peringatan Hari Koperasi Nasional tahun 2026. Yang jatuh di tanggal 12 Juli 2026 kemarin, membahas mengenai koperasi Desa Merah Putih juga sudah kami bahas, dan tema dari hari peringatan koperasi ini ialah Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Akhirnya saya Fiko Alhadi,
0: saya Wilhelmus.
2: Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, cek fakta kami lansir pendengar dari laman komdigi.go.id, di mana kali ini beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter atau X yang menampilkan potongan video Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid dengan klaim narasi seolah-olah menyatakan bahwa seluruh penghasilan influencer dari platform media sosial akan dikenakan pajak seperti Facebook sebesar 28%, TikTok 35%, X atau Twitter 5%, YouTube 10%, dan Instagram 22%. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar. Angka-angka yang disebutkan juga tidak benar, alias hoax, dilansir dari laman antaranews.com. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Menkomdigi umumkan pajak untuk penghasilan influencer, hasilnya tidak ditemukan pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid yang menyebut penghasilan influencer atau creator konten di media sosial akan dikenakan pajak sebagaimana diklaim dalam unggahan tersebut. Dan selanjutnya, pendengar, potongan video itu diketahui berasal dari konferensi pers Menkomdigi di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026 kemarin. Mengutip artikel dari antaranews.com, Mutia menjelaskan bahwa pemantauan pemerintah terkait maraknya spam komentar promosi judi online di media sosial bukan mengenai kebijakan perpajakan. Adapun angka seperti Mutia Hafid jelaskan, ini merupakan persentase sebaran spam komentar judi online dan masing-masing platform media sosial, bukan tarif pajak yang dikenakan kepada platform tersebut maupun penghasilan influencer. Dengan demikian, klaim yang menyebut Menkomdigi menyatakan penghasilan influencer di media sosial akan dikenakan pajak adalah tidak benar, alias berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Persatu RRI Pontianak kembali temani Anda pendengar. Kali ini pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda Halo RRI. Edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga rekan saya.
1: Ya, dan pagi ini Fatih enggak sendiri, sama Ira juga ya.
0: Selamat pagi Ira.
1: Kok tidak ada suara saya di sini?
0: Tadi katanya minta kecilin.
1: Ada. Besarkan.
0: Oke. Ada sekarang?
1: Tidak ada. Ini benar mic-nya?
0: Bener dong. Bener,
1: di situ ada berarti ya? Kok saya tidak ada ya?
0: Baik.
1: Sambil dicek-cek dulu.
0: Sambil dicek-cek dulu ya. Oleh Bapak operator ya.
1: Okay. Dan selamat sudah ada.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Dan kita tidak berdua saja Ira ya.
1: Betul.
0: Bersama rekan kami dari Benua Sambas. Di sana sudah ada
1: Firdaus ya.
0: Firdaus. Selamat pagi rekan Firdaus.
2: Halo, selamat pagi Ira dan Fatih ya.
1: Betul.
2: Segar banget dengar suaranya ya.
1: Wah, gimana kondisi cuaca di Sambas pagi ini, Daus?
2: Alhamdulillah, Daus nanti tanya nih, cuacanya bagus.
0: Jadi ditanya pagi cuacanya ini.
1: Karena kalau kita lihat dari Zoom kayaknya ganteng-ganteng aja gitu ya.
2: Dilihatin ternyata ya. Oke, cuacanya panas banget nih Ira di Sambas dan arusnya sepi sekali ya Pak siang hari ini.
1: Padahal hari ini adalah hari pertama dimulai tahun ajaran 2026-2027.
0: Wah, ya. Jadi yang rame ya di sekolah, bukan di jalan.
1: Di jalannya rame karena pagi tadi ya.
2: Tadi, kalau sekarang rame pertanyaan ya.
1: Jadi gimana kalau di Pontianak pagi tadi saya berangkat kerja ya, kondisi lalu lintas terutama di beberapa lokasi yang ada sekolahnya, nah itu padat sekali kendaraan. Banyak orang tua yang mengantar anak-anak di hari pertama sekolah hari ini.
0: Sepanjang jalan Ahmad Yani apalagi ya.
1: Betul ya, ada beberapa sekolah. Titik yang padat dari Ayani 2 itu bahkan ya.
0: Betul.
1: Macet. Mau masuk sekolah itu mereka antri.
0: Betul.
1: Kalau saya mending jalan kaki kayaknya ya daripada antri gitu ya.
0: Antri ya.
1: Iya. Baik. Kalau di Sambas gimana? Adakah juga antrian-antrian seperti itu Firdaus?
2: Oh ada, justru saya juga ngantri tadi pagi ya.
1: Oh ngantri anak sekolah juga?
2: Ngantri, enggak. Mau lewat itu ngantri itu. Betul. Karena rame juga di Sambas di beberapa titik di sekolah. Ya kayak di lintas Saing Rambi ini juga rame. Tapi yang paling rame itu ada di pasar tradisional ya.
1: Okay.
2: Karena di situ juga banyak yang pakai sepeda. Ada sepeda listrik, itu yang paling kerennya itu.
1: Wih, seru ya. Okay. Nah jadi itu beberapa apa ya, beberapa hal yang terjadi.
0: Betul.
1: Ketika hari pertama masuk sekolah. Nanti kalian merasa ya kalau sudah jadi bapak-bapak ya.
0: Jadi bapak-bapak.
1: Karena memang di sekolah anak saya juga ada himbauan bahwa hari pertama itu dianjurkan
0: harus diantar ya.
1: Bapak-bapak ya.
0: Oh.
1: Yang kalau bisa ayah, gerakan ayah mengantar anak sekolah. Sampai ada gerakannya itu.
2: Harus banget ayah yang ngantar ya.
1: Iya, begitu ya. Jadi kalau ayah memang punya waktu, usahakan bisa mengantar anak sekolah. Ih, momennya luar biasa loh. Nanti ya, anak kalian ya jangan orang ya.
0: Baik.
1: Begitulah ya di Alo RRI kita awali dengan ramainya yang orang tua yang mengantar anak-anak di hari pertama sekolah begitu.
0: Betul. Apa mungkin ada yang mengeluhkan juga lalu lintas begitu ya?
1: Ya, nah. Atau bisa sampaikan juga bagaimana hari pertama mengantar anak di sekolah, bahkan kementerian juga mengeluarkan WFA untuk orang tua bisa mengantar sekolah, jadi work from anywhere ya, diberi kelonggaran di hari pertama ini supaya bisa mengantar anak-anak sekolah. Begitu.
0: Itu dia. Untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami, menyampaikan aspirasi, pertanyaan, maupun ingin sharing begitu Ira ya.
1: Yep.
0: Silakan pendengar untuk bergabung WhatsApp di Pro 1 RRI Pontianak itu di 0811-570-1042 dan telepon di 734-987 serta dari live TikTok RRI Pro 1 Pontianak.
1: Mm-hmm.
0: Bagaimana dengan Sambas Firdaus?
2: Di Sambas juga buat pendengar ya yang lagi dengerin di tuning kan di Sambas, boleh juga bergabung bersama kita yang ingin menyampaikan ataupun menyampaikan keluhannya juga terkait hari pertama ya kata Ira ya masuk sekolah. Karena juga banyak tadi yang dilihat pakai baju baru, tapi nggak sedikit juga yang masih pakai baju lama yang terlihat kusam bukan itu. Tapi kayaknya memang masih hemat banget ya, masih dipakai,
1: masih cukup bajunya ya,
2: masih cukup. Okay. Dan banyak juga yang bajunya kelonggaran ya. Yeah. Tahu lah ya,
1: bener. Sengaja orang tua beli besar biar bisa dari kelas 1 sampai kelas 6 ya.
0: Gak bisa deh itu kayaknya, itu masa-masa pertumbuhan ya soalnya. Dan ini sudah ada beberapa yang bergabung di live TikToknya Pro 1 ya, seperti salah satunya ini ada Eka Fitri Saharani yang menyapa halo RRI katanya.
1: Halo
0: ya.
1: Kak Eka.
0: Halo Kak Eka, bersama siapa? Bersama dengan Ira Adriani dan juga rekan kami di RRI Sambas ada Firdaus di sana ya. Harapannya ini semoga jembatan Kapuas 2 diperbaiki katanya. Ira, yang masyarakat sana bagaimana situasi di jembatan Kapuas 2?
1: Bagaimana Kak Eka, apa yang diperbaiki begitu maksudnya? Nah, jembatannya kah, akses jalannya atau apa?
0: Lalu lintasnya kah? Karena kan memang di sana pasti macet ya.
1: Ya.
0: Macetnya udah pasti. Nah, mungkin sering boleh diberi detail harapannya ini jembatan Kapuas 2 diperbaikinya nih apanya? Apakah jalannya, apakah rekayasa lalu lintasnya atau konstruksi jembatannya mungkin atau mau ditambahin begitu ya. Seperti duplikasi jembatan Kapuas 1 yang ada di Kota Pontianak. Itu boleh diberi informasi lebih lanjut. Itu gara-gara truk mogok katanya. Apakah ada kerusakan?
1: Iya, kalau truk mogok memang kalau sudah ada satu aja kendaraan mogok itu udah pasti bikin macet ya. Apalagi nggak ada truk mogok aja biasanya macet. Betul. Saya baru undangan kemarin hari Sabtu ya Fatih ya. Itu sekitar jam 4 sore hari Sabtu. Nah itu memang macet, begitulah ya. Motor aja nggak bergerak gitu. Dan itu katanya belum terlalu parah. Gimana kalau parahnya gitu ya?
0: Baik, di Sambas apakah sudah ada yang bergabung, Firdaus?
1: Dari Sambas boleh gabung di via telepon kita juga atau dari sana nih?
2: Boleh. Nah kalau dari Sambas yang ingin gabung boleh di line interaktif Pontianak aja ya, biar langsung kita ngobrolin sama-sama di 0811-5701-042.
0: Baik, pendengar. Dan selain itu juga Ira, tadi pagi ya sudah ada juga yang mengeluhkan kemarin sudah sempat terasa kabut asap.
1: Betul.
0: Nah, karena emang beberapa waktu ini kita belum ada turun hujan sama sekali ya di Pontianak dan Kalimantan Barat. Bahkan tadi juga pagi, nanti kami update kembali pendengar, laporan dari BMKG Supadio Pontianak melaporkan bahwa kondisi Kalimantan Barat secara umum memang dari pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam, malam sampai dini hari itu masih semuanya cerah berawan. Tidak ada potensi hujan dan itu merata seluruh Kalimantan Barat pendengar.
1: Nah, kalau sudah begitu yang harus kita waspadai adalah kabut asap tadi ya Fatih.
0: Kabut
1: ya.
0: Asap dan
1: kemarin
0: juga
1: sore saya sempat lihat di teras rumah saya sudah ada sisa-sisa pembakaran
0: kubur
1: raya gitu ya. Nah, dan begitu keluar malam juga ini apa ya, kabut asap ya, ternyata bau-bau asapnya itu sudah ada gitu ya. Bagaimana kalau di Sambas, Firdaus?
2: Nah kalau di Sambas nih juga terasa ya Ira ya. Jadi kemarin juga sempat ada, bukan kabut asap sih, lebih ke kabut aja. Tapi ada juga yang di beberapa daerah seperti Bung Us kemarin di malam hari itu ada kabut asap di daerah Kubung. Nah itu kebetulan kita juga lagi ada kegiatan, tapi di situ padatnya asapnya itu juga bikin sesak ya. Apalagi sekarang musimnya El Nino nih. Kita kan dapat juga dari BMKG, kita akan menghadapi di Sambas khususnya musim El Nino. Dan sekarang juga udah panas. Kemarin juga sempat hujan bentar, dua hari yang lalu ya. Dan sekarang belum ada hujan tapi panas yang luar biasa. Ini menjelang siang makin panas nih kalau di Sambas.
1: Sama
2: nih,
1: berarti belum ada hujan juga di sana ya Firdaus.
2: Iya
1: ya.
2: Dan juga ada beberapa yang kami dapatkan laporan ya, ini yang musim-musim panas nih sering terkena asma ataupun dehidrasi. Nah itu dia yang paling sering itu.
1: Betul, jadi minggu-minggu lalu tuh kayak banyak yang diare begitu ya, muntaber, terus juga apa, batuk, pilek, demam. Nah itu beberapa pekan lalu, gak tahu nih masih adakah di pekan ini yang dilanda sakit seperti itu. Karena cuaca memang lumayan ini juga ya, panasnya itu luar biasa.
2: Rekan kita juga yang lalu kena tuh Bang Wahyu Petra Gita karena musim memang panas. Dan ya
1: Daus juga sempat gak enak badan katanya ya.
2: Sempat rumah sakit 2 hari.
1: Wah, sempat di rumah sakit. Itu kenapa Firdaus?
2: Ya biasa, katanya sih memang ada gejala tipes, tapi juga sakit di perut tuh karena panas kata dokter. Kayak begah itu perut tuh kayak rasanya tarik banget itu.
1: Oke, baiklah. Ya. Baik, tapi ini sudah sehat alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah sehat. Okay.
0: Dan semoga pendengar kita sehat-sehat semuanya ya. Ya.
2: Amin, amin.
0: Baik. Ini
1: kita baca lagi Kak Eka nih yang di TikTok ya Fatih ya.
0: Betul. Dan sempat ini ya, apa dia lihat banyak helikopter yang melakukan waterbombing katanya. Hmm. Di daerah mana itu Kak Eka, boleh informasikan kami? Dan di Ambawang nih katanya.
1: Gara-gara susah air.
0: Gara-garanya katanya. Susah air, sampai susah air artinya ya. Susah.
1: Terus juga harapannya adalah kalau kaitannya sama jembatan Kapuas 2 tadi, untuk dibuat kembarannya.
0: Oh, duplikasi. Duplikat ya.
1: Duplikatnya ya.
0: Baik.
1: Seperti jembatan Kapuas 1 ya.
0: Betul. Mm-hmm. Itu kami catat terlebih dahulu, nanti akan kami sampaikan tentunya kepada pihak dinas ataupun stakeholder terkait ya, atas apa tadi ini harapan yang disampaikan oleh Kak Eka Putri Saharani Fitri. Baik. Maksud kami ya. Baik, dari beberapa edisi sebelumnya juga sudah ada yang bergabung ya Ira. Yaitu pada Halo RRI Selasa 7 Juli 2026 kami dapatkan masukan dari Ibu Nani yang ada di Pontianak di Jalan Petani menuju Jalan Ujung Pandang itu penerangannya minim. Apalagi kalau malam memang gelap di sana ya. Dan kemudian yang kedua itu ada Bapak Faiz Safarizal yang menyampaikan mohon sekiranya pemerintah Kota Pontianak menertibkan PKL dan parkir di Pelabuhan Dwi Kora yang dekat alun-alun di sini, dekat juga dengan RRI Pontianak ya. Kemarin katanya saat mengantar keluarga ke sana ke pelabuhan, parkirannya luar biasa tidak tertib sehingga masuk ke dalam pelabuhan jadi terganggu. Semoga ada solusi terbaik dari dinas terkait. Nah, ini dia pendengar. Dapat tanggapan dari Bapak Trisna Ibrahim selaku Kadis Perhubungan Kota Pontianak ya. Pertama tadi soal pertanyaan dari Ibu Nani, karena keterbatasan anggaran untuk itu masih direncanakan ya untuk alokasi penerangan tadi yang di Jalan Petani menuju ke Jalan Ujung Pandang yang saat ini masih gelap, nanti akan dialokasikan secara bergilir ya untuk anggarannya. Semoga nanti bisa cepat terang di sana. Kalau Ira pernah lewat, gelap memang di sana tuh.
1: Saya
0: ya.
1: Saya belum pernah lewat situ kebetulannya. Maklum lah rumah Niku Buraya gitu kan.
0: Oh iya, nyasar.
1: Agak jauh kalau main ke sana ya.
0: makin ini nanti ya, makin bingung kenapa gelap di sini begitu. Kemudian pertanyaan dari Pak Isofarizal tadi terkait dengan banyaknya PKL dan juga parkiran yang kurang rapi di dalam pelabuhan itu disampaikan juga oleh Kadis Perhubungan ya. Dan selama ini tim gabungan dari Dinas Perhubungan bersama dengan Satpol PP dan Polisi Militer sudah sering melakukan penertiban di pelabuhan di Pelabuhan Dwi Kora, tapi ternyata masih seperti itu ya. Bahkan Senin kemarin nih informasinya. Baik.
1: Kadang-kadang tuh kalau pas ada petugas tuh rapi, tertib gitu ya. Betul. Sama kayak layangan ya, waktu Satpol PP razia tuh layangannya tuh enggak ada yang main.
0: Iya,
1: heran ya.
2: Udah enggak ada, balik lagi ke asal ya.
1: Iya, begitu. Waktu pas di razia tuh sepi, kabur, apakah bocor informasinya atau gimana, apakah mereka saking kompaknya gitu para pemain ya.
2: Waduh.
1: Hari ini ada razia, kita gak usah main dulu gitu ya.
2: Wah, ada Pak.
1: Saya gak tahu, soalnya saya gak main layangan ya. Mainnya Barbie.
2: Tapi kok tahu.
0: Bagaimana dengan edisi sebelumnya di Sambas, Firdaus, ada yang ingin disampaikan ke pendengar mungkin?
2: Ada yang baru masuk ya dari WhatsApp, ternyata langsung di WhatsApp. Nah, dari Pak Andi di Desa Simpang 4 katanya. Halo RRI, selamat pagi Bang Uus. Di daerah kami ini masih ada beberapa titik jalan ya yang berlubang cukup dalam, kalau malam cukup bahaya karena penerangan minim, dan berharap semoga diperbaiki karena jalan itu setiap hari dilewati masyarakat dan anak sekolah. Oke.
1: Terima kasih banyak. Di daerah mana? Iya, terima kasih yang sudah gabung.
2: Ya, Pak Andi, ini kayaknya desa saya deh.
1: Oh.
0: Satu desa ya.
2: Satu desa.
0: Tetangga.
2: Terima kasih banyak Pak Andi udah diwakilkannya. Memang jalannya itu Fatih ya, cukup gelap sebenarnya kalau malam, dan kalau lubang itu udah bertahun-tahun. Dan uniknya kalau dari desa Simpang 4 tuh jalan besar ke daerah itu, masuknya ke Dusun Harungkuang itu, bahasa sampasnya pagat, putus.
1: Pagat.
2: Aspalnya putus. Nanti udah aspal bagus, langsung jelek banget. Bukan jelek, jelek banget.
1: Jelek banget.
2: Oh, kesana lagi bagus lagi. Itu nggak tahu kenapa, tapi sampai saat ini memang belum dapat perhatian dari pihak terkait sih.
0: Apakah itu?
1: Maksudnya kok bisa ya bagus sedikit itu nggak bagus lagi?
0: Status jalannya.
2: Iya, status jalannya bukan jalan provinsi tapi jalan daerah dan desa, kabupaten, tapi itu jalur utama menghubungkan dari jalan desa Simpang 4 ke Jawai juga di situ.
0: Baik, padahal itu jalan utama ya.
1: Iya. Tapi kok bisa setengahnya utama. Bagus, setengahnya enggak, berarti
2: Iya. Itu
1: belum
2: pertanyaan
1: sampai ke situ gitu ya, berarti perbaikannya ya.
0: Nanti mungkin kalau misalnya ada fotonya boleh tuh ya.
1: Iya, betul.
2: Boleh
1: difoto. Sama juga untuk pendengar kita yang lain seperti Bu Nani tadi yang mengeluhkan untuk lampu jalan yang gelap, mungkin pas lewat bisa tolong difotokan juga gitu ya Fatih ya.
0: Betul.
1: Pak Faiz Farizal juga misalnya melihat tadi bagaimana kesemrawutan parkir gitu kan di pelabuhan Dwi Korang, bisa difotokan juga. Jadi kita ada apa? Ada sekarang tuh kan penting ya dokumentasi.
0: Nah, betul. Agar segera gitu. Cepat ya untuk mendapatkan tanggapan dan juga konfirmasi dari pihak terkait begitu pendengar.
1: Untuk Anda juga ya pendengar yang gabung, yang kebetulan lewat bisa difotokan sekalian, nanti bisa dikirim ke WhatsApp kita gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, Firdaus nanti WA-nya boleh diteruskan ke siapa?
0: Ke WA
2: siapa ini?
1: Jangan ke saya ya.
2: Oke, siap.
0: Baik, terima kasih. Kita break sejenak sepertinya pendengar. Okay. Dan setelah ini kami masih juga akan kembali temani Anda di Halo RRI, tetap bersama kami di sini.

0: mitra pembangunan di daerah Anda. Nyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, mendengar kembali masih di Pengarus Taman Gender dan Inklusi, dan kita masih membahas terkait dengan stop kekerasan pada anak, masih bersama dengan Pak Tumbur. Dan kita membahas lagi kaitannya dengan hal ini adalah tadi ya Pak ya, masih banyaknya kekerasan yang terjadi, bahkan ada yang dipicu oleh ini mohon maaf nih Pak ya, asmara nih Pak. Nah, ini baru-baru ini aja terjadi gitu Pak ya. Di 3 bulan awal gitu Pak ya, di 2026 ini. Dan itu juga menggemparkan media sosial juga gitu ya Pak ya. Nah ini sebenarnya seperti apa Pak? Seharusnya mungkin kita ya sebagai orang dewasa gitu Pak ya, menyikapi hal ini dan supaya penerusnya ini yang di umur yang sama atau di anak-anak di usia dini ini sendiri bisa dengan bijak gitu ya, untuk bisa bersosialisasi dan juga menggunakan media sosialnya gitu Pak.
1: Ya, terima kasih Pak Andre. Jadi memang seperti tadi bahwa dunia kita sekarang ini sudah sangat kompleksitasnya. Terutama kita diperhadapkan dengan dunia sosial, media sosial yang sangat masif ya. Yang dimana di dunia sosial, media sosial itu begitu tidak tersaring lagi. Ya, gambar-gambar yang layak atau tidaknya dilihat oleh anak itu, usia anak itu, bahkan disisipi oleh hal-hal yang menurut kita baik. Nah, contohnya ya, kita baru saja dari Kementerian Pendidikan menyampaikan bahwa salah satu game ya itu disisipi oleh konten-konten pornografi. Yang dimana Kementerian Pendidikan sudah membatasi untuk bermain game tersebut. Saya katakanlah, sebutlah game Roadblock. Itu kan konten-konten pornografi itu dimasukkan di sana. Seperti tadi bahwa dunia digital ini kan begitu mudah dilihat oleh kita. Secara psikologinya apa yang dilihat itu kan pasti akan terserap di memori kita. Nah, sehingga apa yang terserap di memori kita itu tentunya akan mendorong kita untuk pengen tahu seperti apa sih itu. Iya kan?

0: Yeah.
1: Sehingga itulah yang terjadi di dunia media sosial anak-anak kita sekarang ini.
0: Mm.
1: Ya, sehingga seperti saya katakan tadi, hak salah satu hak anak itu adalah bermain. Tapi jangan lupa salah satu ciri anak itu adalah meniru, Pak Andri.
0: Ya. Yeah.
1: Meniru apa yang dilihatnya, baik yang terutama di media sosial.
0: Hmm.
1: Karena kepengetahuan anak itu, maka meniru apa yang dilihatnya. Yang paling apanya, dicontohkannya dengan temannya.
0: Ya. Yeah.
1: Kan itu.
0: Ya. Yeah.
1: Dicontohkan dengan temannya. Sifat anak itu meniru dan dicontohkan dengan temannya, itu yang menjadi selayaknya memang tidak boleh terjadi. Ya, selayaknya tidak boleh terjadi. Tapi itu tadi, dunia anak itu adalah meniru, maka sebenarnya inilah yang harus kita sampaikan kepada orang tua, itu kan, bahwa memang sebenarnya kan untuk mempunyai akun media sosial itu kan, Pak Andri, harus sudah punya KTP, Pak Andri.
0: Iya.
1: Yeah. Ya. Tapi sekarang punya untuk mengakses itu nomor-nomor yang sudah diaktifkan oleh operator juga sudah ada, tanpa KTP lagi kita masukkan. Sudah dijual gitu.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya itulah ruang-ruang yang sebenarnya, ya, juga yang harus dalam hal ini negara harus tegas gitu. Ya. Boleh katakan begini, Pak Andri, bahwa untuk punya membeli nomor HP, ya, nomor kontak itu kan harus mengaktifkannya dengan nomor NIK.
0: Iya, betul.
1: Nah, ya kan? Nah, berarti kan yang nomor NIK itu kan ada ketika anak seseorang sudah berusia 17 tahun. Ya kan? Sudah punya kartu tanda penduduk. Nah, tapi seperti tadi katakan tadi, ada nomor yang dijual, ya, oleh counter-counter, saya katakan, yang di mana nomor itu sudah tinggal dipakai, sudah aktif, Pak Andri.
0: Iya.
1: Nah, artinya ini dia menjadi kadang-kadang juga menjadi yang tidak kita bisa kontrol gitu. Yang seharusnya bisa dikontrol oleh pemerintah lewat Kemendigi, ya. Tapi belum efektif. Ya. Jadi artinya bagaimana yang seharusnya bisa dikontrol ternyata tidak terkontrol. Jadi bagaimana peran media sosial itu sangat-sangat luar biasa, Pak Andri.
0: Ya, baik, Pak. Kalau balik lagi, Pak, ya, kalau di dunia pendidikan kan ada yang namanya penggunaan gawai juga gitu ya, Pak, ya. Tapi memang dikhususkan untuk di jam-jam tertentu gitu ya, Pak, ya.
1: Siap.
0: Untuk bisa dilakukan yang namanya penggunaan gawai supaya bisa menunjang anak-anak bisa mengakses untuk pendidikan gitu ya, Pak, ya. Nah, ini seperti apa, Pak? Kalau pola dulu kita ya, Pak, ya, bawa HP ke sekolah aja kalau ketahuan gitu ya, Pak, ya, itu langsung disita ini, Pak. Nah, ini apakah terlalu kendor untuk sekarang ini, atau seperti apa sebenarnya, Pak, dalam aplikasi di lapangan gitu, Pak?
1: Sebenarnya sudah dilakukan itu, tapi salah satu kelemahan kita lah tidak konsisten, Pak Andri. Konsistensi itu penting. Artinya bahwa memang kita sepakat misalnya penggunaan HP di sekolah, ya. Satu hari, dua hari itu bisa berjalan, ya. Kita dikontrol, diperiksa gitu. Tapi minggu berikutnya itu sudah kendor lagi. Karena itu tadi konsistensi. Dan komunikasi antara orang tua dengan dunia pendidikan dalam hal ini sekolah kurang berjalan dengan optimal. Ya, artinya sebenarnya begini Pak Andre, ya, kebetulan anak saya sekolah salah satu sekolah di sekolah swasta, ya, memang benar bahwa mereka konsisten untuk di SMP itu tidak boleh sama sekali, Pak Andre.
0: Ya,
1: tidak boleh sama sekali di bawah. SMA boleh, tapi ketika jam belajar HP-nya itu dimasukkan ke apa istilahnya tuh?
0: Locker.
1: Locker. Gitu. Baru pada saat jam-jam memerlukan HP baru diambil,
0: dikembalikan,
1: diambil gitu. Setelah itu selesai dibalikan lagi sampai pulang sekolah gitu. Nah itu tadi aturan itu yang sebenarnya di sekolah juga belum konsisten untuk ditegakkan. Contohnya yang paling apa nih Pak Andre, tentang yang namanya jam malam. Kita kemarin-kemarin itu sangat digemparkan dengan adanya jam malam. Sampai Satpol PP razia di setiap KP gitu. Tapi sekarang di mana sekarang? Masih berjalan nggak? Jadi artinya memang salah satu kelemahan kita adalah kita tidak konsisten untuk menjalankan apa yang kita sepakati itu. Antara baik pemerintah, antara sekolah dengan orang tua gitu. Seperti tadi kan anak itu meniru Pak Andri. Ya. Kalau sudah sekolah, orang tua tegas, saya yakin anak-anak itu tidak akan. Kenapa? Karena memang ada sanksinya. Ya. Saya pernah dipanggil oleh sekolah Pak Andri. Karena anak saya kedapatan ya megang HP pada saat jam
0: pelajaran.
1: Dipanggil saya. Diingatkan oleh sekolah. Bagaimana Pak katanya? Ya. Tentunya ini yang harus kita bangun dengan anak. Kira-kira kenapa bisa terjadi? Dibilang tidak sengaja. Ketidaksengajanya di mana? Kan jelas bahwa HP itu ketika di sekolah dimasukkan ke locker. Nah, itu tadi waktu jam istirahat katanya. Nah, diberikan. Nah, waktu jam istirahat kan lupa masukkannya ke kembali locker. Jadi ketahuan di situ. Akhirnya tapi kita bangun kembali kepada anak untuk tidak mengulanginya lagi. Dan anak sangat-sangat apa namanya bersedia untuk tidak menggunakan HP-nya. Jadi memang artinya memang kembali lagi orang tua sekolah harus sama-sama komitmen untuk membatasi dan memegang menjalankan kesepakatan yang boleh sudah dibangun tersebut.
0: Baik, harus sama jalan, maksudnya harus sama menjalankan gitu ya Pak. Menjalankan yang namanya komitmen yang sudah diatur bersama gitu ya Pak ya. Baik. Dan nah kalau ini berarti memang harus ekstra kerja keras dong ya Pak ya. Dalam tanda kutip ya Pak ya.
1: Pasti ya.
0: Karena kan ada yang bilang gitu ya Pak ya, atau banyak yang bilang gitu, masyarakat juga netizen gitu ya Pak ya bilang kalau Gen Z ini memang beda banget dengan Gen Milenial gitu ya, kalau soal urusan hal-hal yang kayak gini gitu Pak ya. Karena punya jalannya sendiri gitu Pak. Nah ini seperti apa pola yang harus ditanamkan lagi? Dalam artian kita bukan mengekang ya Pak ya, dalam tanda kutip bukan mengekang gitu ya, tapi justru mengawal bagi anak-anak supaya ya tadi tidak terjadi kekerasan atau pembulian nih. Yang biasanya masih marak ini sampai dengan saat ini pembulian ini Pak. Seperti apa?
1: Iya, seperti tadi kan dunia sekarang ini kan sudah berada di genggaman anak-anak kita sekarang ini. Yang menganggap bahwa dunia realita itu sulit. Ya. Sehingga mereka berpikir bahwa dunia maya ini menjadi sesuatu yang mengasihkan bagi mereka. dan sesuatu yang mempermudah mereka. Ya. Tapi jangan lupa Pak Andre, ya. Nasi itu bisa ada di piring. Real atau
0: tidak real?
1: Ya? Atau maya kan,
0: nah,
1: itu kan?
0: Iya.
1: Nah, itu yang harus disampaikan kepada anak gitu.
0: Mm-hmm.
1: Bahwa nasi di piring ini tidak ujuk-ujuk download, ya kan? Download bisa dimakan, kenyang kan itu kan? Tapi harus datang dari sawah, dari petani. Makanya sebenarnya hal-hal ini harus diajarkan kepada anak kita.
0: Hmm.
1: Ya, anak-anak itu dibawa ke tempat-tempat yang real. Nah, ditunjukkan bahwa ini loh proses nasi yang kita makan ini dari sini. Mulai dari membajak sawah, ditanam, dipupuk, sehingga hingga pada panennya gitu kan.
0: Hmm.
1: Itu tidak dunia maya. Itu tidak dikerjakan dengan tanpa tenaga yang kerja keras. Ya. Harus dengan tenaga kerja keras.
0: Mm-hmm.
1: Karena salah satu yang menjadi perspektif anak Genji sekarang ini, Pak Andre,
0: yeah,
1: tidak mau yang sulit-sulit. Tidak mau yang susah-susah.
0: Mm.
1: Ya maunya yang instan. Ya kan?
0: Yeah.
1: Nah, maunya yang instan. Tadi makanya tadi saya katakan tadi, bisakah nasi tadi yang kita makan itu muncul di piring kita dengan di-download? Nggak bisa kan?
0: Nggak bisa,
1: nggak
0: ya.
1: Bisa. Itu ya harus dirilkan dengan anak-anak kita yang Genji sekarang ini gitu, supaya mereka ya sadar bahwa memang mereka harus kerja keras untuk bisa mendapatkan sesuatu yang mereka cita-citakan itu. Nah, sehingga ya harapannya itu tadi dunia maya itu bukan dunia yang mereka agung-agungkan. Kan yang sekarang ini kan Genji itu mengagung-agungkan dunia maya.
0: Mm-hmm.
1: Media sosial. Sekarang ini mereka agungkan punya dapat pendapatan dari konten-konten kreator.
0: Mm-hmm.
1: Ya, konten-konten kreator. Dengan mudah tanpa sulit. Memang di dunia digitalisasi sekarang ini hal tersebut bisa terjadi.
0: Hmm.
1: Karena apa tadi? Karena perkembangan teknologi yang sangat sangat sangat pesat, ya, dengan dunia-dunia digitalisasi yang di mana sekarang ini duit bisa tidak lagi real, Pak Andre. Ya, ya kan? Tidak ya. Lagi real sekarang ini. Semua sudah pakai duit digital. Ya kan? Nah, jadi mereka beranggapan seperti itu. Tapi bisa dilihat, Pak Andre, ya, bandingkan antara zaman anak dulu dengan zaman anak sekarang ini.
0: Hmm.
1: Ya. Lebih tahan banting anak zaman dulu daripada zaman anak sekarang ini.
0: Hmm.
1: Akhirnya apa? Mereka tidak tahan stres, Pak Andre. Tidak tahan tekanan.
0: Mm.
1: Sedikit-sedikit stres.
0: Yeah. Healing, tinggal.
1: Tinggal healing. Apa yang terjadi, salah satu yang di NTT, Pak Andre, seorang dokter yang karena stres, tekanan. Ya, mohon maaf mungkin ini pendapat kita ya.
0: Mm.
1: Karena tekanan yang begitu luar biasa mungkin tadi si dokter merasa tidak lagi berharga.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya sampai keinginan untuk melakukan bunuh diri kan itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dan itulah yang terjadi di salah satu di SMP kita di sini. Mm-hmm. di Pontianak ini.
0: Mm-hmm.
1: Karena tekanan yang begitu ada, tidak dia lagi mampu anak-anak ini berpikir positif.
0: Hmm.
1: Anak itu yang sudah cerita kepada orang tuanya, seperti yang pernah sudah kita bahas juga.
0: Yeah.
1: Ya, bahwa dia mengalami tidak tidak lagi mau sekolah karena apa namanya perbuatannya yang itu sudah diketahui oleh teman-temannya di sekolah. Tapi itu tadi orang tuanya hanya menguatkan. Orang hanya tuanya menguatkan bahwa kamu harus sekolah. Lupa itu tadi bahwa anak itu dalam proses malam itu orang tuanya tidur, anak itu tidak mampu berpikir sehat lagi. Akhirnya ngambil jalan pintas, gantung diri di apa pintu kamarnya. Jadi artinya memang mental sekarang anak-anak kita ini sangat-sangat terganggu, Pak Andre.
0: Baik, Pak Tumur, nanti kita akan sambung kembali, Pak Tumur, karena ini Anda juga masih ada satu pertanyaan lagi juga ini terkait dengan apakah faktor ekonomi juga ini bisa jadi salah satu pengaruh untuk yang namanya terjadinya kekerasan pada anak itu sendiri. Nanti kita akan sambung ya, Pak Tumur, ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar di Pengertaman Gender dan Inklusi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, kembali pendengar masih di Pengarus Taman Gender dan Inklusi, dan kita masih bersama dengan Pak Tumur Manalu, dan kita masih membahas terkait dengan stop kekerasan pada anak. Dan tadi ya Pak ya, pertanyaannya mungkin sebelum kita ke sesi yang terakhir ini, kaitannya dengan apakah memang faktor ekonomi masih menjadi salah satu faktor yang kuat juga dalam terjadinya kekerasan pada anak itu sendiri, Pak?
1: Ya, terima kasih Pak Andre. Memang faktor ekonomi menjadi faktor yang sangat utama ya. Boleh katakan begini, kita lihat dari kasus yang ada pada kasus kekerasan pada anak itu, hampir 80% berlatar belakang ekonomi yang di bawah, ya di bawah. Sehingga boleh katakan, makanya kita katakan tadi bahwa ya faktor ekonomi menjadi penyebab salah satunya maraknya tindakan kekerasan pada anak. Ya. Karena apalagi kalau kita ketahui Pak Andre, ya seperti tadi bahwa orang tua tidak lagi punya kesempatan waktu untuk mengasuh, mendidik anaknya dengan baik gitu kan, sehingga sibuk mencari keperluan kebutuhan keluarga, lupa bahwa anaknya sebenarnya perlu sokongan, perlu dukungan dari orang tua. Sehingga ada dunia tadi yang mereka lihat, ada tawaran-tawaran yang mereka lihat, mereka anak-anak itu akan mudah terikut seperti tadi. Contohnya ya, kembali lagi Pontianak ini pernah ya kita sangat sangat prihatin dengan adanya Open BO. Semua rata-rata hampir 90% katakan itu dari latar belakang ekonomi yang
0: rendah
1: ya, itu. Akhirnya apa? Mohon maaf, saya katakan jadi Open BO dia untuk bisa menghidupi dirinya, bahkan mungkin ada yang sampai untuk kebutuhan keluarga. Nah itu.
0: Walaupun sudah disokong juga dengan pemerintah ya Pak ya, dengan gizi yang
1: banyak sebenarnya yang sudah dibantukan oleh pemerintah, PKH itu kan, bantuan sosial, tapi masih dari korban-korban itu Pak Andre, rata-rata orang yang belum mendapatkan bantuan itu. Iya benar. Jadi pertanyaannya tadi sebenarnya, apakah yang mendapatkan bantuan itu orang yang sudah tepat atau memang belum? Iya kan?
0: Iya.
1: Sehingga kenapa yang mengalami tindakan kekerasan ini, terutama yang kekerasan seksual ini, adalah orang-orang yang belum mendapatkan bantuan sosial itu? Rata-rata Pak Andri, hampir 80% belum mendapatkan bantuan sosial. Maka beberapa kasus yang kita dampingi itu, kita berkoordinasi dengan dinas sosial, ya, supaya langsung diakses, bisa diakses, ya. Ternyata Pak Andre, untuk mendapatkan bantuan sosial itu ada istilahnya tahap apa namanya, kakak kita itu ada istilahnya semacam kategori, ada desil 1 sampai desil atas. Yang mendapat bantuan sosial itu rata-rata yang desil 1 dan desil 2. Jadi ada Pak Andre kasus ya, tidak punya WC, rumah juga hanya bahan hal biasa lah, rumah kayu. Tapi bisa masuk desil jadi desil 5 Pak Andre.
0: Waduh.
1: Artinya pendataannya salah satunya yang belum
0: tepat ya Pak.
1: Tepat gitu. Oke, sip.
0: Iya. Baik, berarti balik lagi gitu Pak ya. Sebenarnya dari pendataan itu juga seharusnya jelas gitu Pak ya. Ini ditujukan untuk siapa supaya tadi ya Pak ya, yang diharapkan ya bantuan itu tepat sasaran. Dan bisa untuk dipergunakan dengan baik, supaya ini juga bisa salah satunya meminimalisir ya Pak ya, untuk yang namanya kekerasan pada anak supaya tidak terjadi nih. Dan kalau udah dibantu jangan disalahgunakan ya pasti Pak ya.
1: Oh siap. Nah. Pastilah Pak Andre.
0: Takutnya udah dibantu malah disalahgunain lagi ya, yang dibantu oleh pemerintah. Baik, dan mungkin terakhir Pak Tumbur, apa yang mau disampaikan ke pendengar kita Pak?
1: Ya, terima kasih Pak Andre dari Pro 1 Pontianak. Kembali dalam rangka mau memperingati Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli 2026 ini, maka kami Komisi Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat mengajak semua masyarakat Kalimantan Barat untuk kita lebih aware dengan anak-anak kita, oleh orang tua dengan anak-anaknya di rumah, oleh warga ya, oleh warga dengan anak-anak yang ada di sekitar lingkungannya, supaya kita punya rasa kepedulian yang lebih lagi terhadap anak-anak kita. Karena kembali lagi bahwa mereka lah generasi penerus kita ke depannya. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan perjuangan pembangunan bangsa kita ini. Jadi kalau generasi kita tidak kita perhatikan, maka tentunya akan menjadi tantangan ke depan untuk kita di menuju Indonesia emas di 2045. Jadi ada yang bilang Pak Andre, kita di 2045 menuju Indonesia emas atau Indonesia cemas.
0: Iya benar.
1: Nah, ya kan? Nah, tentunya itu yang harus kita dorong, bahwa kita di 2045 memang menuju Indonesia emas. Kita tidak menuju Indonesia cemas. Demikian Pak Andre.
0: Baik. Dan ya semoga ya Pak ya, ini kita menuju Indonesia yang emas, bukan Indonesia yang cemas gitu ya. Dan generasi emas ini memang harus kita poles ya Pak ya. Siap. Dan harus kita jaga supaya memang emasnya ini gitu ya, memang benar-benar emas yang nantinya bisa berharga bagi bangsa Indonesia ya Pak ya.
1: Emas yang 24 karat Pak Andre.
0: Asal jangan disimpan di dalam lemari ya Pak ya. Oke baik. Dan pastinya pendengar, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Tumbur Manalu ya. Tadi kita sudah bahas juga terkait dengan stop kekerasan pada anak. Dan ini jadi PR kita bersama juga gitu Pak ya. Terus kita kawal juga ke, kalau kata orang lebih baik mencegah daripada mengobati gitu Pak ya. Lebih baik kita membicarakan hal ini terus sampai orang terus ingat gitu ya Pak ya, bahwa anak-anak inilah nantinya akan meneruskan apa yang ibarat kata kita wariskan gitu ya Pak ya.
1: Siap.
0: Dan yang pastinya itu dia pendengar, informasi atau perbincangan kami untuk ruang dengar Anda dalam pengaruh taman gender dan inklusi. Dan nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda. Kami harus akhiri untuk edisi kali ini. Untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi lainnya juga boleh nanti tulis kolom komentar kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan kalau gitu pendengar, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Persatu RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 catat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano é um símbolo.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhir.

0: to a Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan.

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya, servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan. Dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik. Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik. Dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSC dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Sulawesi, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Berdengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Yeah.
1: Dek, nanti kalau mamak nanya, kita beli kaosnya nih, bilang jak satu aja 300 ribu ya.
2: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu jak, 50%-nya loh.
1: Alah, enggak apa-apa gue. Nanti sisanya kita bagi dua.
2: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
3: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga, yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang udah jam 12 siang, lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan waktunya kita masuk dalam sesi opsi obrolan siang. Kita ngobrol di siang hari ini, pendengar, terkait dengan hal-hal yang bisa membuat atau yang bisa membuat orang itu menjadi bahagia. Nah, Andre pengen tahu bahagia versinya Anda itu seperti apa sih, gitu pendengar. Langsung aja ya, nanti boleh share bareng sama Andre di siang hari ini di opsi obrolan siang di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Kita ngobrolin yang ringan-ringan aja ya siang hari ini, pendengar ya. Karena kayaknya di luar sana agak panas ya. Dan juga kayaknya tadi malam sempat ngerasa kayak ada aroma-aroma, wah ini bukan Reikyo sih, bukan ya. Ini mencium aroma-aroma asap gitu pendengar ya. Nah tapi gak tahu ding, itu benar atau enggak, atau hanya halusinasi Andre aja gitu ya. Kalau emang benar kasih tahu dong ya. Dan yang pastinya di siang hari ini boleh ya langsung aja kasih tahu versinya Anda seperti apa sih, hal-hal yang biasa Anda lakukan untuk membuat diri Anda tuh bahagia gitu pendengar ya. Apakah dengan jalan-jalan, apakah dengan merawat diri, apakah dengan menikmati hobi, atau apakah dengan menyantap makanan siang yang enak di siang hari ini? Boleh langsung aja share ya. Di siang hari ini 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.
4: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
4: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
4: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
4: Eh, iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Perspectivers, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety First adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety First, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

0: kacang.
1: Satu miliknya Gita Fia dengan Sedia Aku Sebelum Hujan gitu pendengar ya. Walaupun sekarang gak hujan sih, panas gitu ya di luar sana di kota Pontianak ini pendengar. Tapi setidaknya kita harus bisa sediakan sesuatu supaya kita itu jadi lebih apa ya, lebih ada keinginan lagi gitu ya untuk menjalankan sesuatu gitu pendengar ya. Pastinya untuk kita bisa lebih happy lagi, entah itu melakukan aktivitas atau membuat diri kita bahagia aja gitu ya dengan caranya sendiri gitu pendengar ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu pendengar ya. Ini berdasarkan beberapa artikel yang coba Andre kutip juga dari laman Alo Dokter. Dan ini berdasarkan praktik psikologi dan juga kebiasaan umum ya, yang biasanya orang-orang lakukan gitu ya, yang sering banget dilakukan untuk bisa menemukan kebahagiaannya gitu pendengar ya. Tapi Andre gak tahu nih versinya Anda seperti apa gitu pendengar ya. Jadi kalau ada yang punya versi berbeda, boleh silakan langsung aja merapat di 734-987, WhatsApp di 0815-570-1042 ya. Tapi yang pertama yang bisa kita lakukan atau yang biasa orang lakukan untuk bisa menemukan kebahagiaannya adalah melakukan hobi atau minatnya gitu pendengar ya. Dimana meluangkan waktu ya kayak untuk baca buku, ada yang suka komik masih mungkin ya. Baca komik atau animasi misalnya kayak gitu ya. Baca apalagi sih, kalau istilah zaman sekarang tuh apa ya, webtoon nih, gitu ya. Terus juga mungkin ada yang suka berkebun ya kan. Ada yang suka dengerin musik, atau ada yang hobi nonton film atau buat film mungkin ya kan. Nah ada yang bikin konten mungkin. Nah itu salah satu diantaranya yang ternyata itu terbukti ampuh untuk meredakan stres gitu pendengar ya. Nah apalagi nanti akan Andre kasih tahu ya. Andre juga pengen tahu dari Anda pendengar seperti apa sih untuk bisa menemukan kebahagiaan versinya orang-orang banyak gitu ya, atau orang kebanyakan gitu ya kan. Nah versinya Anda juga boleh langsung aja nanti di share di sini di 734-987, WhatsApp di 0811570-1042.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: berikutnya, berapa jumlah keluarga yang kamu miliki?
1: Ayo, berapa?
2: Satu.
1: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
2: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
1: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan, Bibi?

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

Masih di Pro Satria RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ditemani dengan satu miliknya Jisi Lisi bareng sama Mawar Deyong ya, dengan Tak Di Tanganku. Tapi kalau kebahagiaan, pasti insya Allah ya pendengar ya, ada di tangan masing-masing tentunya ya. Dengan caranya masing-masing juga gitu. Tapi kalau di sini biasanya sih ada beberapa hal yang memang sering banget dilakukan oleh banyak orang tadi ya. Salah satu di antaranya tadi yang sempat Anda sebutkan di ruang dengar Anda adalah terkait dengan melakukan hobi atau minat yang Anda suka tentunya, dan kalau bisa sih, nah ini juga nih, self care gitu pendengar ya, atau ya merawat diri sendiri. Itu kayak ya tidur cukup gitu ya kan, makan makanan yang sehat, makanan yang Anda sukai gitu ya kan. Terus ya kayak chill sambil apa ya, nonton bareng sama orang yang disayang gitu ya kan. Nah itu juga jadi salah satu hal yang bisa untuk apa ya, buat diri kita tuh jadi bahagia gitu pendengar ya. Dan itu biasanya dilakukan oleh banyak orang juga gitu pendengar ya. Kalau orang bilang tuh apa ya, mainstream. Tapi kalau dilakukan dengan cara kita yang mungkin berbeda dari orang lainnya, itu bisa jadi hal yang membedakan juga gitu pendengar ya. Dan itu kayak bentuk kasih sayang untuk diri kita sendiri gitu pendengar. Nah kalau bisa juga ya apa ya, istirahat dari media sosial. Nah itu kadang-kadang juga jadi hal yang penting juga untuk bisa bikin kita bahagia gitu ya. Nah, jadi membatasi akses internet, detox dari media sosial sejenak gitu pendengar ya, itu juga bisa membantu mengurangi tekanan akibat biasanya kalau kita tuh suka apa ya, compare gitu ya, membanding-bandingkan, banding-bandingke ya, dengan orang lain gitu pendengar, atau dengan kehidupan orang lain. Nah itu yang harus kita batasi, harus kita detox dari sejak dini juga gitu pendengar ya, supaya ya hidup lebih happy aja gitu ya, dan fokus pada rasa syukur. Nah itu dia ya, jadi apresiasi hal-hal kecil yang udah kita lalui, tersenyum, terima kasih gitu ya, itu bisa ngubah perspektif kita dan menjaga kestabilan emosi kita juga gitu pendengar ya. Ini yang coba Andre kutip dari laman Alo Dokter juga gitu pendengar. Nah itu dia informasi untuk Anda, dan semoga kita bisa bahagia semuanya. Kalau nggak hari ini, besok. Kalau nggak besok ya lusa gitu ya, atau mungkin seterusnya. Yang penting harus ngerasain yang namanya bahagia satu hari aja gitu pendengar ya. Paling tidak apa ya, buat diri kita tuh jadi lebih baik lagi deh ke depannya insya Allah ya. Dan juga nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda. Di jam 1 siang ini nanti akan kami hadirkan berita siang untuk ruang dengar Anda. Dan semoga tadi obrolan kita di siang hari ini itu bisa ya untuk kita refresh lagi diri kita, supaya lebih bahagia lagi nanti ke depannya ya. Kalau nggak sekarang, nanti nih beberapa jam lagi gitu ya. Yaudah kalau gitu peringat, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
2: Dari atas, dari rumah tetangga di atas.
3: Isantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
4: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris. Di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
5: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Sari Berita Penting.
1: Frekuensi kebakaran bangunan di Kota Pontianak semester pertama 2026 tergolong tinggi.
2: Dari sisi kejadian itu ada 50 kejadian dalam catatan kami. Tapi untuk tahun 2026 ini sampai yang terakhir kemarin.
1: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Kota Pontianak diwarnai dengan gerakan para ayah mengantar anak sekolah.
3: Ayah itu harus berperan mutlak dalam pembinaan keluarga ya. Jadi dalam bukan hanya ayah itu aja, bukan hanya hadir secara fisik.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi Senin 13 Juli 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar. Frekuensi kebakaran bangunan di Kota Pontianak sepanjang semester pertama 2026 masih tergolong tinggi. BPBD menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama pada bangunan lama yang lebih rentan terbakar. Berikut laporannya.
4: Frekuensi kebakaran bangunan di Kota Pontianak hingga pertengahan tahun 2026 masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pontianak mencatat hingga Juni 2026 telah terjadi 30 peristiwa kebakaran bangunan dan rumah. Kepala Pelaksana BPBD Kota Pontianak M. Nasir mengatakan angka tersebut sudah mencapai 60% dari total kejadian sepanjang tahun 2025 yang berjumlah 50 kasus. Menurutnya dalam satu kejadian kebakaran tidak jarang api menghanguskan lebih dari satu rumah sehingga kerugian yang ditimbulkan semakin besar. M. Nasir menegaskan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya pada bangunan yang sudah berusia tua, pemeriksaan rutin instalasi listrik, penggunaan kompor secara aman, serta memastikan sumber api benar-benar padam sebelum meninggalkan rumah.
2: Dari sisi kejadian itu ada 50 kejadian dalam catatan kami. Tapi untuk tahun 2026 ini sampai yang terakhir kemarin itu udah mungkin 20 sampai 30 kejadian. Ini baru setengah tahun. Nah, ini yang mungkin perlu kita sikapi.
4: Sementara itu, Instruktur Satuan Pemadam Kebakaran Pancabakti Pontianak Edi Effendi menilai sebagian besar kebakaran terjadi pada bangunan semi permanen yang telah berusia puluhan tahun. Bahkan beberapa bangunan yang terbakar berumur lebih dari 50 tahun sehingga materialnya lebih mudah terbakar dan mempercepat penyebaran api.
5: Bangunan kita tuh bahkan masih semi permanen. Semi permanen itu kemudian udah semi permanen dan usia dari bangunan itu udah mencapai puluhan tahun. Ada yang udah 50, ada yang sampai 50 tahun itu. Jadi bahan-bahan di dalam itu lebih gampang terjadi terbakar gitu ya.
4: Edi Effendi menghimbau warga maupun pelaku usaha yang memiliki ruang publik agar menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR maupun peralatan pemadam sederhana sebagai langkah penanganan dini sebelum api membesar. Menurutnya, kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting meminimalkan dampak kebakaran sekaligus menyelamatkan jiwa dan harta benda. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Instalasi listrik yang sudah tua dan kebocoran gas di ruang tertutup masih menjadi penyebab utama kebakaran rumah. Masyarakat diminta memahami sumber resikonya agar dapat melakukan pencegahan sejak dini. Kita simak laporannya.
6: Karang Taruna Provinsi Kalimantan Barat menggelar temu karya sebagai ajang konsolidasi organisasi setelah beberapa tahun dinilai kurang produktif. Melalui forum ini, kepengurusan diperkuat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota dengan target pembentukan struktur organisasi hingga tingkat desa dan lingkungan masyarakat. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan Karang Taruna merupakan organisasi sosial yang memiliki tanggung jawab membantu pemerintah dalam menangani berbagai persoalan kemasyarakatan. Mulai dari penanganan bencana banjir, kebakaran, hingga berbagai kegiatan sosial lainnya. Karena itu, organisasi kepemudaan ini diharapkan aktif berkolaborasi dengan perangkat daerah, khususnya Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7: Bahwa Karang Taruna ini organisasi sosial ya, nah yang mana tugasnya adalah dapat memberikan kontribusi masalah-masalah sosial di masyarakat, terutama masalah misalnya ada banjir, ada mungkin kebakaran dan sebagainya. Nah, kalau bisa memang karang taruna nih, kita harapkan turun bekerja sama dengan pemerintah daerah yang teman-teman.
6: Ketua Umum Karang Taruna menegaskan konsolidasi organisasi menjadi langkah awal untuk mengembalikan peran Karang Taruna sebagai mitra pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Menurutnya, organisasi yang dihuni anak-anak muda harus mampu menghadirkan kerja nyata, bukan sekedar menjalankan kegiatan seremonial. Sebagai bentuk dukungan terhadap tugas tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menyerahkan bantuan perahu karet yang akan dimanfaatkan untuk penanganan banjir maupun distribusi bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Wakil Ketua Umum Karang Taruna, Bahtiar Sebayang, mengharapkan perahu karet ini nanti ke depannya juga akan dipakai untuk menyalurkan bantuan.
8: Hari ini Karang Taruna Provinsi Kalbar dibantu perahu karet oleh pemerintahan provinsi untuk dipergunakan dalam rangka menangani daerah-daerah yang banjir. Kemudian mungkin perahu karet ini nanti ke depan juga akan dipakai untuk menyalurkan bantuan-bantuan, entah itu sembako ataupun pakaian bekas, mungkin kira-kira itu yang kita lakukan hari ini.
6: Dengan support dari berbagai kalangan, Karang Taruna Kalimantan Barat diharapkan semakin aktif memberdayakan generasi muda, memperkuat kepedulian sosial, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aksi-aksi yang langsung dirasakan manfaatnya. Gulista Kisra melaporkan.
0: Ya, pendengar, informasi yang barusan Anda dengarkan itu adalah terkait dengan temu karya Karang Taruna Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat peran pemuda dalam menjawab berbagai persoalan sosial di masyarakat. Dan pemerintah Provinsi Kalbar juga menegaskan Karang Taruna tidak boleh menjadi organisasi seremonial melainkan hadir melalui aksi nyata di lapangan. Dan kita ke informasi selanjutnya, pendengar, yang mana di siang hari ini terkait dengan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 maksud kami di Kota Pontianak. Ini diwarnai dengan gerakan para ayah yang mengantar anak sekolah. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison mengajak para ayah untuk terlibat aktif mendampingi anak sebagai bentuk dukungan moral dalam mengawali proses belajar.
1: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di SMP Negeri 3 Pontianak berlangsung dengan suasana berbeda. Sejumlah ayah tampak mengantar anak mereka hingga ke gerbang sekolah sebagai bagian dari gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Horizon turut hadir mengantar putranya ke sekolah. Menurutnya, gerakan ini merupakan implementasi kebijakan yang telah dicanangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak melalui surat edaran kepada seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, baik negeri maupun swasta. Harus mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah bukan sekadar mengantar anak, tetapi juga menjadi bentuk dukungan moral yang mampu memberikan rasa aman, nyaman, serta meningkatkan kepercayaan diri anak saat memulai tahun ajaran baru. Dirinya menegaskan keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara sekolah dan keluarga. Karena itu, keterlibatan ayah diharapkan semakin memperkuat peran keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak.
3: Ayah itu harus berperan mutlak dalam pembinaan keluarga ya. Jadi dalam bukan hanya ayah itu hanya bukan hanya hadir secara fisik, tetapi juga harus hadir memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan pengasuhan. Dalam hal pengasuhan keluarga ini semestinya tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu, tetapi juga menjadi tanggung jawab ayah.
1: Melalui gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, pemerintah berharap semakin banyak ayah yang terlibat aktif dalam proses pendidikan, sehingga anak-anak memiliki semangat belajar yang lebih tinggi dan merasakan dukungan penuh dari kedua orang tua sejak hari pertama mereka kembali ke bangku sekolah. Syarusani melaporkan.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: batuk bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah bapak menyerah. Masih ada waktu bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Kita bersama dalam sesi Indonesia Banget dan Anda bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Sudah menanti, langsung aja Andre sapa di siang hari ini. Halo.
1: Assalamualaikum, Indonesia Banget.
0: Indonesia Banget. Apa kabar, Mama Nurul?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Salam belum jawab lah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggak boleh loh, wajib kan?
0: Iya, betul. Oke.
1: Lagu ini, yang cewek, Mas Andre.
0: Lagu yang cewek, langsung aja. Ini ada Geisha dengan Waktu. Terus ada Astrid dengan Semua Tak Sama. Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu. Ada BCL dengan Selamanya Cinta. Kemudian BCL.
1: Ah.
0: Oke deh, siap. Mau siapa salam buat siapa tuh?
1: Yang pertama buat Mas Andre lah ya. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Kemudian buat Mbak Ima Selpa Mangjuna, Ima Sukur Mbak Tina, Ibu Anata Ima Andre Opan, Bang Awi, Mbak Tini. Kemudian buat Bang Jafar Kanila Amoy, buat Bang Deddy yang lama tidak bergabung ya, pesai mungkin yang tak monitor ya.
0: Nah.
1: Kemudian buat Channel Dibakau, buat Kakanda Yahya, buat Bang Ismail Jungkat, kemudian buat Pak Heman beserta Ibu, Juleha, Bang Hamdan Hana, Kak Ani Marani Mengardianto, Aura Pak Mu, kemudian buat Wardi juga, Kak Anissa di UKA. Kemudian buat Bang Wadel di Kaltara bersama kawan-kawan, yang di Sambas ada Bang Pawadi, Pak Usubusri, ada juga Bang Alimin, oh iya buat Koko Wandi, sehat selalu kok, Bayanti CR, kemudian buat Koko Ali juga ya. Bang Rosi, Kak Nurjana, kemudian buat Bang Amin Sanjaya, buat Mama Riri, Mama Eti, Mama Mukmin, buat semua-semua Lamanjang juga ya, email. Yeah. Pokoknya buat semua-semua nanti fotokopi yang di belakang lagi lah.
0: Okay,
1: buat
0: deh,
1: Mas
0: siap.
1: Andre, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Lama enggak enggak gabung kan, enggak lihat. Flower udah tinggi dah tuh.
0: Iya ke?
1: Luar biasa. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Mama Nurul ya, udah merapat di siang hari ini. Sehat selalu juga untuk Mama Nurul ya. Di belakangnya Mama Nurul ada Bu Ana. Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Iya, Bu Ana apa kabar?
2: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Sehat Bu Ana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Okay. Andre sehat.
0: Insya Allah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Bu Ana mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok?
2: Cewek Andre lagi.
0: Cewek ada Fatin dengan Ingin Bertemu Lagi. Ada Rimar dengan Waktu dan Perhatian. Ada Mahalini dengan Mencintaimu. Ada Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu. Ada Astrid Semua Tak Sama. Ada Geisha dengan Waktu.
2: Semua tak sama.
0: Semua tak sama. Oke. Okay. Mau sapa salamnya buat siapa tuh?
2: Ya, pertama buat Andre, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin. Bu Ana.
2: Buat Andre Yopan, Emma Selpa Namang Junai, Tina ada Bang Syukur, Mama Mukmin, Mama Nurul.
0: Iya.
2: Yeah. Mama Ririn, Ani Maharani, Makam. Mak Anja Siti dan Imel, Anista, Ismail Jungkat, Cek Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Deddy, Bang Batiar, Bang Amisan Jaya sama ayangnya, Gulaiha, Bang Yahya, Wardi, Diona di Kupang, Ayu Grepa, Mbak Tini, Amoy, Lina, Wan Aci, Koko Wandi, Koko Ali, Mbah Kakung, Bang Alimin, Pak Usubusri, Tia, Ela, Nia, sebuah, semua-semuanya. Mbak Andre, terima kasih.
0: Sama-sama, Bu Ana.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bu Ana udah merapat di siang hari ini. Di belakangnya Bu Ana, masih kami nantikan. Satu lagi, ada siapa di sana di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Halo, Assalamualaikum, Indonesia Banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Indonesia Banget.
0: Iya, ini Bang Caka Suara kah?
3: Iya, betul.
0: Oh, betul.
3: Ingin berjumpa lagi ke cewek tadi
0: tuh. Yang mana tuh?
3: Yang pertama cewek itu apa?
0: Ingin bertemu lagi.
3: Nah, ingin bertemu lagi, sama lah adik-beradik dengan berjumpa lagi.
0: Ah, iya betul.
3: Nah,
0: Okay.
3: Saya kirimkan lah ya lagu ini buat ada Manjang Siti di Orang Laku Kubu, Pak Karim di Jangkang, Mbak Lasiam di Rasau Jaya, email di Kuala 2, juga ada Mbak Kakung di Reto, ada Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Wanaci di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Nabila di Sambas, Ela di Sambas, di Sambas, juga ada Kiki di Landak, Nita di Pabudu AC, Yunita di Landak, ada Bang Dedi di Sungai Duri, Kanda Yahya, juga Bang Jafar, ada Mama Nurul, Papa Nurul tadi, juga ada Mama Mukmin, juga ada Bang Herman sama Mak Ye-nya, ada Koko Budi, Koko Wandi, Koko Wali, juga Awi di Kobar, juga ada buat yang tersayang ya, makam di Pak Rewing. Semoga sehat-sehat selalu dari Jaga Suara.
0: Amin.
3: Oke, untuk Bang Andri saya ucapkan
0: siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jaka Suara ya, sudah merapat juga di siang hari ini. Yaudah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda ya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita berangkat dulu dengan miliknya BCL dengan Selamanya Cinta.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak ndak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi, bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut lagi yuk, kita ke Indonesia banget di siang hari ini. 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Andre, nantikan untuk Anda bisa bergabung di siang hari ini. Kira-kira ada siapa di sana yang sudah menanti ya? Langsung aja yuk, langsung Andre sapa juga. Halo, assalamualaikum, Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Oke, okay. Bang Yahya di Dewa.
1: Iya, itu.
0: Oke, okay, Bang Yahya mendengarkan lagu yang mana siang hari ini?
1: Coba yang cowok.
0: Yang cowok, ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Terus ada Rizky Febian dengan Ribuan Hati. Ada Hindia dengan Kita Kesana. Kemudian ada juga Anmes dengan Anugerah Terindah. Ada Virgon dengan Tak Setara. Ada Jikustik dengan Aku Masih Punya Puisi.
1: Yang itu ya, yang ada apa, ada titik-titik.
0: Ada titik-titik di ujung doa. Oke, siap. Mau sapa salam buat siapa nih, Bang?
1: Pertama buat Andre Sulaga, selalu. Maaf, ada back sound sedikit.
0: Nggak apa-apa, aman aja.
1: Orang kebetulan ada di dekat masjid, orang bangun pagar.
0: Ah, siap. Oke, lanjut, Bang.
1: Buat Andre sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Hendra tadi.
0: Mm-mm.
1: Buat Jaka Suara.
0: Mm-mm.
1: Buat Bu Ana, Mak Sam,
0: mm-hmm.
1: Kak Julaiha, Bang Hamdan, Hana, Mama Nurul, Papa Nurul, terus mm-hmm. Mama Ririn, Mama Mukmin, terus buat Wardi, Aura, Pak Mo, Bang Awi, Bang Dino, Bang Bastiar, Bang Herman, terus buat mm-hmm. Mak Njang, Siti, Inel,
0: mm-hmm.
1: buat Arti Bakau,
0: yeah.
1: Ismail Di Jungkat,
0: yeah.
1: Warga Sambas tanpa terkecuali,
0: mm-hmm.
1: terus buat Bang Deben, Bang Badol,
0: mm-hmm.
1: Deona di Kupang,
0: yeah.
1: terus buat siapa lagi ya, Rina di Padang Tikar,
0: mm-hmm.
1: terus semua tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat Anda yang bertugas. Semoga sukses selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Yahya yang ada di Waju ya. Lanjut lagi yuk, kita ke line telepon di WhatsApp nih. Ada Bang Hendra di Mempawah. Nah, halo.
2: Halo Bang Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget. Gimana kabar nih, nah, Bang Hendra?
2: Kabar Bang Andre.
0: Kabar baik, Bang Hendra gimana?
2: Alhamdulillah, kabar baik gak nih?
0: Alhamdulillah, oke deh. Mau dengar lagu mana cowok-cowok?
2: Jikustik ke tadi tuh.
0: Jikustik, oke boleh.
2: Kita salam lo ya.
0: Boleh.
2: Salam balik lah untuk Bang Yahya tadi ya. Buat Mama Nurul tadi.
0: Uh-huh.
2: Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Julaiha di Pancabakti sama Bang Hamdan Hananya. Buat Bang Helman gak tuh, sama Mayeknya.
0: Uh-huh.
2: Buat Kak Aura sama Pak. Kamu buat makam, buat Manjang Siti di olah-olah kubu,
0: mm-hmm.
2: buat Mama Ririn, Mama Nurul, buat Mama Mukmin, Bang Amin Senjaya, Ismail di Jongkat, buat Wan Haji di Sambas, untuk Bang Batiar, Bang Jack, Bang Deden, Kak Diona di Kupang,
0: mm-hmm.
2: Buat Ayu Grepa, untuk semua-semua lah Bang Andre ya.
0: Oke deh, siap.
2: Bang Andre, saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selalu ya Bang Andre ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Terima kasih untuk Bang Hendra tadi sudah bergabung ya. Di belakangnya Bang Hendra masih Andre nantikan 734-987. Ada siapa di sana? Yang ingin bergabung silakan aja, langsung aja merapat yuk di line telepon 734-987. WhatsApp di 0811-570-1042. Halo.
3: Andre.
0: Iya, Bang Wardi.
3: Sehat ya, Bang?
0: Sehat, Bang Wardi. Apa gak kabar sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke deh, siap. Bang Wardi, mau dengarkan lagu yang mana, cowok-cowok?
3: Lagu ini, Anugerah Terindah itu, Bang.
0: Anugerah Terindah, oke. Okay. Siap. Uh-huh. Mau sapa salam buat siapa?
3: Sapa salam sama buat Bang Andes Warga, gak selalu juga. Buat Bang Yahya tadi, masa sesapanya,
0: mm-hmm.
3: Bang Hendra juga, terus buat Bang Arteopan, ya.
0: Mm-hmm.
3: Buat Bu Ana, Pak Sam, buat Anjang, Kak Imel, Kak Amoy, Santan juga, Kak Nurbakau, Bu buat Mama Ririn, Mama Nurul juga bang. Buat Pak Syukur, Bu Tina, ya.
0: Iya.
3: Juga buat Bang Ismail, Bang Kakung, buat Bang Jafar, ya. Terus buat Aura Plakmo. Dan semua-semua tak terkecuali lah bang ya.
0: Oke deh, siap.
3: Bang Ande, capainya sama petugas.
0: Siap.
3: Makasih bang.
0: Sama-sama Bang Wardi.
3: Ya bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau gitu pendengar jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda ya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita jalan lagi yuk dengan miliknya Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

mungkin sering mendengar istilah autofagi. Namun, tahukah Anda, autofagi adalah cara mendetoks tubuh secara mandiri, di mana tubuh merasa lapar karena tidak makan atau saat seseorang berpuasa. Secara harfiah, autofagi merupakan proses di mana sel-sel yang tidak mendapat makanan selama berpuasa akan memakan diri mereka sendiri. Mendengar hal ini, mungkin kita akan bergidik ngeri. Namun sebenarnya, autofagi memiliki manfaat untuk tubuh, yakni mencegah kerusakan sel, melindungi tubuh dari penyakit degeneratif dan infeksi, menghasilkan energi dan bahan baku tanpa mengandalkan sumber eksternal, melawan infeksi dengan menghilangkan mikroba yang masuk ke dalam sel, dan mendorong terjadinya regenerasi sel-sel baru yang sehat.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Iya ke? Dah bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
1: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Serius amat Gin, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nana ya, kek. Kakek baik sama Nana. Nggak pernah marah. Nana yang marah terus sama kakek. Maafin kakek.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.
2: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
3: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
4: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
3: AI itu apa, Ki? Ibu, kok gak ngerti ya?
4: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu gak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
3: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
4: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
3: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
4: Oke, siap.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama saya, Andre Widianto, dari pukul 10 tadi ya, sampai dengan sekarang hampir mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan ada rekan Budiman yang menemani Anda pendengar di sesi siang atau menuju sore ini. Nanti akan hadir di ruang dengar Anda UMKM Bicara, yang nantinya akan berlangsung pada pukul 15 hingga nanti 16 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Pontianak sore ini. Dan sekaligus saya Andre Widianto pamit sekali lagi pendengar. Terima kasih banyak yang sudah bergabung dalam sesi Indonesia Banget kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Bremen Tahir, penyiar Anda dengan berbagai ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mudah-mudahan kami selalu menjadi teman sejati Anda di udara. Dan kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami akan hadirkan untuk Anda di sore ini, ya, tentunya UMKM Bicara. Kita juga ingatkan untuk azan asyar ya untuk kota Pontianak, kita kumandangkan pukul 15 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu, kita dengarkan dulu beberapa selingan dan tentunya terus bersama kami di Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan sesaat lagi kita akan terlebih dahulu kumandangkan azan asar untuk Kota Pontianak dan Nias Waktu. Sebelum nanti kami hadirkan untuk Anda UMKM bicara, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Kota Pontianak dan Nias Waktu.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

0: Assalamualaikum dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. UMKM Bicara hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda, dan ada dua narasumber kita yang tentunya hadir di tengah-tengah kita. Kita perkenalkan dulu ya. Yang pertama ada Mbak Ferisa Adea. Beliau adalah ownernya Nektavi, ya ampun kok jadi salah sebut saya, Nektavi Birdness Drink. Selamat sore Mbak Dea.
1: Halo, selamat sore.
0: Gimana kabarnya Mbak Dea?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, terima kasih Mbak Dea sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan berikutnya ada Pak Agus ya dari LP POM. Selamat sore Pak Agus.
2: Sore Bang.
0: Gimana kabarnya Pak Agus?
2: Alhamdulillah sehat. Nah,
0: kalau sama Pak Agus saya nggak grogi deh. Baik, terima kasih Pak Agus dan juga Mbak Dea sudah hadir di studio. Kita ngomong soal ini ya, minuman sarah malat, betul ya Mbak Dea ya?
1: Betul.
0: Nah kalau boleh tahu nih, kok apa namanya ya? Memulai bisnis ini kan pasti ini ya agak susah sedikit ya, apalagi kalau kita bicara sarang burung walet. Nah kenapa harus memilih sarang burung walet nih?
1: Oke. Pertama-tama memang saya tuh basicnya bukan seorang pengusaha atau entrepreneur ya. Tapi memang waktu saya belajar di bangku universitas, saya tuh basicnya ekonomi sebelumnya. Sarjana ekonomi lah. Dan juga kenapa memilih sarang walet, kalau Bapak tanya. Jadi itu sebelumnya saya itu memang lebih ke pribadi suka mengkonsumsi Pak sarang burung walet tersebut. Okay, jadi waktu itu saya ikut salah satu program diet yang mana sarang burung walet itu bagus banget buat gantiin sarapan ataupun makan malam. Jadi dari situ akhirnya saya tuh kan sering beli sama salah satu vendor walet yang memang sekarang memang jadi sahabat saya juga di Pontianak. Dia memang memproduksi dan juga mengekspor walet. Jadi kita bincang-bincang lah, kenapa dia nggak jualan aja, nggak buat produk sendiri aja, toh udah bisa masaknya gitu. Jadi dari situlah mulainya, kecil-kecilan dulu jualnya, mungkin masih 1-2 box doang gitu. Sampai akhirnya sekarang sudah berjalan selama 1 tahun.
0: Oh, berarti awal 2025 ya?
1: Iya benar, 2025.
0: Tepatnya di bulan apa tuh?
1: Tepatnya ya mungkin ini bisa dibilang bulan anniversary-nya sih Pak. Serius ya.
2: Ulang tahun ya.
1: Iya, Juni-Juli lah kita mulai running yang benar-benar kita produksi dan jualan itu Juli. Juli 2025.
0: Oke, ini produk utamanya ya, sarang burung walet begitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Sarang burung walet yang sudah menjadi minuman ya, yang siap konsumsi.
0: Saya baca tadi sekilas itu Nektavi ini katanya kemasannya kaleng begitu ya. Kalau yang banyak yang beredar ini kan yang udah langsung diminum pakai kaleng begitu ya. Iya. Kenapa harus pakai apa namanya, kaca itu, kemasan kaca ya?
1: Oke, jadi kalau kemasan kaca itu dia lebih sterilisasi, dia lebih sterilisasi. Terus kan kita itu pakai vakum Pak, karena produk Nektavi itu sendiri kita tidak menggunakan sama sekali chemical untuk menjadi lebih tahan lama ataupun awet ya, pengawet lah istilahnya. Jadi benar-benar kita

0: banyak banget kompetitor Nektavi yang sejenis di luar sana yang udah pabrikan, yang udah hebat, udah bertahun-tahun, dan kita juga pastinya banyak belajar dari kompetitor-kompetitor kita juga. Cuman secara pribadi lebih ke kontrol sih Pak, kontrol produknya, karena kan masih homie. Kita pun produksinya belum yang standar pabrikan yang sudah banyak ya. Jadi kita masih bisa kontrol nih untuk satu-satu produk kita. Dan juga ya itu, kita tidak menggunakan pengawet chemical, benar-benar alami. Dan juga kalau saya boleh percaya diri ya,
1: boleh
0: Nektavi itu yang paling kental dan yang paling banyak isi pure walletnya
1: Dibandingkan produk lain?
0: Dibandingkan produk lain, dan itu bisa dibuktikan. Serius, itu bisa dibuktikan. Karena kan sebelum saya memulai untuk running produk itu kan pastinya kita juga melihat, menilai, dan belajar juga dengan kompetitor-kompetitor kita. Apa sih, gimana sih kita bisa mungkin lebih unggul, atau kita bisa naik level satu dari kompetitor-kompetitor. Jadi kita memang udah research sebelumnya untuk akhirnya menjadilah sebuah produk Nektavi ini.
1: Oke. Trial and error-nya berapa kali nih sebelum?
0: Waduh, itu lumayan loh Pak. Untuk saya pribadi yang pertama kali terjun ke dunia bisnis ya, apalagi F&B kan rada banyak triggernya ya Pak ya. Rada lebih susah lah, rada lebih tricky lah. Itu mungkin 3-4 bulanan.
1: 3-4 bulan.
0: Iya, 3-4 bulanan.
1: Waktu trial and error-nya yang mengkonsumsi siapa dulu nih? Yang uji cobanya
0: pasti begitu. Saya pribadi, pasti saya pribadi dan orang-orang terdekat dulu. Gimana nih? Terus kan tingkat ketahanannya dan juga kan kita sudah mulai bisa dikirim ke seluruh Indonesia ya, Pak. Gimana kalau misalnya saya sempat juga sampai coba kirim ke teman saya di Jakarta. Gimana ya produknya, apakah basi? Itu kan 3-4 hari ya. Apakah basi, apakah pecah, gimana packagingnya, gimana biar aman, gimana sampainya nggak merubah warna, nggak merubah rasa gitu. Karena kalau sempat warna berubah dan rasa berubah, itu berarti nutrisinya pun bisa berkurang gitu loh. Nutrisi yang baik dari sarang burung walet itu sendiri.
1: Oke, kalau kita bicara bahan baku, sarang burung waletnya dapatnya dari mana nih?
0: Nah, kebetulan kita ada kerjasama sama vendor di Pontianak juga. Dan juga bisa dibilang tim produksi kita juga yang memang dia yang punya lah untuk bahan baku Bernese Drink itu, sarang burung walet yang belum diolah ya, keringnya.
1: Okay. Kalau alamat pemasarannya sendiri nih, dari Nektavi juga seperti apa, gimana?
0: Okay. Kalau alamat pemasarannya memang kita itu untuk menjual Nektavi itu sendiri itu kita tidak offline ya. Jadi kalau teman-teman mau cobain, sekalian promosi ya.
1: Boleh.
0: Kalau teman-teman mau cobain, kita itu hanya ready via online itu. Kita ada di Shopee untuk teman-teman yang di luar kota yang mungkin mau cobain produk Nektavi. Bisa juga via Instagram dan juga via WhatsApp gitu. Jadi kita enggak ada toko offline.
1: Oh, begitu. Jadi online. Berarti, tapi tetap ada ready stock begitu ya?
0: Tetap ada ready stock per minggu, jadi fresh, selalu fresh. Jadi kita setiap minggu kita masak, kita jual, jadi tidak pernah
2: sisa.
0: Iya, tidak pernah barang yang mungkin udah sebulan atau lebih.
1: Oke, kalau untuk kantor pemasarannya sendiri,
0: kantor gimana nih? Kantor pemasarannya ada di Jalan Sungai Ambawang, Tanjung Hulu, persis di depan Polsek Ambawang. Nama kantornya mungkin ada di Maps CVVIP.
1: Kayaknya pernah kesana lah. Pernah lewat kayaknya ya.
0: Iya, karena memang di pinggir jalan sih Pak.
1: Mungkin di samping warung kopi kali itu.
0: Bukan ya, tapi lebih dekat dari Polsek Ambawang sih. Sebenarnya itu udah masuk Kubu Raya.
1: Oh, sebelum tikungan, sesudah tikungan berarti ya?
0: Iya betul, lebih dekat dari Tanjung Hulu.
1: Oke, dan katanya ini sudah mendapatkan sertifikat halal ya?
0: Sudah, alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan tim.
1: Gimana ceritanya tuh Mbak Dea? Sudah berapa lama tuh proses pengajuannya?
0: Proses pengajuannya menurut saya lumayan cepat ya Pak. Maksudnya tim dari Halal Bepom pun sangat amat memberikan respon positif untuk teman-teman UMKM yang mau mengajukan sertifikat halal itu paling enggak

0: sampai satu bulan.
1: Satu bulan belum sampai.
0: Iya, karena satu bulan ya. Iya, satu bulan langsung audit. Jadi sertifikatnya. Maret kemarin.
1: Wah, congratulations. Wah, mantap nih. Udah ada sertifikat halalnya begitu ya, Pak ya. Kita ke Pak Agus.
2: Iya.
1: Pak Agus. Siap. Mengapa sertifikat halal ini menjadi penting bagi pelaku UMKM, apalagi kita kaitkan dengan apa namanya UMKM pangan atau juga minuman begitu Pak Agus?
2: Minuman ya. Jadi memang kalau kita lihat Bang Budi Abang ya,
1: siap
2: lebih mudah. Ya, jadi apa? Kenapa harus halal? Karena kan memang satu, kalau kita hidup bernegara itu kita harus taat hukum ya. Gitu ya.
1: Betul.
2: Jadi ketika pemerintah mengatakan, oh ini wajib halal Oktober 2026, 17 Oktober 2026 ya, kita sebagai warga negara harus mengikuti ya saat itu. Karena kan mungkin akan ada beberapa apa konsekuensi-konsekuensi hukum. Beberapa pelaku usaha mungkin akan menjadi sulit dia memasarkan kan gitu ya, atau yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, saya yakin halal ini bisa meningkatkan pasar kan gitu ya. Kenapa ya? Karena dengan adanya halal maka akan ada muncul kepercayaan halal dan thayyib gitu ya. Orang akan mengimakan makanan yang halal dan juga thayyib, karena memang halal itu tidak bisa berdiri sendiri. Halal itu harus ada hubungannya dengan thayyib. Bukan Bang Thayyib. Jadi halal thayyib, halalan thayyiban. Nah, yang ketiga saya pikir ini ada hubungannya juga dengan ini, Bang Budi. Apa hubungannya itu adalah dengan ini apa menjaga si kesinambungan di dalam berusaha. Kita sering dengar ada satu pelaku usaha yang kemudian dia diisukan dia tidak halal, ya kan? Kemudian dia bangkrut begitu saja. Kita nggak kepengen, tapi kita kepengen halal ini adalah akan menjaga kesinambungan berusaha, kan gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian tidak halal diisukan, kemudian maaf belum sertifikasi halal diisukan tidak halal, ternyata kemudian hancur begitu saja. Kita kepengen nggak seperti itu. Jangan sampai pelaku usaha itu rusak gara-gara diisukan, kan gitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya, yang ini yang paling utama adalah apa, memberikan apa ini
1: kenyamanan,
2: hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang betul gitu. Jangan kemudian halal 100% tapi tidak halal.
1: Siap. Lalu kira-kira apa saja persyaratan yang mungkin harus dilakukan, harus dipenuhi oleh UMKM begitu Pak untuk memperoleh sertifikat ini, dan juga mungkin tahapan pemeriksaan halalnya juga seperti apa?
2: Ya, kalau kita hubungannya dengan apa minuman syarat burung walet itu kan, satu adalah harusnya memang halal itu gini, halal itu adalah bahan, bahannya harus halal. Nah, ketika bahannya halal maka sertifikat apa fasilitas produksinya juga harus halal kan gitu ya. Atau fasilitas yang digunakan itu tidak memungkinkan terkontaminasi oleh barang yang haram ataupun najis. Jadi ketika dua itu terpenuhi maka sebetulnya produk itu adalah halal gitu ya. Nah, beberapa kemudian ketika kita berbicara tentang bisnis, maka bagaimana menjamin kehalalan itu tetap terus kan gitu ya. Wah, kemudian bagaimana apa nama itu tidak kemudian mengajarkan kepada seseorang apa ke komunitas tertentu untuk mengajar apa untuk berbuat kejahatan, contoh semisal kita ngasih nama itu apa itu iblis ya.
1: Oke, nama-nama yang aneh gitu.
2: Ya, maka itu tidak masuk kriteria halal. Bukan berarti tidak dia tidak halal, Bang. Jadi dia bisa masuk halal, tetapi ketika dia majukan sertifikasi halal dengan ada nama seperti itu, maka itu tidak bisa disertifikasi. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk apa?
1: Nektafi
2: itu kalau kita melihat itu kan bahannya itu kan bahan sudah bercampur dengan itu ya, kotoran kan gitu. Tapi makanya disitulah kita harus melihat jenis yang ada kan gitu ya. Disitu maksudnya najis apa sedang sehingga menjadi prinsip utama adalah bagaimana kita mensucikan najis itu. Makanya produk itu harus bagaimana dia disucikan agar dia terhindar dari najis sedang, ya. Maka dia harus memenuhi asas pensucian. Makanya di dalam audit itu biasa hal-hal yang krusial seperti ini, yeah, kelihatannya kan wah ini nggak apa-apa nih yang gitu, tetapi itu ada sisi krusialnya adalah di situ. Maka kita mendatangkan juga komisi fatwa untuk ikut serta di dalam audit untuk memberikan klarifikasi, untuk memberikan judgement bahwa produk seperti itu atau pensuciannya itu bisa memenuhi syarat halal.
1: Okay.
2: Gitu ya. Jadi itu banyak kan gitu ya, makanya bagaimana pensuciannya. Maka kita lihat kemarin kan kemudian dilihat dari sisi pensuciannya kan, yeah, gitu ya, seperti itu.
1: Okay.
0: Dan alhamdulillahnya, yeah, kalau boleh menambahkan,
1: boleh,
0: kenapa Nektafi itu mungkin prosesnya lebih cepat, yeah, dari yang lain, karena memang tempat saya mengambil bahan baku itu udah sertifikat halal juga,
1: iya.
0: Jadi memang sudah tersertifikasi lah.
1: Oke.
2: Okay. Jadi sarang burung walet yang diambil itu adalah sarang burung walet dari produk yang sudah tersertifikasi.
1: Oh iya. Itu yang bikin cepat begitu, Pak.
2: Iya, itu kalau belum kan kita lihat sendiri kan, memang kalau kita lihat orang bersihkan sarang burung walet itu wah jelimet sekali. Jadi ada sedikit apa bulu kecil gitu, dia okay harus tahu kan gitu ya. Karena kalau tidak yang minum pengkonsumsi yang pecinta sarang burung walet juga nggak akan mau itu, kan gitu ya,
1: yeah, seperti itu. Pak Agus, kira-kira kesalahan apa yang mungkin sering terjadi atau mungkin sering dilakukan para pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal nih, Pak?
2: Ya, yeah, biasanya adalah ketidakkonsistenan di dalam menyediakan produk bahan. Ya, jadi maka ketika seorang ingin mengajukan sertifikasi halal harus tahu bahwa bahannya itu yakin halal, gitu ya, konsisten halal. Nah, ya, terus kemudian yang kedua adalah fasilitasnya juga sama. Fasilitasnya itu nggak boleh fasilitas yang kemudian terkontaminasi dengan bahan atau barang yang haram atau najis, kan gitu. So, misal kita mau produksinya depannya itu ada WC terbuka nyiprat, nah, itu nggak bisa itu, kan gitu ya. Jadi itu tidak memenuhi asas toyib. Ya, jadi ya, kalau najis pun juga dia pasti najis kan gitu kan. Nah, seperti itu. Atau bisa juga kita produksi tetapi dia bercampur dengan bahan yang haram. Nah, itu enggak boleh. Kan gitu ya, di fasilitas itu ada dia produksi bahan yang haram juga, itu enggak boleh. Jadi seperti itu.
1: Oke, terima kasih Pak Agus. Kita ke Mbak Dea lagi. Mbak Dea, selama setahun menjalankan bisnis ini, tantangannya apa ini? Apalagi kalau kita bicara kompetitor nih kan sudah ada yang jalan lebih lama lagi begitu, iya, dibandingkan dengan Nektafi begitu. Cara pemasarannya juga seperti apa?
0: Oke, lebih ketantangannya itu lebih konsistensi lagi sih, okay, karena kan F&B itu benar-benar kita harus recheck detailnya gimana, apakah bulan ini dan bulan kemarin ada rasa yang berubah atau komposisi yang berbeda dan lain sebagainya. Itu yang benar-benar harus kita jaga. Dan juga kan harus menyesuaikan nih selera-selera customer. Jadinya kita harus terlebih dahulu tuh tahu sasaran konsumen kita ini siapa sih.
1: Kalau ya, tapi apa sasarannya?
0: Sebenarnya itu selaras ya, maksudnya tuh menyebar, mungkin
1: menyeluruh
0: sekali, karena kebanyakan itu kan yang mengkonsumsi walet itu yang kita tahu adalah cece lebih ke Chinese gitu loh, tapi di Nektafi sendiri itu menyeluruh, ada yang Chinese, ada yang memang lokal, dan menyesuaikan, kadang mereka nggak suka yang terlalu manis atau ada yang lebih ke sukanya ada flavor manisnya gitu loh. Jadi kita lebih menyeimbangkan dari segi rasa itu sih.
1: Kalau pangsa pasarnya umur berapa nih untuk Nektafi?
0: Oke. Kebetulan banget ini juga buat teman-teman yang nonton bahwa kebanyakan itu kan orang taunya wallet itu adalah produk kecantikan ya, kolagen. Tapi sebenarnya nggak juga, karena wallet itu bisa dikonsumsi dari anak kecil udah bisa, di atas 1 tahun sudah bisa mengkonsumsi Nektafi. And then juga untuk ibu hamil, untuk yang sedang program hamil, sampai yang udah usia di lanjut usia 50, 70 tahun juga udah bisa mengkonsumsi gitu loh. Benar-benar memang range konsumennya usianya itu ya dari di atas 1 tahun udah bisa. Dan khasiat-khasiatnya pun menyeluruh gitu loh, karena kan kayak akan asam amino itu bagus buat pertumbuhan sel otak, juga buat bagus untuk kehamilan, dan juga pastinya kolagen, protein juga buat kulit, dan juga untuk cowok-cowok kadang kan ada stigma yang itu mah produk kecantikan ya, para pria cowok-cowok mah nggak usah minum gitu lah. Jangan salah gitu, karena sarang walet itu sendiri sangat bagus untuk paru-paru, apalagi untuk bapak-bapak, pria-pria yang mengkonsumsi rokok, nikotin, itu dan sebagainya, itu bagus untuk serius itu kayak akan asam aminonya gitu loh, vitamin-vitaminnya, mineralnya juga.
1: Yang
0: produk kesehatan lah lebih tepatnya ya.
1: Membangun kepercayaan konsumen ini kan agak sulit nih, Mbak Dea.
0: Iya.
1: Nah, kira-kira apa yang dilakukan Nektafi untuk membangun kepercayaan konsumen?
0: Pasti tadinya itulah, konsisten akan produk. Kedua, cara marketing. Cara marketingnya juga kan karena kita belum yang memproduksi sampai 1000 jar gitu kan setiap bulan, masih produk homey. Jadi saya itu lebih pendekatan aja per customer gitu, dan kadang pun walaupun saya ada maksudnya dia bantuin, ada admin untuk kita respon customer, cuma kadang saya juga respon sendiri gitu loh, saya yang balas-balasin sendiri gimana. Dan pastinya setiap konsumen beli tuh saya pasti minta honest reviewnya, gimana ya
1: ulasannya,
0: apa yang kurang,
1: kurang banyak gitu,
0: apa yang kurang atau gimana masukannya dan lain sebagainya. Jadi saran-saran dari customer itulah yang menjadi salah satu hal yang penting ya untuk kita lebih bisa upgrade ke depannya.
1: Masukannya apa yang paling banyak dari reviewnya?
0: Sejujurnya tuh lebih banyak positifnya ya, kayak oh rasanya pas, oh kekentalannya pas, oh lebih tahan lama juga ya ternyata walaupun enggak pakai pengawet dan lain sebagainya gitu. Mungkin kadang tuh lebih ke konsistensi rasa ya, karena kan kita ya itu, kita enggak pakai mesin yang benar-benar konsisten gitu ya untuk gula dan sebagainya. Ya itu lebih ke selera customer aja sih, kadang kayaknya ini terlalu tawar untuk yang beli. Misalnya yang lokal kita suka flavor manis ya, saya pun suka manis. Tapi kalau misalnya nih kita jualnya ke customer yang Chinese, mereka kan
1: gak suka manis,
0: gak mau manis gitu loh. Jadi kayak oh harusnya manisnya dikurangin sedikit gitu. Makanya kadang kita buka PO pemesanan per minggu. Jadi kita udah open dulu di Instagram, nanti siapa-siapa yang pesan kita sesuaiin. Oh misalnya punya Cece ini berapa box, oh dia gak suka manis. Jadi kita lebih udah tahu aja sih selera-selera pelanggan itu sebenarnya.
1: Oke, mantap juga ya. Sepil dong kemasan kaca yang produk Nektafi ini berapa banget beratnya begitu, Mbak Dea?
0: Oke, jadi Nektafi itu kan 75 mili ya untuk dalam jar, dalam botol kaca. Tapi untuk isiannya sendiri pure birdness-nya itu 3 gram, dan juga kita ada produk premiumnya itu 4,5 gram, jadi lebih kental.
1: Oke. Ini cara-cara penggunaannya gimana nih? Mungkin bagi orang awam nih, bingung nih kok produknya apa, langsung diminum atau bagaimana nih?
0: Diminum ya, kebetulan saya ada bawa sih Pak.
1: Oh gitu.
0: Kebetulan. Mungkin nanti kita bisa tunjukin.
1: Boleh.
0: Jadi tinggal ya memang sesimpel itu sih Pak. Jadi tuh kita langsung ready to drink. Jadi lebih enak memang dikonsumsi di saat dingin ya. Dia lebih kayak jelly rasanya. Jadi tinggalnya udah di klep, dibuka udah tinggal diminum. Gak perlu kita masak atau gak perlu diolah kembali gitu.
1: Sesimpel itu ya.
0: Sesimpel itu, benar.
1: Oke, bisa panas bisa dingin juga.
0: Suhu ruang lebih tepatnya.
2: Dingin ya.
0: Suhu ruang dan dingin. Dingin itu lebih biar tahan lama aja sih, Pak.
1: Oh gitu. Begitu, siap siap siap. Kembali ke Pak Agus nih, Pak Agus, kalau kita bicara apa namanya konsistensi tadi begitu ya, bagaimana cara mungkin UMKM mempertahankan konsistensinya ya setelah memperoleh sertifikat halal begitu?
2: Iya, resep ya. Jadi memang kan mereka harus menunjukkan resep gitu ya. Walaupun memang di dalam sertifikasi kita tidak ngasihkan resep kita untuk dibocorkan, enggak, kita BPOM dalam melakukan audit tidak akan membocorkan. Tapi pelaku usaha yang batuk yang betul itu adalah yang mereka memiliki resep dan memproduksi berdasarkan resep. Ada SOP-nya, makanya di situ kan ada resepnya, ada SOP-nya, gitu kan? Kalau dipanasi berapa lama, kemudian kalau dia di apa dicampur kemudian airnya itu ada airnya berapa lama, gitu kan? Apa berapa mili airnya dari berapa mili kan gitu ya? Nah itu harus tercatat kan gitu ya, sehingga konsistensi itulah yang kemudian kita akan lakukan di audit juga. Nah itulah, jadi di audit LPPM itu mengusahakan agar pelaku usaha itu tidak menimbulkan efek goror. Goror itu menipu. Dan jadi ya ketika kita mengatakan bahwa ini rasanya leci, ternyata rasanya bukan leci. Ini tidak ada apa, tidak ada bahan pengawet. Ternyata ada. Makanya di situ enggak kan gitu, di dalam audit itu mesti dimunculkan. Resepnya apa aja dia akan muncul. Tapi itu konsumsi LPPOM saja kan gitu ya, adalah konsumsi ketika audit auditor saja. Habis selesai ya, itu dokumen itu tidak akan ada lagi.
1: Oke. Okay.
2: Gitu, jadi kita melihatnya adalah bagaimana kepatuhan pada SOP, adanya SOP dan juga adanya resep. Gitu.
1: Kalau kita bertanya tentang bagaimana pendampingan begitu yang dilakukan LPPOM kepada UMKM nih, mungkin agar lebih siap ya menuju proses sertifikasi halal juga seperti apa upaya yang dilakukan oleh LPPOM?
2: Iya, jadi pelaku usaha itu sebelum melakukan sertifikasi biasanya kita melihat akan ada kesiapan atau tidak. Ya, nah untuk melihat kesiapan atau tidak maka kita biasa akan adakan komunikasi dulu. Nah kalau dia kita sebelum audit kita biasanya akan adakan apa ini semacam briefing. Ya, jadi bagaimana sertifikasi halal itu ya, jadi bagaimana sertifikasi halal, bagaimana menjaga konsistensi dalam sertifikasi halal, dalam apa halal untuk produknya seperti itu. Nah yang sering terjadi itu kan masyarakat itu yang itu yang dilakukan, tapi yang dilakukan itu tidak tertulis. Dia konsisten ya, tapi tidak tertulis. Jadi kalau dilihat gimana itu ditambah berapa ya, pokoknya 1 cendok 2 cendok. Gitu kan? Betul, nah, betul. Itu kan sering seperti itu ya, tapi itu tidak tertulis padahal dia lakukan dan itu konsisten. Nah, kok tahu dari konsistennya? Ya, jadi dari perilaku mereka di dalam produksi itu kita melihat oh ini konsisten memang. Gitu kan? Nanti produksi lagi juga sama seperti oh ini berarti konsisten gitu ya. Okay. Jadi itu
1: siap siap. Mungkin abangnya bisa memberikan contoh produknya ini bang biar kita tahu nih.
0: Boleh banget.
1: Jadi pendengar dan juga pemirsa kita pengen tahu seperti apa nih produk yang mungkin dari Nektavi ini agar kita tidak bertanya-tanya yang mana produknya begitu. Nah sudah ada dibuka, di meja
2: dibuka,
1: di depan narasumber kita. Kita coba spill dan lihat nih seperti apa produk Nektavi. Mungkin bagiannya bisa menunjukkan.
0: Oke, ini kebetulan Nektavi ada 2 varian, tapi bukan dari segi rasa ya, perbedaan rasa ini perbedaan gramernya aja, isinya, gramasinya. Jadi yang ini yang premium, yang isi wallet pure bitterness-nya itu 4,5 gram, dan kalau yang di bapak ini yang drink kita sebutnya, jadi drink dan sup. Kalau drink itu masih ada airnya, jadi diminum. Kalau sup itu ya udah sup, udah food gitu, udah makanan. Ini isi pure walletnya itu 3 gram
1: okay.
0: Dengan botol yang sama 75 ml.
1: Spill dong harganya kira-kira okay. Dan ada yang bilang mau dong, cara dapatnya di mana juga?
0: Oke okay, boleh banget buat teman-teman yang mau cobain. Kita bisa jual per box dan juga per jar ya.
1: Kalo, satuan ya?
0: Iya satuan. Kalau yang untuk yang sup itu satu boxnya di harga Rp599.000, satu jarnya Rp110.000. Dan kalau yang drink satu boxnya itu Rp399.000, satu jarnya Rp72.000 gitu.
1: Nah, cara dapatnya di mana nih?
0: Cara dapatnya gampang banget.
1: Atau belinya di mana?
0: Gampang banget. Langsung aja search di Instagram Nektavi PB. Itu Instagram official kita. Langsung bisa DM dan juga tertera juga nomor WhatsApp-nya. Bisa via WhatsApp dan juga bisa via Instagram. Dan udah bisa dikirim ke seluruh Indonesia dengan cara bisa via Shopee juga ataupun memang via admin akan kita packing dan sampai dengan sempurna sampai ke customer.
1: Sejauh ini customer-nya dari mana nih yang paling jauh?
0: Kita biasa kirim ke Jakarta, ada juga Balikpapan, Kaltim, Jogja juga pernah, Surabaya juga pernah. Borneo, Borneo dan Pulau Jawa lah lebih tepatnya. Cilacap kita juga pernah kirim.
1: Oke, siapa tahu abis ini bisa ekspansi ke luar negeri, ke Malaysia gitu ya kali ya.
0: Amin, semoga doain.
1: Amin. Ada rencana inovasi ke depan begitu, Mbak De?
0: Kebetulan kita tuh pernah ya untuk mencoba bawa ini ke Singapura, tapi kan kalau misalnya kita ekspansi ke luar negeri itu kan banyak peraturan-peraturan atau SOP negara itu kan beda-beda ya. Malaysia seperti apa peraturannya, Singapura seperti apa. Dan kita juga harus lebih mikirin untuk perjalanannya nih. Untuk kita harus kerjasama sama via pengiriman apa untuk sampai secepatnya kepada customer gitu. Kita pernah sih ngirim ke Singapura.
1: Oke, okay. Wah lumayan juga itu ya.
0: Ke Singapura, karena ya deket ya. Tapi kalau misalnya ngirim ke Europe atau Amerika itu mungkin agak lebih tricky gitu ya. Cuma untuk kalau misalnya KL, Singapura, ya kita bisa pastikan itu bisa.
1: Siap gitu. Mbak Dea dan juga Pak Agus, kita berada di ujung kebersamaan nih ya. Mungkin dari Pak Agus nih, Pak Agus mungkin ada pesan dan saran mungkin dari LP POM bagi UMKM yang belum mengurus sertifikasi halal nih, seperti apa?
2: Ya, baik. Kawan-kawan UMKM ya, pelaku usaha, saya pikir kita sekarang ini bulan Juli,
1: hampir lagi bulan Oktober.
2: Sebentar lagi Oktober ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, jadi kurang 3 bulan ya. 3 bulan itu perjalanan yang tidak lama ditunggu gitu ya. Saya sarankan untuk bisa sesegera mungkin untuk melakukan mengajukan sertifikasi halal. Kenapa? Karena pemerintah sudah mencanangkan WHO wajib halal Oktober. Ya, kita kepengen pelaku usaha juga apa bisa bertahan dengan usahanya. Mungkin itu aja.
1: Baik, terima kasih Pak Agus. Kita ke Mbak Dea. Mbak Dea, harapan dan juga mungkin target pengembangan usaha Nektavi kedepannya juga seperti apa nih?
0: Harapannya pastinya menjadi sebuah usaha yang sustain.
1: Amin.
2: Iya.
0: Yang selalu konsisten pastinya dengan kualitas produk, semakin dipercaya untuk customer-customer kesayangan Nektavi, dan semakin menyala-nyala ya penjualannya.
1: Menyala bosku.
0: Menyala bosku.
1: Baik, sukses selalu buat Nektavi dan juga sukses juga buat Pak Agus. Mudah-mudahan lain waktu lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi ya Pak Agus dan juga Mbak Dea. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan tadi sudah kita berbincang di UMKM Bicara tentunya bersama Nektavi Wordness ya. Dan tentunya kami cukupkan dulu kebersamaan kita sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.

0: Sari Berita Penting.
1: Wakil Bupati Sintang ajak generasi muda Kabupaten Sintang berani berwirausaha gali potensi daerah melalui inovasi produk unggulan.
2: Yang memiliki ide, yang memiliki kreativitas, apalagi berkenaan dengan produk unggulan daerah.
1: Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Rodeson ajak para ayah terlibat aktif dampingi anak hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru.
3: Ayah itu harus berperan mutlak dalam pembinaan keluarga ya. Jadi dalam bukan hanya ayah itu aja, bukan hanya hadir secara fisik.
4: Itulah di antara topik berita yang akan kami ketengahkan untuk Anda dalam Warta Berita Korwil edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 dan inilah berita selengkapnya.

0: Wakil Bupati Sintang mengajak generasi muda Kabupaten Sintang untuk mulai berani menjadi wirausaha dan menggali potensi daerah melalui inovasi produk unggulan. Laporan selengkapnya disampaikan dari Rasita.
1: Bupati Sintang Florensius Roni mengajak generasi muda Kabupaten Sintang untuk mulai berani menjadi wirausaha dan menggali potensi daerah melalui inovasi produk unggulan. Roni menilai paradigma bahwa dunia usaha hanya dimiliki kelompok tertentu harus dihilangkan. Menurutnya modal utama seorang wirausaha bukanlah hanya uang, melainkan keberanian melahirkan ide dan gagasan. Ia juga mengingatkan agar persoalan modal tidak menjadi alasan seseorang mengurungkan niat untuk memulai usaha. Selain itu, Roni juga mengajak para generasi muda untuk memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk memperluas pemasaran produk unggulan daerah. Menurutnya, kualitas produk yang baik harus diimbangi dengan strategi promosi yang tepat agar mampu dikenal masyarakat luas. Selain itu, ia berpesan kepada generasi muda dan pelaku UMKM untuk semakin percaya diri memanfaatkan teknologi digital sehingga produk-produk khas Sintang mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
2: Yang memiliki ide, yang memiliki kreativitas, apalagi berkenaan dengan produk unggulan daerah, ramah lingkungan, saya pikir nggak usah lagi takut untuk mempromosikan, mengeluarkan idenya. Jangan takut untuk masyarakat, anak-anak muda terutama, untuk memulai berpikir secara entrepreneur. Modal seseorang entrepreneur itu adalah ide dan gagasan, ide dan keberanian. Bagaimana ide itu bisa muncul, berani dulu. Kalau kita belum mengeluarkan ide, lalu kita berpikir bahwa, enggak bisa. Ini bukan passion aku, ini bukan bidang aku, bukan bidang kami. Nah, bagaimana ide itu bisa keluar.
1: Lebih lanjut, Roni berharap semakin banyak anak muda Sintang yang mampu menciptakan produk unggulan berbasis potensi lokal sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru di daerah serta meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harisan mengajak para ayah untuk terlibat aktif mendampingi anak pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Kota Pontianak sebagai bentuk dukungan moral dalam mengawali proses belajar, dan berikut laporannya.
3: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di SMP Negeri 3 Pontianak berlangsung dengan suasana berbeda. Sejumlah ayah tampak mengantar anak mereka hingga ke gerbang sekolah sebagai bagian dari gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Horizon turut hadir mengantar putranya ke sekolah. Menurutnya, gerakan ini merupakan implementasi kebijakan yang telah dicanangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak melalui surat edaran kepada seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, baik negeri maupun swasta. Harus mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah bukan sekadar mengantar anak, tetapi juga menjadi bentuk dukungan moral yang mampu memberikan rasa aman, nyaman, serta meningkatkan kepercayaan diri anak saat memulai tahun ajaran baru. Dirinya menegaskan keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara sekolah dan keluarga. Karena itu, keterlibatan ayah diharapkan semakin memperkuat peran keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak.
4: Ayah itu harus berperan mutlak dalam pembinaan keluarga ya. Jadi dalam bukan hanya hadir secara fisik, tetapi juga harus hadir memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan pengasuhan. Dalam hal pengasuhan keluarga ini semestinya tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu, tetapi juga menjadi tanggung jawab ayah.
3: Melalui gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, pemerintah berharap semakin banyak ayah yang terlibat aktif dalam proses pendidikan, sehingga anak-anak memiliki semangat belajar yang lebih tinggi dan merasakan dukungan penuh dari kedua orang tua sejak hari pertama mereka kembali ke bangku sekolah. Syarutani laporkan.
0: Musim kemarau menyebabkan warga di Kabupaten Sanggau mengatur penggunaan air dari sumur bor. Meski pasokan air masih tersedia, warga harus menghemat pemakaian agar kualitas air tetap terjaga. Berikut laporannya.
5: Terpaksa sebagian warga di Kabupaten Sanggau beradaptasi dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Meski masih mengandalkan sumur bor, debit air mulai terbatas sehingga penggunaannya harus dihemat agar tidak mengeluarkan lumpur. Kondisi tersebut membuat warga memanfaatkan air hujan sebagai cadangan, bahkan menggunakan air sungai untuk mandi. Salah satunya dialami Fitri, warga Sanggau yang tetap bertahan dengan sumber air sumur bor selama musim kemarau.
6: Kalau di rumah saya di sumur bor sih. kalau musim kemarau pastinya ada debit air yang terendah. Kalau di musim kemarau ini ya, kalau dibilang tercukupi, cuman kita ngidipin air tuh nggak selamanya harus full nih bak nih, ada batas-batas tertentu. Karena kalau kita ngidupin misalnya 20 menit, nah di menit ke-15 itu yang naik bukan air tapi lumpur. Jadi kita ngidupinnya minimal 5 jam sekali kayak gitu sih. Nggak ada sih ya, karena kita masih memang mengharapkan air hujan ya, dan juga mau nggak mau kita mandi ke sungai karena lumayan dekat ya sungai di daerah sini.
5: Fitri berharap pasokan air dari sumur bor tetap mencukupi hingga musim kemarau berakhir meski penggunaannya harus dihemat. Selama belum mengalami kekeringan total, ia memilih memanfaatkan air hujan dan air sungai daripada beli air bersih. Tri Putri melaporkan.
0: BPS Kalimantan Barat melaksanakan sensus ekonomi hingga ke pelosok daerah meski menghadapi berbagai kendala di lapangan. Petugas mengoptimalkan pendataan secara luring di wilayah tanpa sinyal demi memastikan seluruh data tetap terkumpul. Kita simak laporannya.
7: BPS Provinsi Kalimantan Barat terus melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 hingga ke wilayah terpencil. Luas wilayah dan sebagian akses jalan yang masih didominasi tanah serta keterbatasan jaringan internet menjadi tantangan utama yang dihadapi petugas di lapangan. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Mosaihudin mengatakan, petugas tetap menjalankan pendataan dengan memanfaatkan aplikasi secara offline di daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi. Data yang telah dikumpulkan baru dikirim ke pusat setelah petugas berada di wilayah yang memiliki akses sinyal. Selain kendala geografis, petugas juga menghadapi masyarakat yang belum bersedia memberikan data. Menurut Saihudin, kondisi tersebut diatasi melalui pendekatan persuasif dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar masyarakat memahami pentingnya sensus ekonomi.
8: Wilayah juga ada yang wilayah misalnya di daerah yang kecamada gitu, kemarin sudah kita koordinasikan juga, kita laporkan juga ke Pak Wali Kota gitu untuk bisa membantu, karena data sensus ekonomi ini sangat-sangat penting untuk memotret kondisi 10 tahunan sekali dan untuk merencanakan pembangunan 10 tahun ke depan.
7: Saihudin menjelaskan, sensus ekonomi tidak hanya mendata aktivitas usaha, tetapi juga mengumpulkan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi keluarga di Kalimantan Barat. Data tersebut akan menjadi gambaran kondisi ekonomi masyarakat pada 2026 sekaligus menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan. Menurut Saihudin, data yang akurat sangat dibutuhkan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM Kalimantan Barat. Karena itu, BPS mengharapkan dukungan seluruh masyarakat agar memberikan informasi yang benar sehingga hasil sensus dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran selama 10 tahun mendatang. Hermanta melaporkan.
9: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kunjungan pasien di Puskesmas Tanjung Sekaya mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Pada bulan Juni, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 2.300 pasien dari sebelumnya sekitar 1.900 pasien pada bulan Mei. Diperkirakan pada bulan Juli akan terjadi peningkatan kunjungan pasien. Kita simak laporannya.
10: Puskesmas Tanjung Sekaya, Dr. Yohana Rimarian Ayuri menyampaikan, jumlah kunjungan pasien di Puskesmas Tanjung Sekaya Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Ia menambahkan, peningkatan jumlah pasien diperkirakan masih akan berlanjut pada bulan Juli. Hingga saat ini, data kunjungan pasien bulan berjalan masih dalam proses rekapitulasi. Ia mengungkapkan, hipertensi masih menjadi penyakit yang paling banyak ditangani di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sekayam. Kondisi tersebut didominasi pasien yang mengikuti program pengelolaan penyakit kronis Prolanis.
11: Bulan lalu itu ada kunjungan di 2.300-an. Kalau bulan Juni itu mengalami peningkatan karena di bulan Mei sebelumnya hanya 1.900. Bulan Juni mulai meningkat, kemungkinan bulan Juli ada peningkatan juga. Kalau puskesmas kita di wilayah kerja kita ini kan ada dua penyakit terbesar. Ada yang pertama itu hipertensi. Kalau hipertensi ini karena kita banyak klub prolanis, jadi hipertensinya tinggi ya, atau tekanan darah tingginya tinggi. Ah, yang kedua ini yang terkait musiman, ini tergantung musim apa. Kalau bulan Juni kemarin itu ISPA di urutan kedua.
10: Dokter Yohana terus mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan rutin memeriksakan kondisi kesehatan. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan angka penyakit tidak menular maupun penyakit musiman di Kabupaten Sanggau. Mulandari melaporkan.
0: Setelah puluhan tahun dinilai kurang mendapatkan perhatian pemerintah, koperasi kini memasuki babak baru. Pada peringatan Hari Koperasi Nasional, Ketua Dekopin menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan koperasi sebagai prioritas pembangunan ekonomi nasional dan berikut laporannya.
12: Ketua Dekopin menegaskan, selama hampir 3 dekade, koperasi seperti tidak menjadi perhatian utama pemerintah. Namun, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, koperasi ini ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi pembeda dibandingkan periode-periode sebelumnya. Pengajar Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih Kementerian Koperasi RI, Edi Suprianto mengatakan, konsep dasar koperasi tidak berubah. Koperasi tetap berlandaskan asas dari, oleh, dan untuk kesejahteraan anggota, serta mengedepankan ekonomi gotong royong yang sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
13: Jadi ekonomi koperasi itu berbeda dengan ekonomi neolib, sebagaimana yang sekarang tengah banyak diperbincangkan bahwa keberadaan atau paradigma ekonomi liberal itu sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat dunia menuju bentuk-bentuk ekonomi yang baru.
12: Edi menjelaskan, koperasi pada masa lalu berkembang melalui pendekatan bottom up, yakni lahir di kesadaran masyarakat yang memiliki kebutuhan dan tujuan bersama. Sementara, melalui program koperasi desa atau kelurahan merah putih, pemerintah kini menetapkan pendekatan top-down dengan memberikan dorongan dan fasilitas agar masyarakat lebih cepat membangun kemandirian ekonomi melalui koperasi. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan karena sebagian masyarakat masih belum memiliki kemandirian ekonomi yang kuat. Dengan dukungan pemerintah, koperasi diharapkan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hermanta melaporkan.
0: Jalan Lingkar Wisata Baning Sintang menjadi pusat penjualan durian murah yang ramai dikunjungi warga di musim panen durian. Laporan selengkapnya disampaikan Suryani.
14: Jalan Lingkar Wisata Baning menjadi area pasar musiman setiap tahun. Penjualan buah durian dengan harga terjangkau, area ini ramai dikunjungi warga karena banyak pilihan buah durian segar. Salah seorang pedagang durian Jalan Lingkar Wisata Sintang, Romana Yanti Delu, mengatakan sudah 1 bulan berjualan buah durian di lapak ini, rata-rata 150 buah durian setiap harinya habis terjual.
15: Yang besar dia 400, yang sedang 500, yang kecil lagi 10.000, yang ini lebih kecil lagi 5.000. Rata-ratanya palingnya 150 biji lah. Ya paling banyak lah 1 juta, tergantung lah. Ya kadang lebih bisa lebih 1.200.000. Pas kalau ramai ya sampai sore, kalau enggak ramai sampai malam, kadang sampai jam 12 malam.
14: Sementara itu penjual lainnya, Edi, yang juga merupakan warga asal Pulau Jawa, mengatakan sengaja datang ke Kota Sintang untuk memasarkan buah durian setiap musim durian. Setiap hari dagangannya ludes terjual meskipun bersaing dengan banyak lapak durian lainnya.
16: Hampir sebulan lah sini ini. Kita beli petani, habis itu kita jual lagi gitu. Sekarang agak kurang sih sini ini. Nggak kayak tahun yang kemarin tuh. Kalau tahun kemarin sih mendingan lah. Kalau ini kan musim panas gitu lah. Jadi kurang pembelinya. Iya gitu. Pengaruh juga. Kalau durian kan cepat panas nih. Kalau durian apa, musim panas nih. Jadi kalau musim dingin kan banyak orang nyari durian gitu. Tergantung besar kecilnya nih. Kalau yang kecil ada yang 5.000. Ada yang 10, ada yang 350, 450 gitu. Paling besar paling 50.000 lah. Rata-rata paling 100-200 ya habis lah bijinya.
14: Ramainya penjualan durian di kawasan Jalan Lingkar Wisata memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Selain para pedagang, aktivitas tersebut turut menguntungkan petani durian karena hasil panen dapat dipasarkan dengan cepat tanpa harus disimpan terlalu lama. Tingginya permintaan dari masyarakat membuat pasokan durian terus berdatangan setiap hari selama musim panen berlangsung. Warga yang datang mengaku memilih membeli durian di kawasan ini karena pilihan buah beragam dengan harga yang relatif terjangkau. Pembeli dapat memilih langsung durian sesuai ukuran dan tingkat kematangan yang diinginkan, sehingga kawasan Jalan Lingkar Wisata setiap malam musim durian menjadi salah satu pusat perdagangan buah yang ramai dikunjungi masyarakat dari Kota Sintang maupun daerah sekitarnya. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita hadirkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak. Kami sudah bersama Prakirawan Tika. Silakan, Prakirawan Tika.
18: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Sepadi Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan. Perkiraan cuaca esok hari, Selasa 14 Juli 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat cerah berawan. Untuk jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian barat terdeteksi adanya 65 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili KPKJ yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Nah, dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
1: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
3: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
2: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
3: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
2: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
3: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
2: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar, kami ingin meminta perhatian Anda sejenak. Relas pemberitahuan putusan nomor 269/PDT-G/2026/PA.PTK. Saya Nani Wigati sebagai juru sita pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah hakim dalam perkara nomor 269/PDT-G/2026/PA.PTK tanggal 26 Juni 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court telah memberitahukan kepada Ilham Maulana bin M. Titik lahir NIK 6171-030-8097-5000-6. Tempat dan tanggal lahir Teluk Bayur 8 September 1975, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Komyos Sudarso, Gang Alpukat Indah, Jalur 2, nomor 22B, RT 001, RW 016, Kelurahan Sungai Bliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Agama Pontianak nomor 269/PDT-G/2026/PA.PTK tanggal 26 Juni 2026 dalam perkara antara Saparida binti Rasib sebagai penggugat lawan Ilham Maulana bin M. Lahir sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan perstek. 3. Menjatuhkan talak 1 bain sugra tergugat Ilham Maulana bin M. Lahir terhadap penggugat Saparida binti Rasib. 4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp505.000. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil akta cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, bahwa terhadap putusan tersebut tergugat dapat mengajukan perlawanan atau verzet dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini. Oleh karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan sesuai ketentuan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2022, yakni melalui media massa, website, dan papan pengumuman Pengadilan Agama Pontianak. Demikian pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dengan mengingat sumpah jabatan. Telah disiarkan oleh media massa Radio Republik Indonesia Pro 1 pada tanggal 13 Juli 2026, jurusita Nani Wigati ditandatangani.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam, dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontian. Pemirsa, demam Piala Dunia 2026 kian membara menjelang laga akbar perempat final antara Prancis melawan Spanyol. Berdasarkan rilis resmi dari portal tiket FIFA, harga tiket untuk menyaksikan dua raksasa Eropa ini bervariasi secara signifikan bergantung pada kategori kursi penonton. Bagi para pencinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung di stadion, FIFA mematok harga tiket resmi paling murah mulai dari 8,1 juta rupiah atau dengan kurs 18.000 rupiah untuk kategori 3. Untuk kategori 2 ini dijual dengan harga 21,6 juta dan bagi penonton yang menginginkan kenyamanan maksimal di kursi kategori 1, tiket termahal menyentuh 31,9 juta rupiah. FIFA juga menyediakan tiket khusus untuk kategori tribun pendukung setia seharga 1,800 ribu rupiah. Namun kota ini sangat terbatas dan hanya didistribusikan melalui federasi nasional masing-masing negara. Kendati demikian, tingginya permintaan membuat tiket pasar sekunder atau platform penjualan kembali melonjak drastis. Harga tiket di pasar gelap dilaporkan bergerak dari kisaran terendah 15,3 juta hingga mencapai puncaknya di angka 99 juta per lembar. Dan laga Prancis melawan Spanyol ini diprediksi akan menjadi perhatian jutaan pasang mata mengingat kedua tim merupakan kandidat kuat juara dunia tahun ini. Prancis bertindak sebagai runner-up Piala Dunia 2022 berambisi meraih trofi ketiganya, sedangkan Spanyol memiliki ambisi yang serupa meraih trofi keduanya. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, masih dari laman website kami rri.co.id.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri. Pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
2: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
3: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
2: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan dan temani Anda dengan berbagai lagu-lagu religi untuk Anda. Nanti azan maghrib kita akan hadirkan kemenangan untuk Anda pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya kita hadirkan pembacaan doa tarikhim untuk Anda. Pastikan terus pendengar bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Saudaraku, hidup ini hanyalah sebuah perjalanan yang akhirnya akan sampai pada tujuan. Ibarat air yang mengalir, ia akan sampai pada muaranya. Ibarat matahari yang terbit di ufuk timur, ia akan tenggelam di ufuk barat. Begitulah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, sekalipun ia bersembunyi di balik lubang semut yang kecil. Beruntunglah siapapun yang selalu ingat akan dekatnya ajal kematian, apalagi membuatnya semakin ingat akan noda dan nista dirinya. Karena itu, wahai saudaraku, rasanya tak ada yang dapat disombongkan di dunia ini. Keangkuhan hanyalah bukti dari kebinasaan. Seindah apapun wajah yang dimiliki, suatu hari akan berkerut. Sekaya apapun harta yang dipunyai, suatu saat tiada berguna. Dan setinggi apapun pangkat dan jabatan yang disandang, satu hari nanti

akan berakhir dengan pensiun. Saudaraku, renungilah detik-detik hidup ini. Bertafakur atas kekurangan dan kelemahan diri. Bila kita lahir terbungkus ari-ari, lalu berbungkus baju, satu hari nanti akan berbungkus kain kafan. Bila dahulu wajah ini indah menawan, lalu pudar dan keriput, mata begitu tajam, lalu mulai rabun, rambut begitu hitam, kini mulai memutih, tubuh yang kuat dan perkasa, sekarang mulai melemah dan sakit-sakitan. Semua itu hanyalah renungan atas kekurangan dan kelemahan diri. Betapa hidup ini hanya sebentar, dan maut dapat menjemput setiap waktu tanpa ada yang tahu. Semoga nasyid ini menjadi ingatan bagi mereka yang lupa diri, menjadi penyejuk bagi siapapun yang gundah gulana, menjadi cermin amal bagi setiap insan. Renungkanlah setiap bait-bait kata dan syairnya. Mudah-mudahan Allah menghujamkan hidayahnya di hati kita. Amin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kami hadirkan bacaan doa tarhim di susu kumandang azan maghrib 17.55. Kami mengucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Pontianak dan Yesus waktu.

نهارك وأسوات دعاتك فاغفر لي. يا الله, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu. Cairan manis yang dihasilkan oleh lebah tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.
1: Ya, pendengar masih bersama kami di Pro 1. Pendengar, Bupati Kuburaya Sujiwo menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk melakukan penataan kawasan Dermaga Lasau Jaya secara menyeluruh sebagai upaya menciptakan pelabuhan yang tertata, bersih, aman, dan mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Hal ini disampaikannya saat ditemui di kawasan Dermaga Lasau Jaya Senin 13 Juli 2026. Dikatakan Sujiwo, penataan kawasan pelabuhan sebenarnya telah dimulai sejak beberapa bulan lalu, namun kali ini pemerintah daerah melakukan pembenahan secara lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Yang mengatakan selama ini kawasan pelabuhan kerap identik dengan kondisi kumuh, semrawut, praktik percaloan hingga aksi premanisme. Melalui penataan ini, pemerintah Kabupaten Kuburaya ingin mengubah stigma ini dengan menghadirkan kawasan pelabuhan yang bersih, tertib, nyaman, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Nah, sebagai bagian dari penataan, pemerintah akan menata ulang sistem parkir sehingga tidak lagi terdapat parkir liar di pintu masuk pelabuhan. Sejumlah bangunan yang berdiri tidak sesuai peruntukan juga dibongkar untuk kemudian dijadikan area parkir yang lebih representatif. Informasi ini, pendengar, kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Mungkin bagi kita, menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.
1: Tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin nenek ya kek. Kakek baik sama nenek. Nggak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek. Maafin ya kek.

Pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar, di kesempatan kali ini kami masih ajak Anda untuk terus bersama kami di 104,2 dan juga mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan RRI.co.id. Nah, ngomong-ngomong soal RRI.co.id, kami punya informasi untuk Anda, pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong pengakuan warisan budaya tak benda WBTB Indonesia dengan mengusulkan berbagai tradisi kuliner hingga ritual adat khas daerah. Dari total 52 usulan WBTB yang telah diajukan, sebanyak 14 diantaranya kini lolos ke tahap finalisasi di Kementerian Kebudayaan. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat Syarif Faisal mengatakan seluruh usulan ini merupakan hasil penggabungan dari pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar, yang menjelaskan pada tahap awal yang berlangsung 3 Juli 2026 lalu, Kalbar mempresentasikan 14 usulan WBTB di hadapan tim ahli Kementerian Kebudayaan. Seluruh usulan ini dinyatakan lolos dan akan kembali dipresentasikan pada tahap final yang dijadwalkan berlangsung sekitar Oktober hingga Desember 2026. 14 usulan ini berasal dari 8 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, beberapa di antaranya meliputi Tape Menahan dari Kabupaten Pala, Coipan, Singkawang, Mie Asin, dan sejumlah tari tradisional, ritual adat dari Kayong Utara dan Sanggau, hingga tradisi perang ketupat dari Kerajaan Tayan. Menurut Faisal, salah satu tantangan dalam proses penetapan WBTB adalah memperkuat narasi dan keunikan budaya yang diusulkan, mengingat banyak tradisi serupa juga dimiliki daerah lain di Indonesia. Ia pun menambahkan Distrikbud Kalbar terus memberikan pendampingan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat kajian sejarah serta identitas lokal setiap usulan agar memiliki nilai pembeda yang kuat di tingkat nasional, begitu pendengar ya. Dan informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id. Pastikan terus bersama kami dan kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Kortas Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak...
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Infonya udah dijadikan tersangka oleh belum lakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan berkembang. Nanti beberapa di sana ini kan menyusul sampai berita acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu. Karena sudah langsung penetapan tersangka, tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kasum. Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
7: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
6: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
9: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
8: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
10: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
9: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
12: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan-persoalannya tidak kita selesaikan. odol ini nggak bisa Pak, nggak ada cara lain kalau menurut saya, hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
12: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
13: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
12: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
15: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
16: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM, dalam hal ini Kementerian, punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
14: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
17: Kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
18: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
17: Wah, apa yang disampaikan Bu Gubernur, kita di Karudan Mandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Pemulihan Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Kanandasan ini adalah kecamatan yang anggap yang menjadi fokus kita.
18: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
19: Akan meninjau Riam Kanan, karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurasan, bukan pengurasan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
20: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
21: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
20: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Tri Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi nobarnya saya masa sudah bisa kita subsidikan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian pendengar, semoga kami hadirkan tentunya warta berita sentral program 3 Jakarta, dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1. Pukul 19.30 nah kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Advent, bagaimana membahas pengampunan yang akan disampaikan oleh Pendeta Luki Dinenti. Sekaligus saya pamit dari ruangan dengan Anda, ucapkan terima kasih dan tetap setia di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya, para pendengar mimbar rohani agama Kristen yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Max Luki Tinenti, untuk mimbar rohani agama Kristen Advent. Dan saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara dalam keadaan sehat, saudara diberkati oleh Tuhan. Dan jika saat ini saudara dalam keadaan kurang sehat, kiranya tangan kasih surgawi akan Tuhan ulurkan untuk menjama kehidupan dan tubuh saudara, sehingga saudara didapati kembali sehat dan nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan masing-masing kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya akan membawa sejenak pikiran kita untuk satu firman Tuhan yang Yesus sendiri lakukan di dalam kehidupannya bagi kita umat-umat Tuhan, yaitu pengampunan. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang di surga, Allah sumber keselamatan dan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena Engkau masih mengasihi kami. Engkau masih memberikan kepada kami kehidupan. Engkau memberikan kepada kami berkat makanan dan minuman. Engkau memberikan kepada kami keselamatan dan kesehatan. Bahkan lebih banyak berkat yang sudah Tuhan berikan. Semua ini oleh karena anugerah dan kasih-Mu. Maka pada saat ini Bapa, kami rindu mendekatkan diri kami kepada Tuhan melalui firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami dengan kuasa sorga. Roh Kudus Tuhan menempati hati dan pikiran kami agar firman-Mu Tuhan mendapat tempat yang subur di hati kami, bahkan nantinya berbuah melalui setiap kehidupan dan tingkah laku kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang baik. Berkati semua para pendengar mimbar rohani agama Kristen Advent. Kiranya firman-Mu ini menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang pengampunan, ini adalah satu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Yesus sudah mengampuni manusia. Bahkan Yesus telah melakukan hal yang besar bagi manusia, yaitu pengampunan dari setiap dosa di kayu salib. Dan yang lebih hebatnya lagi saudara-saudaraku adalah Bapa di surga merelakan putranya Yesus Kristus untuk turun dari taktanya menjadi serupa dengan manusia, dan merelakan nyawa putranya Yesus Kristus mati demi pengampunan dosa-dosa manusia. Efesus 1 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menulis dalam Efesus 1 ayat 7 bahwa di dalam Yesus saya dan saudara ditebus oleh darah Yesus. Saya dan saudara mendapat pengampunan dosa, dan pengampunan dosa itu atau penebusan itu diberikan oleh karena kekayaan kasih karunia-Nya. Saya dan saudara boleh bayangkan, jika Bapa tidak merelakan Yesus, seperti apakah hidup kita saat ini? Dosa telah membuat saya dan saudara seharusnya mati di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapa tidak menyayangkan putranya. Dia membiarkan putranya untuk turun ke dunia, menderita dengan manusia, bahkan memberikan darah-Nya yang suci untuk memberikan penebusan kepada saya dan saudara
manusia yang penuh dengan dosa ini. Dan melalui pengampunan dosa itulah, maka saya dan saudara memperoleh kehidupan. Ada satu hal yang penting yang saya mau sampaikan kepada kita pada saat ini, yaitu semua yang dilakukan oleh Yesus, pengampunan, penebusan, hanya oleh karena kasih dan karunia Tuhan. Inilah yang mungkin saya dan saudara tidak dapat lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita boleh melakukan kebaikan kepada sesama. Mungkin kita boleh melakukan kebaikan kepada keluarga kita. Tetapi belum tentu saya dan saudara dapat melakukan hal yang sama kepada teman dan sahabat, terlebih keluarga, seperti yang Bapa lakukan untuk merelakan Yesus oleh karena kasih dan karunia-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini penuh dengan dosa. Dunia ini penuh dengan penderitaan. Saya dan saudara menderita di dunia yang penuh dengan masalah. Tetapi Yesus tidak merindukan saya dan saudara lama-lama menderita di dalam dosa tersebut. Oleh karena itu, Yesus mengambil bagian dosa itu dan memberikan pengampunan kepada saya dan saudara. Coba kita bayangkan bagaimana Yesus menderita dan mati untuk saya dan saudara. Coba kita bayangkan jika kita di posisi Yesus, apakah kita sanggup untuk melakukan hal tersebut? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas pasal 23 34 mengatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kata-kata ini adalah kata-kata yang penuh dengan haru. Oleh karena Yesus mengucapkan kata-kata ini di saat dia sedang ada di kayu salib. Di saat dia sedang menderita, menahan perihnya luka dan kesakitan. Di saat dia melihat orang banyak berdiri di sekeliling salib itu, ada yang mencemooh dia, ada yang memaki-maki dia, atau ada yang bisa saja berlaku kasar kepada Yesus. Tetapi Yesus memohon kepada Bapanya agar semua yang sudah melakukan hal tersebut diampuni. Dan Yesus berkata, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisa saja saya dan saudara tidak mengerti apa yang terjadi sehingga kita melakukan hal tersebut. Tetapi Yesus dengan segala kerelaan hatinya mendoakan kita dan mengampuni saya dan saudara oleh karena dia mencintai kita. Ada satu cerita tentang pengampunan yang dituliskan dalam sebuah buku. Dikatakan demikian, bom IRA yang meledak di Belfast pada tahun 1987 menyebabkan George Wilson dan anak perempuannya terperangkap di bawah reruntuhan. Kata-kata terakhir yang dia dengar diucapkan oleh anak perempuannya itu ialah, "Ayah, saya sangat mencintai." Ia meninggal beberapa jam kemudian. Sementara George dalam penyembuhan, ia berkata dari tempat tidurnya di rumah sakit, "Saya kehilangan anak perempuan saya, tetapi saya tidak dendam. Pembicaraan pahit tidak akan menyebabkan Mary Wilson hidup kembali. Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam agar Allah mengampuni mereka." Saudara-saudaraku, cerita ini memberikan kepada kita inspirasi bagaimana George Wilson kehilangan anak perempuan yang bernama Mary Wilson oleh karena bom yang meledak di dekat mereka pada saat itu.
mungkin bom itu oleh karena ada orang yang melakukan atau meledakkan bom oleh karena kebencian. Sedangkan George Wilson dan juga putrinya adalah orang yang tidak bersalah. Mereka tidak memahami kenapa itu terjadi, sehingga dia harus kehilangan putrinya yang dikasih. Tetapi seorang George Wilson berdoa dalam hatinya, dan dia mengatakan bahwa dia tidak akan dendam meskipun dia harus kehilangan orang yang sangat dikasihi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia yang penuh dengan dosa, mengampuni mereka yang bertanggung jawab dalam terbunuhnya anak perempuan George Wilson dan menyebabkan penderitaan adalah satu perbuatan yang tidak wajar, tidak alami, yang berakar dan berdasar pada kasih ilahi. George melakukan itu oleh karena dia menyayangi putrinya, tetapi dia tidak membenci orang yang sudah melakukan hal tersebut sehingga kehilangan putrinya. Mungkin ini adalah di luar satu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga apa yang dilakukan George Wilson juga adalah hal yang sama yang sudah dilakukan Yesus di saat dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang sudah mereka berbuat." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kolose 1 ayat 14 mengatakan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Yesus saya dan saudara memiliki penebusan dan pengampunan dosa. Ini adalah kabar baik yang perlu kita ketahui. Bahkan ini adalah kabar baik yang harus kita kumandangkan kepada setiap orang, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada keluarga kita, bahwa di dalam Yesus saya dan saudara ditebus dan kita mendapat pengampunan dosa. Yesus menanamkan kasih seperti halnya George lakukan di dalam kehidupannya. Kita bisa melakukan perbuatan mengampuni yang tidak wajar, tidak alami, hanya kalau kita sudah terlebih dahulu menerima kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kita dapat melakukan hal yang lebih daripada yang dilakukan George Wilson jika benar-benar Yesus itu, kasih Tuhan itu hidup di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Marilah kita menyerahkan setiap kelemahan kita kepada Tuhan. Oleh karena berapapun dosa kita, berapapun kesalahan kita, Yesus mau mengampuni kita. Bila mana saudara dan saya enggan dan tidak rela untuk mengampuni, ingatlah akan salib Kristus. Sementara kita duduk untuk merenungkan hidup kita, malah kita renungkan salib, di mana Yesus sendiri sudah melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Cobalah kita sadari bahwa itu adalah satu kenyataan kepada perasaan kita yang terkumpul terhadap rasa sakit tersedia yang sejak semulanya ada, dibawa oleh dosa ke dalam hati Allah. Kita dapat renungkan bahwa dosa itu sudah ada dari mulanya, dan saya dan saudara dilahirkan di tengah-tengah dosa saat ini. Tetapi Allah Bapa kita, dari sejak dosa itu ada, tetap mengasihi kita, tetap sabar kepada kita. Bahkan Dia tetap merencanakan hal yang baik untuk saya dan saudara di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bila mana Anda dipersalahkan atau disalah mengerti, atau menderita di tangan musuh yang sesat atau bahkan teman-teman, ingatlah kasih Kristus. Sementara penderitaan kita berlangsung hanya dalam jangka waktu yang pendek dalam hidup kita, Bapa dan Anak terus menderita setiap
saat sejak semesta alam mereka digelapkan. Sungguh luar biasa Bapa dan Anak di dalam kehidupan ini. Jika saya dan saudara menderita untuk dalam waktu yang pendek, maka kita harus bayangkan bahwa sejak alam semesta ini jatuh dalam dosa, Bapa dan Anak sudah menderita untuk kita. Oleh karena itu kita harus renungkan. Penderitaan kita selalu melukai hati Yesus yang penuh kasih. Kesalahan kita selalu membuat Yesus sedih, bahkan menderita di dalam kehidupannya. Oleh karena itu sebagai Bapa yang sangat mengasihi kita, Ia menderita bersama kita dan berusaha untuk mengubah penderitaan kita itu menjadi batu loncatan kepada hidup yang lebih berkelimpahan. Oleh karena itu, mari saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, milikilah kasih Yesus dan pengampunannya. Milikilah kasih Allah dan pengampunannya. Milikilah Yesus seutuhnya, karena Yesus sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Jika kita belum bisa mengampuni sesama kita saat ini, marilah kita belajar untuk mengampuni. Karena di saat kita tidak mengampuni, kemungkinan kita belum ada bersama dengan Yesus. Tetapi jika Yesus Kristus ada dalam hidup kita, maka kita akan disanggupkan untuk mengampuni. Kita akan disanggupkan untuk tidak dendam kepada sesama kita. Bahkan kita belajar untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Dan saya yakin dan percaya, jika kita mempraktikkan ini, maka saya dan saudara akan hidup dalam Kristus. Bahkan hidup yang kekal itu akan menjadi bagian kita. Hari ini, besok, dan sampai Yesus menjemput kita tiba di dalam kerajaan surga. Kiranya firman yang singkat ini menjadi perenungan buat kita, agar kita dapat melakukan pengampunan itu, hidupkan itu, agar dimanapun kita berada, kita menjadi berkat bagi sama, bahkan menjadi terang bagi mereka, untuk menuntun lebih banyak orang mempraktikkan kehidupan Yesus, mempraktikkan pengampunan, dan juga kita akan layak bersama dengan umat-umat Tuhan berada di surga, tempat yang sudah Yesus siapkan buat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menginspirasi kami agar kami dapat menghidupkan pengampunan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih oleh karena Bapa dengan penuh kasih karunia merelakan putranya Yesus Kristus mati dan mengampuni kami dari setiap dosa pelanggaran kami. Oh Tuhan, mungkin saja kami tidak sanggup seperti Yesus, tapi kami yakin dan percaya dengan tuntunan Roh Kudus, sedikit demi sedikit kami dapat hidupkan pengampunan dalam kehidupan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan, bahkan kami menjadi berkat bagi sesama, berkat bagi tetangga kami, bagi keluarga kami, bahkan kami menuntun lebih banyak orang mencari Yesus, bahkan hidup seperti Yesus, suka mengampuni di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang indah. Hamba-Mu berdoa bagi semua yang sedang mendengarkan firman ini. Jika ada yang sakit, ulurkan tangan kasih-Mu yang tidak kelihatan, yang penuh kuasa itu. Sembuhkan yang sedang sakit, pulihkan mereka Tuhan, dan ampuni kami dari dosa kami, oleh karena sesungguhnya penyakit kami oleh karena dosa kami. Kami yakin di saat dosa kami diampuni, maka penyakit kami pun akan sembuh. Yang sedang bimbang, yang lemah iman, Tuhan juga menguatkan mereka. Tuhan kuatkan umat-umat-Mu ini, agar kiranya mereka tidak bimbang di dalam Yesus, melainkan mereka semakin dikuatkan dan percaya bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan sumber kehidupan kami. Jika saat ini umat-umat-Mu sedang dalam masalah perekonomian dan pekerjaan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan hibur dan kuatkan mereka. Tuhan bangkitkan semangat mereka, agar mereka berpengharapan dan bergantung kepada Yesus, sumber segala berkat, bahwa mereka akan sukses dan berhasil dalam pekerjaan jika
Tuhan yang terutama dan pertama di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, jika saat ini sedang menempuh pendidikan, Tuhan berikan hikmat, kepintaran kepada di sorga, agar anak-anak Tuhan yang sedang menempuh pendidikan mendapatkan prestasi yang terbaik, bahkan menjadi kesukaan, menjadi terang dan kebanggaan dimanapun mereka berada. Dan mereka turut mengandalkan dan memuliakan Tuhan atas setiap prestasi yang mereka miliki. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Tuhan mendengar dan menjawab doa kami, bahkan menjanjikan berkat yang indah bagi kami. Terima kasih untuk pengampunan dari setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Malam hari ini bersama saya Sherry Lubis yang akan temani Senin malam Anda. Bagaimana hari ini pendengar dari pagi sampai malam? Apakah sudah pulang ke rumah dan beristirahat? Atau malah masih lanjut lembur? Kalau buat yang sudah di rumah, selamat beristirahat. Kalau yang lagi lembur, semangat ya. Semoga semua pekerjaannya bisa segera selesai. Tapi walaupun lembur, jangan khawatir pendengar ya. Saya masih setia temani Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini, malam hari ini, ada pun rangkaian program yang kami siapkan untuk temani Anda. Ada mini drama yang akan kami putarkan setelah ini. Kemudian ada juga ngobras sampai nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 21 nanti ada ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, tentunya pendengar di mana Anda nanti bisa request ya. Lagu lawas favorit Anda, baik itu melalui line telepon dan WhatsApp kami. Lalu nanti masih kami akan setia menemani Anda dengan ragam musik dan informasi sampai nanti jelang tutup siaran. Dan itu dia tadi pendengar rangkaian acara kami. Selamat mengikuti rangkaian acara Pontianak malam ini. Dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah mini drama produksi RRI Cirebon yang berjudul Kado Sambal Spesial. Selamat mendengarkan.
1: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
2: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
1: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
2: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu jangan praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
1: Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
2: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluarga aku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
1: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
2: Waduh, karena masak itu skill bertahan itu, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: akhirnya sampai juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana Mbak?
0: Eh, Mas Riko. Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk-masuk.

0: Siska, ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong mbak.
2: Anu bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambelnya itu Mas Riko bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya bu, santai aja bu. Tadi Riko yang take over semuanya bu, dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya bu. Masa Riko nggak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri? Pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja bu. Riko juga tanggung jawab dong bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap susah Mbal. Habis makan ini, ajarin gue ya Bang.

Itu dia tadi pendengar sebuah mini drama produksi RRI Cirebon dengan judul Kado Sambal Spesial. Dan kali ini kita tiba di Ngobras pendengar, dan informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini kabar baik dari Kota Singkawang, di mana Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama dengan pemerintah Kota Singkawang ini terus mempercepat pemenuhan kuota penerimaan sekolah rakyat melalui kegiatan sosialisasi pada orang tua dan calon peserta didik. Jadi pendengar, sebanyak 132 orang tua dan calon siswa ini mengikuti kegiatan yang digelar di Rumah Adat Melayu Singkawang. Jadi sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep pendidikan berasrama yang jadi ciri khas dari sekolah rakyat. Nah, saat ini Kemensos juga menargetkan penerimaan sebanyak 270 siswa, masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, program diinisiasi ini pendengar ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang miskin dan juga rentan supaya bisa memperoleh akses pendidikan yang berkualitas sekaligus pembentukan karakter. Itu dia tadi pendengar informasinya, selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Assalamualaikum.
1: Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 144 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN PTK pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 atas nama Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata dalam nomor tersebut tanggal 11 Mei 2026 telah memanggil nama Jin Men, alamat Jalan Tanjung Hulu, Komplek Villa Elektrik Permai, Blok A11, RT RW 002011, Tanjung Hulu, Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Meidi Sukma Hifama sebagai penggugat melawan Jin Men sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali. Ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

Berilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 144/PDT.G/2026/PN/PTK pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 atas nama Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata dalam nomor tersebut tanggal 11 Mei 2026 telah memanggil nama Jinmen, alamat Jalan Tanjung Hulu, Komplek Villa Elektrik Permai, Blok A11, RT RW 002-011, Tanjung Hulu, Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat

Pertama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang tak akan

Sebuah lagu pendengar dari Bara Suara terbuang dalam waktu. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak di Ngobras, khususnya ya, ngobrol bareng komunitas. Nah, mendengar di tengah kesibukan dan derasnya informasi digital, kini semakin banyak juga anak muda di Pontianak yang memilih journaling sebagai cara menenangkan diri sekaligus mengekspresikan perasaannya. Jadi pendengar, lewat kegiatan yang digelar oleh komunitas Journaling Mates di Everyone Cafe Pontianak, ini peserta diajak untuk bisa menuangkan cerita, kemudian emosi, sampai kreativitas melalui tulisan, gambar, dan kolase di buku jurnal masing-masing. Founder Journaling Mates, Anita Jogi Nasution, mengatakan, journaling ini membantunya lebih bebas untuk berekspresi dan mengenal emosi. Sementara itu, pendengar, salah satu peserta, Vilda, mengaku senang menemukan komunitas yang punya minat yang sama setelah pindah ke Pontianak. Jadi tidak hanya jadi wadah kreativitas pendengar ya, kegiatan ini juga bisa membuka ruang untuk berbagi cerita, kemudian bisa juga menambah teman baru, dan bisa juga saling mendukung dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Itu dia tadi pendengar informasinya. Kalau Anda sendiri bagaimana pendengar? Apakah Anda tipe yang melakukan journaling juga ya? Di perasaan-perasaannya dikeluarkan melalui tulisan-tulisan, gambar-gambar gitu kan, apa yang dirasakan? Atau Anda tipe yang lebih ke mendem nih, apa yang Anda rasakan dipendem? Atau malah lebih ke arah yang ya harus diceritakan ke orang-orang yang dipercaya, tidak perlu journaling ya, lebih ke curhat lah istilahnya. Nah, ada yang bagaimana nih pendengar, tipe yang bagaimana? Apakah journaling atau tipe yang curhat ke teman atau yang dipendam? Silakan Anda juga bisa berinteraksi bersama kami pendengar ya. Anda bisa langsung WhatsApp jawaban Anda ke WhatsApp kami 0811 570 1042.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu.

anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar kita tiba di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau bergabung bisa langsung ke line telepon kami 7349987 atau WhatsApp kami 08115701042. Boleh telepon, boleh di chat juga, nanti akan saya bacakan. Kita ke line telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berdindu, memang udah lagu, Ceri.
0: Malam, Bang Wardi.
1: Ya, malam.
0: Gimana kabarnya Bang Wardi, sehat?
1: Sehat.
0: Sehat ya, syukurlah. Udah makan, udah ngopi belum malam ini?
1: Oh, makan, udah ngopi nanti mungkin besok pagi.
0: Iya, betul. Harusnya memang kalau ngopi pagi sampai siang, Jak, sih ya.
1: Pagi sampai siang.
0: Biar malamnya bisa tidur nyenyak ya, enggak, Bang?
1: Tidur nyenyak, betul.
0: Oke, kalau gitu. Bang Wardi, malam ini mau dengar lagu yang cewek atau cowok nih?
1: Yang cowok.
0: Boleh, kita ada dari Naf, Terendap Laraku, ST12, Cinta Tak Harus Memiliki. Kemudian ada Republik, Hanya Ingin Kau Tahu. Sheila on 7, Bila Kau Tak Di Sampingku. Samson, Kenangan Terindah. Dan Pasto, Aku Pasti Kembali.
1: Wih, ini bagus-bagus ya.
0: Ayo, mau yang mana?
1: Pengen dengar lagu yang nomor 3 dari Republik itu.
0: Republik,
1: Hanya Ingin Kau Tahu.
0: Oke, siap, sudah masuk playlist. Silakan salam-salamnya Bang Wardi.
1: Ya, salam-salamnya pertama buat Ciri, pas sambut tugas, juga buat Bang Yahya, Bang Japa, buat Bang Hendra, Bang Leopan juga, terus buat Bu Ana, Mama Ririn, kamu, Ibu Juleha BTL, juga buat Kak Ella di Sambas, buat Bang Awi, Abu Syuhada, juga buat Cik Nur Bakau, Manjang, Kak Imel, Makam juga,
0: mm-hmm,
1: buat Mama Ririn, dan semua-semua tanpa terkecuali lah ya, Ceri ya.
0: Oke, okay, siap Bang Wardi.
1: Oh iya, buat Bang Tajudin juga ya. Buat Ceri, selamat bertugas, saya selalu sekeluarga.
0: Oke, okay, terima kasih Bang Wardi, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih Bang Wardi sudah bergabung malam ini. Oke, kita angkat telepon lagi pendengar ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, cantik, apa kabar?
0: Kabar baik, Bang Jaka Suara.
2: Bagaimana, sehat ya cantik ya?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Bang Jaka Suara gimana, belum? Sehat? Kalau Sherry sudah makan
2: sehat
0: juga.
2: Okay. Kalau lagu ceweknya tinggal apa cantik?
0: Oh, masih banyak dong, kok tinggal?
2: Oh iya.
0: Kan baru mulai.
2: Baru mulai ya.
0: Iya, ada The Virgin, Cinta Terlarang, Anggun, Jadi Milikmu, Agnes Monica.
2: Jadi Milikmu aja dah.
0: Oke.
2: Ayang saya udah masuk belum ya?
0: Belum, baru Bang Wardi aja tadi.
2: Oh iya. Soalnya tadi ada nelpon.
0: Oh, nelpon.
2: Di request kan lah ya, maksudnya ada Manjang City di Rola Kubu, Pak Karim di Jangkang, Mbak Imel di Kuala Dua, Mbak Lasiem di Rasau, Mbak Kakung itu juga ada, Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Wanusri di Sambas, Bang Alim di Sambas, Nabila di Sambas, Ela di Sambas, Nia di Sambas, juga ada Kiki Landa, Nita di Pabulu AC, Yunita di Landa, ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, ada Bang Deddy di Sungai Duri, juga Tanda Yahya Bang Jafar, juga ada Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, ada juga ya yang tersayang lah ya, kekasihku Makam di Pak Reweng. Semoga mendengarkan, semoga kau sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat malam juga buat Bang Tajudin di Minahasa. Oke, okay, ada lagi masih ketinggalan Ayu
0: Kepadi,
2: Ayu di Maluku, juga Diona di Kupang, Bu Farida di Palu, Viola di Makassar, juga ada Mama Eti di Bengkayang, juga Bang Lanius di Subah Sambas. Selamat malam cantik.
0: Oke, okay, selamat malam Bang Jaka Suara. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Kita pindah ke WhatsApp dulu pendengar ya, ada Cek Nur. Selamat malam Cek Nur.
3: Selamat malam juga Cik.
0: Oh ini.
3: Ya apa tadi tuh lupa sampai.
0: Oh apa nih, tunggu bentar Cek Nur.
3: Apa ya?
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Saking suka, apa tuh, senang hati. Anu apa nama dipikir hampir dapat masuk tapi lupa.
0: Oke, Cik Nur sehat.
3: Alhamdulillah gemuk gerimpung, sehat walafiat.
0: Ya. Ciri. Oke, udah sehat. Mau tidur ke atau masih mau makan-makan dulu nih?
3: Tinggal makan buah-buahnya ini, okay. Masih belum habis jadi bekas buka-bukaan.
0: Oke, siap kalau gitu. Cik Nur malam ini mau dengar lagu siapa? Aduh. Kenapa terputus ini Cik Nur? Sila disambungkan lagi ya Cik Nur ya. Kita ke telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Butet.
0: Malam Kak Juleha.
4: Apa kabar Butet?
0: Kabar baik. Kak Juleha gimana? Sudah, Kak Juleha ada makan ke belum?
4: Sudah baring-baring.
0: Oh, udah baring-baring, tinggal nunggu tidur ya ini berarti ya?
4: Tinggal nunggu tidur loh.
0: Oke,
4: okay, lagunya Agnes Monica apa judulnya?
0: Nah, langsung kan Agnes Monica ada Teruskanlah.
4: Nah, itu aja lah.
0: Boleh.
4: Salamnya buat Butet sekeluarga, mudah-mudahan selalu. Pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
4: Jangan lupa peluk mama ya. Nah, buat Amoy yang ada di Jantan, mak kasih banyak ya Moy. Mudah-mudahan sehat selalu. Abah Umiknya, adiknya juga, mudah-mudahan pulih kesehatannya. Buat kawan-kawannya juga, karena tadi sudah mengantar sembako ke sini, banyak-banyak makasih Moy, sudah mengorbankan diri ke rumah, cuman kosonglah baliknya. Buat Bang Awi yang ada di Kota Baru, udah mamam ke belum Bang? Buat Pak Herman berserta Mak Ye, sehat selalu Pak Bu. Buat Anista Diuka, buat Cek Nur, buat Ibu Ana, buat Makam, buat Bang Syukur Kak Tina, Bu Aja Abia, Kak Ida Panca Bakti, buat Kak Ima Sefa Bang Junai, mudah-mudahan cepat sembuh, cepat pulih ya Kak Ima ya. Buat Wardi yang ada di Sungai Rengas, buat Bang Hendra yang ada di Mempawah, sehat selalu ya Bang Teh. Buat pandai Bang Teh Pantun, malah Pantun Wardi.
0: Lanjut
4: lagi. Saat ini buat Bang Tajudin di Minahasa, buat Jaka Suara, buat siapa lagi ya, buat Bang Jack, buat Mak Lasiem, Mamak Nurul dan Bapak Nurul, sehat selalu. Buat semua lah, mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Alah manjang lupa, mudah-mudahan sehat selalu manjang kota emailnya. Ayam lain tuh dijamak aja ya, dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
4: Pokok bungkus.
0: Oke, Kak Juleha. Sama-sama.
4: Selamat malam, Horas.
0: Selamat malam, Horas, Kak Juleha. Kemudian kita pindah ke WhatsApp, ada Bang Hendra. Malam, Bang Hendra.
5: Malam, Ceri yang manis, baik hati.
0: Gimana kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah sehat Ceri.
0: Sehat ya. Udah makan ke belum? Ceri juga sehat, baik kabarnya.
5: Ntar kalau malam saya tak makan lagi.
0: Oh makan buah gak ke?
5: Siang. Kalau siang tuh makan buah. Sore mau makan nasi. Sekali ya makan tuh.
0: One meal a day ya. Oke, kalau gitu Bang Hendra malam ini mau dengar lagu siapa?
5: Yang cewek ya?
0: Cewek masih ada dari The Virgin, Cinta Terlarang, Endang S. Taurina, Antara Benci dan Rindu, Ratu Teman Tapi Mesra, Ruth Sahanaya, Bawa Daku Pergi, Rati Purwasi, Surat Cinta.
5: Saya minta lagu Rati Purwasi ya?
0: Boleh. Salam-salamnya Sile.
5: Assalamualaikum baliklah untuk Julaiha, semua Bang Ham dan Hana ya. Semoga sehat selalu. Buat Bang Yahya di Wajo, buat Bang Awi di Kobar, buat Bang Japar sama Kak Nilanya, buat Kak Aura Pak Amo dengan buat Kak Aura dengan Pak Amo. Untuk Makam, buat Manjang Siti, buat Cik Nur di Bakau, buat Wan Haji di Sambas, buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, buat Bang Amin Sanjaya, buat Ismail di Jongkat, buat Bang Deden, Kak Juna di Kupang, ya untuk semua-semua lah Ceri ya. Buat Ceri, banyak terima kasih, semoga sehat selalu. Puji siap. Tuhan buat Ceri ya.
0: Oke, terima kasih Bang Hendra, sehat selalu juga ya. Oke pendengar, sudah masuk 4 lagu requestannya. Ada dari Republik, Hanya Ingin Kau Tahu, Anggun, Jadi Milikmu, Agnes Monica Teruskanlah, dan Rati Purwasi, Surat Cinta. Saya putarkan dulu lagu-lagunya, nanti baru saya akan terima telepon lagi setelah lagu-lagu requestannya terputar. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya gak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dan kali ini kembali kami undang Anda untuk bisa bergabung bersama Cherry malam ini di Ruang Rindu. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon 734-987 dan WhatsApp kami 0811-570-1042. Sebelum saya angkat teleponnya ya, pendengar, saya baca dulu WhatsApp nih, ada yang masuk di chat. Ada Bang Badol dari Kaltara yang menyapa. Selamat malam Cherry, pilihkan lagunya ya. Siap Bang Badol. Kalau gitu buat Bang Badol, lagunya dari Sheila on 7 deh ya, Bila Kau Tak Di Sampingku. Kemudian salamnya untuk semua teman monitor di Pontianak, Kalimantan Barat. Untuk Cherry, semoga sehat selalu di Pontianak. Terima kasih banyak Cherry cantik. Sama-sama Bang Badol. Terima kasih juga sudah setia bergabung di Ruang Rindu ya Bang Badol ya. Sekarang kita angkat dulu telepon di WhatsApp, ada Bang Ismail Chandra. Malam Bang Ismail.
1: Malam juga Cherry, apa kabar?
0: Kabar baik. Kalau Bang Ismail gimana kabarnya, sehat?
1: Kabar ya, sehat walafiat.
0: Syukurlah kalau begitu. Ini udah apalah kegiatan nih malam ini Bang Ismail, udah mau tidur kah atau baru makan kah?
1: Belum Cherry, lagi berbaring ya nih. Makasih udah. Akan sih udah lagi berbaring ya nih Cherry.
0: Oke, kalau gitu malam ini mau dengar lagu siapa Bang Ismail?
1: Yang cowok apa?
0: Yang cowok masih ada dari Naf, Terendap Laraku. SD ST12 kok SD lain lagi. ST12 Cinta Tak Harus Memiliki. Terus ada Samson, Kenangan Terindah, dan Pasto, Aku Pasti Kembali.
1: Mantap-mantap lagunya ya. ST12 ya. Jadi
0: boleh, bukan SD12 ya. Aduh, hai lidahnya itu pleset. Salam-salamnya Sile.
1: Salam-salamnya buat Menjapat Kanila, Amri Syantan, buat Kak Julaiha, Bang Hamdan, terus buat Pak Busada, Mak Ye, buat Aura sama Pak Imo, terus buat Mak Nuri Bakau, Limang Pawa, Dehendra, buat Darul, buat Makam, buat Manjang Siti, Kak Imel, terus buat Lina di Padang Cikar, buat Mama Ririn, buat Bu Ana Tandai, Bandopan, buat Kamanis Manila, buat Ayu di Gepa, buat Wanaci, buat Kania, buat Kaila, terus buat Bang Yaya, Wardi, Bang Awi, Koko Wandi, semua lah Cherry.
0: Oke, siap Bang Ismail.
1: Selamat malam Cherry.
0: Sama-sama, selamat malam. Oke, kita pindah ke line telepon. Selamat malam Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Cherry.
0: Selamat malam Cek Nur kan nih?
2: Iya benar.
0: Nah, kenapa pula tadi tuh?
2: Angkot kali di Popok Mangga.
0: Oke, Cek Nur malam ini
2: lagu dari,
0: nah, lagu siapa?
2: Sahania.
0: Boleh.
2: Apa judulnya tadi ya?
0: Ruth Sahanaya, Bawa Daku Pergi.
2: Benar lah tuh, nak terbang. Ya, buat Cherry lah ya.

0: sama mama juga nanti. Semoga mama pun selamat juga, jemput selamat juga nanti sama-sama pulang.
1: Amin.
0: Buat terutama yang udah bergabung ni tadi, Wardi ke?
1: Haa, ada Bang Wardi, oh, ada Bang Jaka Suara.
0: Wardi. Semoga sehat juga Mak Mok beserta Pak Mok. Belum masuk lagi Mak Mok ni?
1: Belum.
0: Oh, belum. Di Nopal 9. Ada Kanda Yahya. Mak Eldred Singgit. Ada juga Hendra. Di Mempawa. Lanjut ada Darul. Buat yang di sekompong ada di Sambas. Pak Usu Busri. Bang Pawadi. Bang Iman Nabela, ada Bang Muslimin, siapa ya Bang Alimin, siapa kok Muslimin lah. Lanjut Nia, Tian, siapa gini, buat Bang Nusu, Wanaci, Bang Teh, ada semua-semua yang disambas lah, tanpa terkecuali Bang Badol, Bang Dedeng, ada juga Diona, juga Pak Pon di Singkawang buat... ini Bang Lama ni dia ke Jakarta nampak Bang anu ni Bang Dedi Sungai Duri ni. Mama Eti yang lama sudah tidak bergabung ni. Lanjut. Ada gi. Halo.
1: Iya, halo.
0: Tak kena suara Cik Nor dia anu radio tu dikecilkan. Lanjut. Bang Japa, Kak Nila, semoga saya selalu ada ngumpul ni nampak Bang Suka, Tina. Emma Sepa, Bang Junai, juga Pak Longdol. Ada juga Mak Kam di situ. Buat Aja Arpia, ada juga. Pokok orang semua-semua lah kok yang ada di rumah Bang Japa ni. Buat Bang Rosli Nurjana, juga Bang Boyka juga. Ada Amoy, Abadan Uminya juga. Dulaiha, Bang Hamdan Hana. Lanjut. Ada Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi juga. Wat Awi, Bang Batial. Ada juga Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Ada juga Lina Padang Pikal, Mbak Tini, Anista di Uka, Bang Herman, Mak Yek. Juga Rani Maharani yang lain yang belum tersapa lewat mohon maaf. Kak ni, kakak saya kan koma. Lupa ya. Buat dari Bang Amin Sanjaya sampai nama Zainab Mua-mua manjang piti ya. Mua-mua dibungkus habis.
1: Oke, kita bungkus habis. Sama-sama Cik Nur. Selamat malam. Sehat selalu Cik Nur ya. Kita pindah ke WhatsApp ada Mak Enjang. Selamat malam Mak Enjang.
2: Malam juga Cari. Bagaimana kabarnya? Ruang rindu, ruang lagi rindu, memori lagu Cari yang Mak Enjang rindu.
1: Cari sehat, Mak Enjang sehat.
2: Subhanallah walhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
1: Syukurlah kalau sehat Mak Enjang ya. Nah Mak Enjang, malam ini apalah kegiatan nih Mak Enjang? Lagi baring-baring ke atau lagi apa?
2: Ya, rumah Mak Enjang ini tinggal sepotong lagi. Jam sorang tinggal sepotong.
1: Lagi masih
2: dari bongkar kemarin. Dari bongkar, ya.
1: Oke, kalau gitu Mak Enjang, malam ini saya mau request lagu siapa nih Mak Enjang?
2: Mak Enjang enggak pandai nyebutkan orang, nyebutkan lagu ya. Boleh kan minta lagu sendiri?
1: Kalau lagu sendiri belum bisa nih Mak Enjang. Lagi ini ngelek-ngelek nah komputer kita nih.
2: Ngirain bila boleh. Sebutkan Sirian.
1: Boleh. Sebutkan Sirian. Sebentar Mak Enjang ya. Ada dari Naf, Terendap Laraku. Kemudian Samson, Kenangan Terindah. Terus ada Pasto, Aku Pasti Kembali, The Virgin, Cinta Terlarang. Endang S. Taurina, Antara Benci dan Rindu. Dan Ratu, Teman Tapi Mesra.
2: Benci dan Rindu ya?
1: Antara Ceri? Benci dan Rindu ya, boleh. Yeah. Oke, siap.
2: Salam-salamnya untuk semua yang fotokopi channel ya.
1: Oke, tumben fotokopi, biasa kan lengkap.
2: Iyalah, bagi-bagi waktu lah. Saya kita bermohon kepada Allah, minta petunjuk dari Allah, minta rendahkan diri, minta tetapkan pendirian kita dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, yang mana sakit, yang kambah penyakitnya, yang sedih dibahagiakan, yang susah disenangkan, yang rezeki sempit lapangkan, rezeki jauh dekatkan, rezeki di langit diturunkan, rezeki di air tumbuh ditimbulkan, rezeki di bumi ditumbuhkan. Kita diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I miss you. Kau lah. Pak Kape berlonggok-longgok lah ya, yang mana menyapa Mak Anjang, sapa balik lah ya.
1: Oke, siap Mak Anjang.
2: Malam, thank you.
1: Sama-sama Mak Anjang. Oke, itu tadi ada Mak Anjang dan sudah ada 4 lagu requestan. Ada dari Sheila on 7. Ini Cherry lagi pengen ganti ya lagu Sheila on 7-nya, jadi pengen dengerin lagi Hari Bersamanya. Nanti Cherry putarkan spesial untuk Bang Badol. Kemudian ada ST12 Cinta Tak Harus Memiliki, Ruth Sahanaya Bawa Daku Pergi, dan Endang S Taurina Antara Benci dan Rindu. Saya putarkan dulu lagu-lagu requestannya, baru nanti setelah itu saya terima telepon lagi. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip, karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau bergabung. Masih bersama Cherry malam ini sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang mau bergabung via WhatsApp 0811 570 1042, atau Anda juga bisa bergabung via line telepon kami 734987. Dan di WhatsApp kali ini sudah ada Kak Ayu Greva. Selamat malam Kak Ayu.
1: Selamat malam Mbak Cherry cantik manis. Apa kabar?
0: Kabar baik. Kalau Kak Ayu gimana kabarnya, sehat?
1: Puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan. Kalau begitu, Kak Ayu gimana malam ini? Sudah mau tidur kah? Atau mau makan kah?
1: Hampir mau tidur lah.
0: Hampir mau tidur. Kalau gitu iya, langsung request lagu dulu ya.
1: Iya.
0: Mau lagu siapa nih Kak?
1: Samson aja deh.
0: Boleh. Salam-salamnya
1: iya, aja. Salamnya untuk Makam, untuk Cik Nur, Mak Jang Siti, Mbak Aura dan pamuknya, Mbak Tini, Mama Nurul, Mama Eti, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ibu Ana, Ibu Julaiha, siapa lagi ya? Mbak Tini udah, Mbak Deona, untuk Bang Jaka Suara, Bang Jafar, Bang Wardi, Bang Awi, Koko Ali, Koko Wandi, Bang Niko, Bang siapa tadi ya?
0: Bang Badol.
1: Ismail Chandra.
0: Oh, Bang Ismail Chandra.
1: Lupa namanya tadi kan. Siapa lagi ya? Bang Hendra, Bang Yahya, terus Pak Herman juga, Bang Badul, Bang Deden, Bang Darul, Bang Niko udah ya tadi.
0: Udah.
1: Ibu Ana udah ya. Siapa lagi ya? Aduh, lupa mbak.
0: Kita fotokopikan aja kalau gitu.
1: Bang Deden juga, iyalah fotokopi aja deh. Siapa tadi ya yang banyak? Bang Jaka Suara. Untuk Mbak Cherry yang cantik manis, sehat selalu ya.
0: Terima kasih Kak Ayu.
1: Berkati selalu.
0: Kak Ayu juga.
1: Hati-hati.
0: Amin.
1: Selamat malam ya Mbak Cherry ya.
0: Selamat malam.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: God bless you.
0: God bless you too Kak Ayu Greva. Kita pindah ke line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Bersama Cherry Ubis yang cantik.
0: Asik. Selamat malam Pak Herman.
2: Selamat malam Cherry.
0: Gimana kabarnya malam ini, sehat?
2: Kabarnya sehat, alhamdulillah.
0: Syukurlah.
2: Diberikan Tuhan kesehatan. Bisa ngomong lagi dengan apa orang dari Malu Ubis yang cantik ceritain.
0: Oke, kalau gitu Pak Herman malam ini mau dengar lagu cewek atau lagu cowok nih?
2: Lagu ceweknya ada apa lagi yang masih tersisa?
0: Masih ada dari The Virgin, Cinta Terlarang, kemudian Anggun, Jadi Milikmu, dan Ratu Teman Tapi Mesra.
2: Oh, ya Teman Tapi Mesra aja lah.
0: Boleh.
2: Jadi kita berkawan, ada Teman Tapi Mesra.
0: Iya. Salam-salamnya silakan Pak Herman.
2: Salamnya buat Ayu Gerepa. Ya. Terima kasih Ayu karena sudah menyebut nama Pak Herman. Berarti ingatannya masih tajam. Untuk Ayu Gerepa terima kasih. Lagi kemudian Ayu Maluku lagi nih, Ayu Maluku. Itu Diona di Kupang. Selamat sore Diona. Masa itu buat untuk Abang Awi ya. Abang Awi di Kobar, Kota Baru. Untuk yang lama tak timbul ya, Bang Niko, Niko di Jakarta, kemudian Abang Deddy di Sungai Dure, Abang Amri di Pemangkat, itu orang-orang lama, sudah tak timbul. Tak kemana, tapi kita doakan, semoga mereka selalu sehat.
0: Amin.
2: Untuk Hamdan Hana, Julaiha, kalau masih bangun. Untuk Cik Nur Bakau, Saripan Nur di Bakau. Untuk Anissa yang cantik, sabar ya Anissa ya, rumahnya rubuh, sabar, insya Allah. Saya kami dapatkan di YouTube tuh, dia di TikTok tuh ada wawancara tuh, apa wali kota ada wawancara Insta, berarti bakal dibawa ke rumah tuh, insya Allah dibawa ke rumah tuh. Ada udah masuk ke TikTok tuh. Itu untuk pengawin ya. Ah, saya itu untuk dia sama ada Wanati, ada Wanusu, ada Haji Musri, ada Abang Pawadi, ada Ella juga, Iman Nadila, Jendra juga, Sambar, untuk Adi Rosadi, sama juga si Bang Empat, Lokman di Manggia Sambar, itu Pintilati di Arang Parang, Rolia sama Mupina di Palu, main juga di si Bang Empat. Nah itu, kemudian tidak kita lupakan juga seperti Bunda Rohani yang lama juga hilang ya. Nah, saya itu untuk ini, untuk ibu kotanya Filipina itu Manis Manila, Manis Manila. Dengar hari ini ya. Semoga sehat selalu untuk Manis Manila. Nah itu kita menyapa juga ibu Anda ya, apa masih lama ibu Anda, tapi tidak pernah masuk lagi, tapi dia dengar tuh ibu Anda tuh. Kita itu untuk ibu Nur Hasanah di Semuanya Udang, salam kenal ya. Untuk apa tuh, Anjang Siti, halo Anjang Siti, salam kenal, salam sehat selalu ya. Nah, untuk Indra di Mempawah ya. Nah setelah itu untuk keseluruhannya tanpa terkecuali, yang mana belum senggung, untuk Jaka Suara ya. Yang mana belum senggung berarti saya lupa ya. Juga dua faktor ya, saya lupa ataupun bagi dengan yang lain ya.
0: Betul.
2: Untuk Kerubis yang cantik, salamnya Horas selalu.
0: Horas, sehat selalu. Halo. Pak Herman dan keluarga, selamat malam. Oke, kita angkat telepon lagi pendengar ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Rindu lagi.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Anista di UK.
0: Oh, Kak Anista. Kabar baik Kak Anista, gimana? Sehat juga?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah kalau begitu. Malam ini Kak Anista mau dengar lagu cewek atau lagu cowok nih?
3: Cewek aja. Cewek.
0: Jika kalau cewek lain ya.
3: Iya.
0: Boleh, kita masih ada dari The Virgin, Cinta Terlarang, kemudian Anggun, Jadi Milikmu, dan Acha Septriasa, Berdua Lebih Baik.
3: Ini aja, Anggun aja.
0: Boleh.
3: Salamnya buat Ceri, semoga selalu.
0: Amin.
3: Kita dapat jodoh ya.
0: Amin.
3: Buat Bang Iman, Mak Ye, makasih sapanya. Buat Wana di Tangrai, Mama Nurus, Jenur, buat Ismail, Wardi, buat siapa lagi ya? Lupa udah nih.
0: Pelan-pelan.
3: Lupa, itu ya buat ini, buat Hendra, buat semua-semua aja.
0: Okay.
3: Jadi makasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam juga Kak Anista. Oke, kita ke penelpon terakhir di segmen ini. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Malam Kak Aura.
4: Malam juga.
0: Gimana kabarnya Kak Aura, sehat?
4: Sehat.
0: Sehat ya, syukurlah kalau begitu. Pak Mo juga sehat?
4: Sehat, lagi ngopi, minum kopi dah.
0: Ngopi?
4: Ngopi.
0: Malam-malam ngopi ya, weh.
5: Ayo, ya. Ya.
0: Selamat ngopi.
5: Ngopi nih.
0: Betul, enaknya ngopi.
5: Itulah.
0: Kalau enggak ngopi ngantuk nih. Waduh,
5: enggak terlalu pengen rezeki jari.
0: Amin. Sebelum salam-salam pilih lagu lo.
4: Ayolah, pilih lagu Naf ya.
0: Naf ya, boleh.
4: Ayolah, siapa salam lah dulu. Terutama buat Manjang Siti, Mel, Malcolm. Terus buat Mbak Ayu tadi, Mbak Diona. Buat Mbak Tini. Cepat pergi ya. Buat Kak Emma, Bang Juna, Kak Tina, Bang Suko. Terus buat Siamoy, Kak Nila, Bang Japanya.
6: Ibu Ana.
4: Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Nobakau. Terus buat Bang Mael, Bang Amin. Terus buat Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, siapa ya?
6: Bang Indra.
4: Bang Indra. Terus buat Bang Deddy. Siapa lagi ya? Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya, Kak Aras sama Bang Ardiantonya, Juleha sama Pak Am dan Hananya. Terus buat siapa? Mbak Tini. Terus buat Kak Tia. Menyapa udah. Terus buat Kak Tia, Kak Era, Kak Nia, Pak Usubuti, Bang Pak Wadi, Wan Haji, Wan Yusu, Bang Harimin. Terus buat Pak Karim, buat Mama Eti, buat Cece. Ucap lagi ya. Lupa-lupa ingat ya. Buat Bang Kapa. Yalah buat semua-semua lah. Kopi makna lah ya.
0: Siap.
4: Ayah, anaknya menyebut sosok rasanya menyebut di lidah. Yalah,
0: sekalinya gabung sih. Lupa ya.
4: Itulah. Kak Manis Manila, Kak Nita. Aku udah gabung gini lah ada penyakit kan.
0: Oke, Kak Aura.
4: Yalah, siap. Buat Mbak Ceri semangat ya. Hati-hati baliknya.
6: Bukan makan
4: kekenyangan. Ayolah buat Mbak Ceri tetap semangat ya. Hati-hati baliknya. Mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin.
4: Yang diberikan kesehatan keluarga.
0: Amin.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam Kak Aura dan Pak Mo. Oke, saya putarkan dulu pendengar lagu-lagu requestannya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Ayah, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Ayah tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Ayah pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Ayah menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dan mungkin Anda ada yang baru tune in ya di Pro 1 Pontianak, di mana kali ini kami hadirkan Ruang Rindu pendengar ya di penghujung ini. Silakan bagi Anda yang mau bergabung dan request lagu lawas favorit Anda yang ada di playlist kami. Kini masih ada dari Dewa 19, Bunga, kemudian Pasto, Aku Pasti Kembali, The Virgin, Cinta Terlarang, dan Acha Septriasa, Berdua Lebih Baik. Silakan bagi Anda yang mau bergabung pendengar ya, bisa langsung ke telepon 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke line telepon dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, Memori Rindu.
0: Malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Awi, Kota Baru.
0: Malam, Bang Awi. Malam ini mau dengar lagu yang mana, Bang Awi?
1: Tadi ada apa? Cinta Terlarang kah? Rindu Terlarang?
0: Cinta Terlarang.
1: Siapa nyanyi?
0: The Virgin.
1: Virgin.
0: Iya, mau itu aja?
1: Oh, yang lain apa?
0: Yang lain ada Acha Septriasa, Berdua Lebih Baik, Pasto, Aku Pasti Kembali, dan Dewa 19, Bunga.
1: Bunga aja lah, Dewa 19.
0: Okay. Salam-salamnya, silakan.
1: Ya, buat Ciani, selamat berkasnya, selamat. Semoga tetap semangat sambil hingga tuntas acara nanti. Ya,
0: amin.
1: Sehat, pulang kembali dengan selamat lah. Udah gabung banyak deh.
0: Iya.
1: Siapa telat? Tidak siapa-siapa yang gabung-gabung ya. Pokoknya rangkuman bisa sampai sekali lah ya.
0: Okay, siap.
1: Semoga kebanyakan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Semoga istirahatnya berjalan dengan baik lah ya. Bisa bangun-bangun dalam kondisi buat kembali. Bagi yang sakit semoga lekas sembuh aja. Buat Kiai, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, sama-sama Bang Awi. Kita pindah ke WhatsApp. Pendengar ada Mama Ririn. Malam, Mama Ririn.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
2: Ceri, apa kabar?
0: Ceri juga sehat. Oke, Mama Ririn malam ini mau dengar lagu yang mana?
2: Mau dengar ke lagu, sekedar lagu ya kan Mbak Ceri?
0: Iya, sekedar lagu aja.
2: Cinta Terlarang.
0: Boleh, udah lama gak dengar lagu ini soalnya kan?
2: Makanya, cuma sekedar lagu.
0: Sekedar lagu. Salam-salamnya Mama Ririn, silahkan.
2: Salam buat Bang Awi tadi, buat Ceri ya. Hati-hati balik. Salam buat semua ya Mbak Ceri ya.
0: Oke. Okay.
2: Malam udah penutup.
0: Betul, udah penutup. Ini tinggal putar lagu aja kita nih
2: betul.
0: Kan.
2: Betul. Ayo Mbak Ceri, makasih.
0: Sama-sama Mama Ririn. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Itu dia tadi pendengar, sudah masuk dua lagu requestan terakhir ya. Ada Bang Awi yang request lagunya Dewa 19 dengan Bunga, dan Mama Ririn yang request lagu The Virgin, Cinta Terlarang. Sekedar lagu aja ya. Dan terima kasih pendengar untuk kebersamaannya di Ruang Rindu malam ini. Nanti sampai jumpa di Ruang Rindu edisi berikutnya. Besok juga masih ada Ruang Rindu. Jadi yang belum bisa bergabung malam ini, silakan besok boleh bergabung ya. Jadi sekarang pendengar, demikian untuk Ruang Rindu edisi hari ini 13 Juli 2026. Saya akan putarkan dua lagu sebagai penutup Ruang Rindu malam ini. Ada Dewa 19 dengan Bunga dan The Virgin, Cinta Terlarang. Setelah ini saya masih akan temani Anda tentunya dengan ragam musik informasi ya. Terutama bagi Anda yang malam hari ini masih berkendara, tenang pendengar ya. Saya masih akan temani Anda sampai tengah malam nanti. Jadi tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sebuah lagu pendengar dari Juicy Lucy, Sayangnya. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, kalau jam-jam segini biasanya kan kita udah mulai ngantuk ya. Tapi ya mungkin beberapa dari Anda juga ada yang masih terjaga dan merasa kayak sulit tidur gitu ya. Mungkin banyak juga kalau misalnya susah tidur itu banyak yang bilang coba minum susu anget gitu atau teh herbal, teh chamomile ya paling sering disarankan itu supaya katanya bisa bikin tidur nyenyak. Padahal pendengar ada satu mineral yang juga sering dikaitkan dengan kualitas tidur, yaitu magnesium. Nah pendengar, magnesium ini membantu kerja saraf, kemudian otot dan berbagai proses penting di dalam tubuh kita. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa magnesium ini bisa bantu tubuh kita jadi lebih rileks dan berpotensi juga untuk memperbaiki kualitas tidur pada sebagian orang. Karena itu pendengar, ada juga yang memilih mengkonsumsi vitamin magnesium ini ya, itu sekitar 1-2 jam sebelum tidur. Dan perlu diingat pendengar, efeknya ini juga tidak tentu sama-sama semua orang karena beda-beda ya reaksi tubuhnya. Dan sampai sekarang ini juga belum ada aturan yang menyebut magnesium hanya efektif jika diminum malam hari. Yang paling penting pendengar, kebutuhan magnesiumnya ini bisa tercukupi. Jadi idealnya dari makanan seperti kacang-kacangan atau biji-bijian, sayuran hijau dan ikan. Nah kalau Anda ingin mengonsumsi suplemen pendengar, pastikan juga sesuai aturan pakai atau Anda bisa konsultasikan dulu dengan tenaga kesehatan, terutama kalau memang Anda punya kondisi kesehatan tertentu. Entah misalnya darah tinggi kah, darah rendah kah, atau hal-hal lain yang dikhawatirkan, kalau misalnya mau makan suplemen, boleh ditanya ke dokter dulu baru beli suplemen sesuai dengan anjuran dokter. Jadi pendengar, kalau malam ini Anda sedang siap-siap mau tidur, jangan lupa bawa tidur yang cukup, kemudian pola makan yang seimbang, dan gaya hidup yang sehat ini juga tentunya menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi pendengar, bagi Anda yang mungkin sudah siap-siap mau tidur ya, selamat tidur, selamat beristirahat. Semoga besok pagi bisa bangun dengan keadaan segar. Dan bagi Anda yang masih dalam perjalanan, semangat pendengar ya. Semoga selamat sampai tujuan dan hati-hati di jalan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini enggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: bermain dan mengejar mimpi. Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju, Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah. Ayo, Bu, ayo.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan akan menjumpai kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Selasa 14 Juli 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kita bersama. Dan tentunya kami akan menemani Anda dalam berbagai sesi nantinya untuk menemani hari Anda dari pukul 5 pagi hingga nanti 24 malam. Dan dimulai dari pukul 5 pagi hingga nanti 10 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak pagi ini, kemudian diikuti dengan rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 hingga nanti 15 waktu Indonesia Barat. Di sore hari Anda dari pukul 15 hingga nanti 20 akan ditemani dengan rangkaian Pontianak sore ini. Dan malam hari Anda akan ditutup dengan rangkaian Pontianak malam ini dari pukul 20 hingga nanti 24 malam. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung di line telepon di 734-987 dan WhatsApp kami di 0811-570-1042 yang juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga Anda bisa bersama kami tentunya di pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Rahenang MPDI. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak.
0: Kabar baik ya Pak Ustadz ya?
1: Pak Ustadz, alhamdulillah sehat.
0: Ya baik. Dan pendengar, di pagi hari ini kita akan bersama mendengarkan tausiah mengenai merawat ukhuwah melalui bahasa yang santun dan menyejukkan. Langsung saja kita persilakan Ustadz Rahenang untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Disilakan Pak Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasulullah nabiya ba'da. A'udhu billahi min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmi liyubayyina lahum al-ayah. Para pemirsa Mutiara Pagi RRI Pontianak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kita selalu berkerinduan ya untuk bertemu dalam majelis-majelis ilmu. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita juga masih diberikan kesempatan untuk terus menuntut ilmu, berbagi ilmu, dan mudah-mudahan menjadi hidayah buat kita semua menjadi umat yang terbaik. Pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pertemuan kita untuk yang kedua pada bulan Juli ini, mudah-mudahan penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan tema merawat ukhuwah melalui bahasa yang santun dan menyejukkan. Islam adalah agama yang sangat memuliakan bahasa. Oleh karena itu sebelumnya kita juga ada inna dina indallahi al-islam. Kita pastikan bahwa agama yang paling mulia di sisi Allah itu adalah agama Islam. Nah, kemudian karena kita memuliakan Islam, maka banyak sekali, hampir semua dalam kehidupan kita ini Islam memuliakan kita. Salah satu yang dimuliakan Islam adalah bahasa. Karena wahyu Allah diturunkan dalam bentuk bahasa atau dalam bentuk lisan, kemudian dibacakan dengan suara, kemudian dipahami melalui kata-kata, dan diamalkan melalui komunikasi yang baik. Oleh karena itu para pemirsa yang dimuliakan Allah, bahasa bukan hanya sekedar alat untuk berbicara, tetapi juga sarana untuk menyampaikan kebenaran, untuk membangun peradaban, dan untuk mempererat persaudaraan atau ukhuwah, dan menghadirkan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalna min rasulin illa bilisanin qaumihi liyubayyana lahum. Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberikan penjelasan kepada mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa keberhasilan dakwah dimulai dari kemampuan memahami bahasa, kemampuan memahami budaya, kemudian cara berpikir dan karakter masyarakat. Jadi dakwah bukan sekedar menyampaikan kebenaran, tetapi juga menyampaikan dengan bahasa yang mudah, yang dapat dipahami dan dapat menyentuh hati. Ada beberapa poin yang perlu kita bagikan, kita sharingkan. Yang pertama, kemuliaan bahasa adalah bahasa merupakan identitas peradaban. Jadi Allah menciptakan manusia dengan keragaman bahasa sebagai tanda-tanda kebesarannya. Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Nah, dari ayat ini kemudian kita bisa mengambil hikmahnya bahwa bahasa bukanlah pemisah, tetapi jembatan persaudaraan. Yang kedua, perbedaan bahasa itu adalah rahmah. Yang ketiga, menghargai bahasa berarti menghargai manusia. Nah, selanjutnya, Al-Quran merupakan bahasa yang sangat menyentuh akal dan hati kita. Karena Al-Quran memiliki keindahan bahasa atau yang dikenal dengan balaghah yang sangat luar biasa. Pilihan katanya lembut, indah, dan penuh makna sehingga mampu menggugah hati manusia. Dan ini dapat kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dan penuh dengan hikmah, dan pelajarilah yang baik. Nah, balaghah atau sastra dalam Islam yang kita lihat firman Allah dalam Al-Quran bukan sekedar keindahan kata-kata, tetapi seni yang menyampaikan kebenaran dengan cara yang indah dan bijaksana. Selanjutnya, bagaimana kita untuk memperkuat ukhuwah dimulai dari lisan? Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, hadis ini juga mengajarkan kepada kita semua bahwa setiap kata-kata yang kita keluarkan dari lisan kita itu memiliki nilai ibadah. Yang pertama, lisan kita itu dapat menguatkan persaudaraan. Kemudian yang kedua, dapat mendamaikan perselisihan. Yang ketiga, menumbuhkan semangat atau ghirah. Yang keempat, bahkan sebaliknya atau justru menghancurkan hubungan. Para pemirsa Mutiara Pagi RRI Pontianak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian melalui Al-Qur'an dengan bahasanya mengajarkan berbagai gaya-gaya bahasa. Jadi Al-Qur'an menggunakan beragam ungkapan untuk membimbing manusia. Misalnya dalam surah Al-Ahzab, wa qulu qawlan syadida. Ini ada qawlan syadidan yang dimaksud adalah perkataan yang benar. Maknanya apa? Bahwa perkataan kita itu harus jujur. Bahasa kita itu harus lurus. Bahasa kita itu tidak memfitnah. Kemudian selanjutnya adalah faqulalahu qawlan layyina. Yakni perkataan yang lembut. Ini terdapat dalam surah At-Taha ayat 44. Di mana Allah sendiri berfirman kepada Nabi Musa bahwa berbicaralah dengan lembut dengan lemah dan lembut. Jadi Allah sendiri memerintahkan kepada Nabi Musa untuk berbicara kepada Fir'aun itu penuh dengan lemah lembut. Kemudian selanjutnya adalah qaulan kariman. Ini perkataan yang mulia. Ini kita bisa lihat dalam surah Al-Isra ayat 23, di mana qaulan kariman ini lebih digunakan ketika kita berbicara kepada kedua orang tua kita, yakni menggunakan perkataan-perkataan yang mulia. Selanjutnya ada qaulan ma'rufan dalam surah An-Nisa ayat 5. Di sini mengandung penghormatan dan kasih sayang. Dan yang berikutnya adalah qaulan maisuran atau perkataan yang menyenangkan. Kita bisa lihat dalam surah Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 28. Nah, untuk perkataan qaulan maisuran ini kita bisa menghibur walaupun tidak membantu. Nah, ini paling paling sederhananya kita ya. Jadi kalau ada butuh pertolongan kepada kita, meskipun kita tidak dapat membantu sesama kita, paling tidak kita harus menyampaikan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang menghibur. Kemudian berikutnya adalah keindahan bahasa itu menumbuhkan ukhuwah. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan-perkataan yang baik. Ini kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Ayat ini tidak membatasi hanya kepada sesama muslim, karena bicara tentang lin annas itu adalah manusia secara umum, tetapi kepada seluruh manusia, bahwa bahasa yang baik itu akan menghilangkan kebencian, menguatkan silaturahim, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan rasa saling menghargai. Para pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, dalam kehidupan kita pada saat ini, tantangan bahasa itu sangat besar sekali, khususnya pada era digital. Hari ini banyak sekali ikatan persaudaraan kita atau ukhuwah kita itu rusak, bukan karena perbedaan pendapat, tetapi karena buruknya cara kita berbicara. Misalnya di media sosial, itu sangat dipenuhi dengan ujaran kebencian, kemudian fitnah, penghinaan, caci maki. Padahal berita bohong juga. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah orang yang kaum muslim min selamat dari lisan dan tangannya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, bahasa yang menyejukkan adalah bahasa surga. Nah, orang-orang beriman itu dikenal dengan lisan yang penuh kasih sayang. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hudu ila tayyibi minal qaul. Ucapan yang baik adalah ciri penghuni surga bahkan sejak masih hidup di dunia. Para pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengantar yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan penuh berkah dan manfaat.
0: Baik, itu dia pendengar tausiah pembuka yang disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini bersama dengan Ustadz Rahnang, berkaitan dengan merawat ukhuwah melalui bahasa yang santun dan menyejukkan. Dan di pagi hari ini kami undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Kami nantikan untuk Anda bisa bergabung di line telepon di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Dan di pagi hari ini ada dari Pak Suryono, Pak Ustadz, yang sudah bergabung. Katanya, assalamualaikum, selamat pagi Bang Andre dan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin bertanya, katanya, bagaimana dengan orang yang menyapa orang lain dengan sebutan-sebutan aneh dengan asas kedekatan? Contoh, katanya Pak Ustadz, eh ting, keriting, eh tam, hitam, misal seperti itu Pak Ustadz. Itu seperti apa Pak Ustadz, katanya? Mohon pencerahan, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, terima kasih pertanyaannya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan pertanyaan ini memberikan hidayah buat kita semua. Jadi dalam sejarah itu ada namanya nama panggilan ya, panggilan sehari-hari ya. Jadi memang Rasulullah itu mengingatkan kepada kita, maka dalam Al-Quran juga, maka berikanlah panggilan yang baik-baik. Misalnya Rasulullah itu manggil istrinya dengan khumer atau pipi yang kemerah-merahan. Nah, jadi banyak sekali panggilan-panggilan yang mudah-mudahan kalau panggilan itu sebenarnya adalah apa bagian dari cara kita untuk mendoakan semoga yang dipanggil itu mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah kalau kita memberikan panggilan yang baik-baik, tapi yang menjadi masalah itu jika kita memberikan panggilan atau gelar itu gelar yang tidak baik, bahkan perlu perlu kita sampaikan bahwa panggilan atau sebenarnya bahasa lainnya adalah dakwah ya. Jadi dakwah itu juga panggilan, makanya kita berdakwah juga harus dengan baik-baik ya. Ini sangat penting ya, memang sekarang ini sudah banyak gelar-gelar yang kita buat, bahkan gelar itu merujuk kepada sesuatu yang tidak baik. Jadi ya, jawabannya marilah kita bersama-sama untuk memberikan gelar atau panggilan yang baik-baik, yang thayyib, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena panggilan atau gelar itu merupakan bagian doa yang kita keluarkan dari lisan kita.
0: Baik, semoga terjawabkan untuk Pak Sriwano yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan ada satu penelpon, Pak Ustadz, di pagi hari ini ada dari Manjang City yang ada di Ulu-Ulu Kubu. Kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Andre.
0: Iya, pagi Manjang. Sehat Manjang?
2: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Baik, Manjang silakan Manjang.
2: Iya, Ustadz siapa Andre?
0: Dengan Ustadz Rahnang di pagi hari ini Manjang.
2: Rahnang, iya iya Rahnang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahnang.
1: Waalaikumsalam iya. Warahmatullahi wabarakatuh Manjang.
2: Manjang dulu sebentar. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah dan hinayahnya. Dan mudah-mudahan kita diberi pendirian tetap dan merendahkan diri terhadap kita sama-sama Nabi manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini, Nak Njangnya agak protes lah sedikit-sedikit ya. Yeah. Misal kalau hari panas suka orang-orang suka ngeluh. Panas berdengkang gitu kan. Nah itu kalau ada bicara yang aneh gitu nyebut hancur ya gitu. Apakah bagus keluar kata-kata itu di lisan kita Pak Ustadz? Hanya itu yang nanya-nanya kan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bilai taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya Manjang dapat menghayati Pak Ustaz ini dan Manjang dapat mengamalkannya dan Manjang dapat memahaminya. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan cara untuk menjadi apa memilih lebih baik diam. Tidak bisa. Panggilan itu Bapak Ibu sekalian, panggilan itu sudah terbiasa ya. Jadi bagaimana cara menghentikannya? Maka Rasulullah SAW itu menganjurkan kita untuk berusaha untuk lebih banyak diam. Itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, semoga terjawabkan untuk hamba Allah yang ada di Ayani. Dan satu lagi Pak Ustadz, ini dari Roy yang ada di Sepakat katanya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana dengan orang yang berbeda-beda, baik dari suku ataupun budayanya Pak Ustadz, bahkan dengan nada bicara yang mungkin terkesan berbeda katanya Pak Ustadz ya, ada yang tinggi, ada yang rendah gitu Pak Ustadz. Nah ini seperti apa untuk menyikapi dan menanggapinya Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada namanya kolang lejinah ya, jadi menyampaikan kata-kata yang lembut. Jadi kata-kata yang lembut ini Bapak Ibu sekalian itu berdasarkan dari karakter bahasa itu sendiri ya. Jadi karakter yang menyampaikan setiap suku itu Bapak Ibu sekalian itu punya karakter. Ada karakternya itu yang tinggi terus ya, ada karakter yang rendah, ada karakternya juga yang mendayu. Jadi memang perlu kita tambah wawasan kita terkait dengan memahami karakter-karakter bahasa-bahasa setiap etnis atau setiap suku di dalam kehidupan kita. Jadi yang namanya bahasa kasar itu pertama itu yang bahasa-bahasa yang dikeluarkan berdasarkan dari ego atau agresif ya. Jadi bahasa yang keluar kalau agresif itu yang pertama yang paling kasar itu kalau kalau apa yang diinginkan, apa yang ada di kepalanya itu, apa yang ingin dia dapatkan itu yang disampaikan tanpa menjaga perasaan. Itu yang paling kasar itu ya. Ya, jadi kalau bagaimana supaya bahasa kita ini menjadi lembut, maka kita harus memahami perasaan orang lain. Maka insya Allah yang keluar dari mulut kita itu akan yang lembut. Meskipun kita orang Batak misalnya ya. Jadi kalau orang Batak itu ngomongnya agak kasar ya. Jadi memang karakternya. Tetapi kalau disampaikan itu berdasarkan pemahaman kita terhadap perasaan orang lain, insya Allah itu akan menjadi lembut. Karena ini bagian dari berinteraksi, bersosialisasi atau belajar untuk merespon ya. Jadi respon kita itu bagaimana memahami perasaan orang lain. Oke.
1: Baik, semoga terjawabkan untuk Roy yang ada di Sepakat yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan tentunya di pagi hari ini karena kita juga sudah hampir dekat dengan pukul 6 di pagi hari ini, Pak Ustadz, mungkin Ustadz bisa memberikan tausiah penutup terkait dengan tema kita, yakni merawat ukhuwah melalui bahasa yang santun dan menyejukkan. Silakan Pak Ustadz.
0: Oke, para pemirsa Mutiara Pagi RRI Pontianak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bahasa adalah cerminan hati. Sedangkan sastra itu adalah seni untuk memeliharkan bahasa. Ketika hati dipenuhi iman, lisan kita itu akan dipenuhi kelembutan. Ketika lisan kita dipenuhi kelembutan, insya Allah ukhuwah kita akan semakin kuat. Karena itu, mari kita menjadikan setiap kata sebagai sedekah, kemudian setiap nasihat itu sebagai kasih sayang, dan setiap karya sastra kita sebagai media dakwah yang dapat menghidupkan hati kita. Semoga Allah menjadikan lisan kita sebagai lisan yang jujur, qaulan sadidan, lisan yang lembut, qaulan layyinan, lisan yang mulia atau qaulan kariman, kemudian lisan yang ma'rufan, qaulan yang lisan yang baik, dan dapat menenangkan atau qaulan maisuron. Jadi sehingga ukhuwah Islamiyah kita itu tetap terjaga dan menjadi jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab.
1: Baik, dan sekali lagi terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan waktunya di pagi hari ini. Sehat selalu ya Pak Ustadz.
0: Insyaallah amin. Sehat semua ya Pak ya.
1: Baik, amin ya rabbal alamin. Baik. Dan itu dia pendengar tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini terkait dengan merawat ukhuwah melalui bahasa yang santun dan menyejukkan. Dan semoga apa yang disampaikan di pagi hari ini menambah wawasan keislaman kita, meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Tentunya pendengar, untuk Anda yang mungkin terlewat mendengarkan tausiah di pagi hari ini, Anda bisa melihat tayang ulangnya nanti di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan kami harus akhiri untuk Mutiara Pagi edisi kali ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga, yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari Berita Penting.
1: Hari pertama masuk sekolah, para ayah di kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah.
2: Peran mutlak dalam pembinaan keluarga ya. Jadi dalam bukan hanya ayah itu hanya bukan hanya hadir secara fisik, tetapi juga hadir harus hadir memberikan kasih sayang, perhatian.
1: Memasuki puncak musim kemarau, BPBD Provinsi Kalimantan Barat petakan 335 desa di 14 kabupaten kota rawan karhutla.
3: Kabupaten dan kota masing-masing mereka mengadakan rapat teknis. Tentu salah satu indikatornya adalah kejadian karhutla di wilayah itu terjadi secara berulang-ulang, ya.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Andre Widianto. Inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Kota Pontianak itu diwarnai dengan gerakan para ayah yang mengantar anak ke sekolah. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison, mengajak para ayah untuk terlibat aktif mendampingi anak sebagai bentuk dukungan moral dalam mengawali proses belajar. Berikut laporannya.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.

0: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
1: Hari pertama masuk sekolah hari ini, dimana dari siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya itu mengantar langsung ke anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Mungkin sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Mengharapkan kita ada sinergitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar-belajar.
0: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menempatkan diri hadir sebelum bekerja.
2: Seminggu sebelumnya sudah ada dari rekan dari dinas, jadi kami langsung mengantarkan ke
0: orang tua. Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Hari pertama masuk sekolah tahun anjaran 2026-2027 di Kota Pontianak diwarnai dengan gerakan para ayah yang mengantar anak sekolah. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison, mengajak para ayah untuk terlibat aktif mendampingi anak sebagai bentuk dukungan moral dalam mengawali proses belajar. Dan berikut laporannya.
4: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di SMP Negeri 3 Pontianak berlangsung dengan suasana berbeda. Sejumlah ayah tampak mengantar anak mereka hingga ke gerbang sekolah sebagai bagian dari gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Horizon turut hadir mengantar putranya ke sekolah. Menurutnya gerakan ini merupakan implementasi kebijakan yang telah dicanangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak melalui surat edaran kepada seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, baik negeri maupun swasta. Harus mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah bukan sekadar mengantar anak, tetapi juga menjadi bentuk dukungan moral yang mampu memberikan rasa aman, nyaman, serta meningkatkan kepercayaan diri anak saat memulai tahun ajaran baru. Dirinya menegaskan keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara sekolah dan keluarga. Karena itu, keterlibatan ayah diharapkan semakin memperkuat peran keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak.
5: Ayah itu harus berperan mutlak dalam pembinaan keluarga ya. Jadi dalam bukan hanya ayah itu hanya bukan hanya hadir secara fisik, tetapi juga harus hadir memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan pengasuhan. Dalam hal pengasuhan keluarga ini semestinya tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu, tapi juga menjadi tanggung jawab ayah.
4: Bayu, salah seorang orang tua siswa di Kota Pontianak, juga turut mengantarkan anaknya ke sekolah dan mendukung gerakan ayah mengantar anak sekolah atau GAMAS sesuai surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak kepada seluruh kepala SD dan SMP negeri maupun swasta di Kota Pontianak.
6: Harapan saya sebagai orang tua, sebagai ayah, mengantar anak sekolah di hari pertama ini, melalui gerakan ayah mengantar anak sekolah di hari pertama, sesuai dengan surat edaran Dikbud Kota Pontianak, semoga kehadiran ayah pada hari pertama sekolah diharapkan menjadi bentuk dukungan nyata yang memberikan rasa aman, nyaman, dan percaya diri bagi anak kita.
4: Melalui gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, pemerintah berharap semakin banyak ayah yang terlibat aktif dalam proses pendidikan sehingga anak-anak memiliki semangat belajar yang lebih tinggi dan merasakan dukungan penuh dari kedua orang tua sejak hari pertama mereka kembali ke bangku sekolah. Syarusani melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Hari pertama MPLS di SMP Negeri 1 Pontianak tampak begitu menyenangkan dan penuh keseruan yang mana para orang tua mendampingi anaknya masuk ke sekolah. SMP Negeri 1 Pontianak dalam pelaksanaannya mengusung tema MPLS Ramah Hijau Berkarakter. Kita simak laporannya.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sudah mulai berlangsung di SD dan SMP se-Indonesia, termasuk di Kota Pontianak. Keceriaan terpancar dari wajah para orang tua yang sedang mengantar dan mendampingi anaknya masuk sekolah di hari pertama MPLS di SMP Negeri 1 Pontianak. Para siswa baru pun begitu senang saat memasuki sekolah barunya. Pelaksanaan MPLS SMPN 1 Pontianak berlangsung selama 5 hari dengan mengusung tema Ramah Hijau Berkarakter. Kepala Sekolah SMPN 1 Pontianak Kriswati memaparkan konsep dari tema yang diusung, salah satunya ramah, yang menitikberatkan pada terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari perundungan maupun tindakan kekerasan.
7: Dengan PLS ramah itu adalah bahwasannya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, ya, saling menghargai, kemudian tidak ada perundungan dan tidak ada juga kekerasan. Kemudian hijau, maksud kami bahwasannya kami merujuk bahwa sekolah kami adalah sekolah adiwiyata tingkat nasional, dan insya Allah tahun ini kami menuju adiwiyata mandiri, maka kami ingin memberikan edukasi juga kepada anak-anak, terutama anak baru juga, bahwasannya sekecil apapun apa yang kita lakukan itu berdampak pada lingkungan.
0: Pada hari pertama MPLS, orang tua hanya diperbolehkan mengantar siswa hingga area lobi sekolah. Selanjutnya, peserta didik baru disambut oleh pengurus OSIS dan Majelis Perwakilan Kelas atau MPK yang bertugas mendampingi mereka menuju ruang kelas masing-masing. Sementara itu, salah satu orang tua siswa, Rismanto, begitu bahagia saat mengantar anaknya ke sekolah untuk hari pertama. Warga Pontianak Tenggara itu sudah berangkat mengantar anaknya dari jam 6 pagi.
8: Ya, pertama kali untuk mengantar anak saya sekolah, anak pertama juga. Ya, perasaannya bahagia, terutama sangat seru lah hidup. Ya, cukup ini kita cukup sibuk juga sih, terutama menyiapkan seragam-seragamnya, menyiapkan segala alat tulisnya. Untuk mental anak saya juga itu sih.
0: Melalui MPLS diharapkan dapat membantu siswa dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah serta merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan belajar. Wilhelmus melaporkan.
9: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
3: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro1 RRI Pontianak, dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Memasuki puncak musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Barat memetakan 335 desa di 14 kabupaten kota sebagai wilayah rawan karhutla. Pemetaan dilakukan berdasarkan riwayat kebakaran yang berulang dan kondisi lahan gambut untuk memperkuat langkah pencegahan sejak dini. Berikut kita simak laporannya.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan sebanyak 335 desa di 14 kabupaten kota sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Ketua Satuan Tugas Informasi Bencana BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan penetapan desa rawan dilakukan melalui kajian teknis oleh masing-masing pemerintah kabupaten kota. Indikator utamanya adalah wilayah yang berulang kali mengalami kebakaran serta memiliki lahan gambut yang mudah terbakar.
11: Lalu, bagaimana menentukan daerah ini menjadi rawan karhutla? Nah, ini mekanismenya melalui kabupaten dan kota masing-masing. Mereka mengadakan rapat teknis, tentu salah satu indikatornya adalah kejadian karhutla di wilayah itu terjadi secara berulang-ulang, ya. Dan selain memang tanahnya itu lahan gambut.
10: Daniel menjelaskan kebakaran tetap berpotensi terjadi di luar wilayah yang telah dipetakan. Namun desa yang masuk kategori rawan menjadi prioritas pengawasan karena memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Data BPBD Kalimantan Barat mencatat sejak Januari hingga 31 Mei 2026, luas lahan yang terbakar telah mencapai lebih dari 28.000 hektare. 77% diantaranya berada di Kabupaten Ketapang, Mempawah, dan Kabupaten Kuburaya. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
3: Dimulainya tahun ajaran baru, toko perlengkapan sekolah di Kota Pontianak mulai dipadati masyarakat. Berbagai kebutuhan seperti seragam sekolah, atribut pramuka, hingga perlengkapan belajar menjadi buruan orang tua yang mempersiapkan anaknya kembali masuk sekolah. Berikut kita simak laporannya.
12: Menjelang hari pertama masuk sekolah, aktivitas jual-beli di sejumlah toko perlengkapan sekolah kemarin meningkat signifikan. Salah satunya terlihat di Istana Pramuka Pontianak yang setiap harinya ramai didatangi orang tua bersama anaknya untuk membeli seragam dan perlengkapan sekolah. Meski diakui jumlah pembeli tahun ini sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, antusiasme masyarakat tetap tinggi. Owner Istana Pramuka, Heri, mengatakan lonjakan pengunjung mulai terasa sejak satu minggu sebelum masuk sekolah. Produk yang paling banyak dicari masih didominasi seragam putih, seragam pramuka, serta atribut pendukung sekolah.
13: Ramai sih, soalnya kan udah masuk sekolah ya. Tapi ya untuk tahun-tahun dari tahun kemarin emang agak ada penurunan sih sebenarnya. Tapi untuk setiap tahun-tahun jalan kayak gini pasti ramai sih.
12: Heri menambahkan meningkatnya aktivitas belanja turut mendongkrak omset penjualan selama musim penerimaan tahun ajaran baru. Namun persaingan dengan toko daring atau toko online dan bertambahnya penjual perlengkapan sekolah membuat peningkatan penjualan tidak setinggi beberapa tahun yang lalu. Meski demikian, dirinya optimis pelanggan tetap memilih berbelanja langsung karena dapat melihat kualitas barang dan mencoba ukuran seragam sebelum membeli.
13: Oh, kalau sini sih udah lama kan udah menjadi pusat penjualan itu kan. Nah, lalu kok misalnya sekolah-sekolah udah tahu juga, jadi biasa datang sini. Dibanding lain-lain mungkin masih baru atau apa ya. Kita kan udah berapa puluh tahun di beberapa bidang ini.
12: Selain seragam, masyarakat juga mulai mencari atribut sekolah lainnya. Heri berharap ke depan pihak sekolah dapat membuka peluang kerja bersama terkait penyediaan seragam batik. Mengingat banyak orang tua yang masih kesulitan mencari motif batik sesuai ketentuan masing-masing sekolah. Kemudian salah satu warga yang sedang mencari perlengkapan sekolah untuk anaknya, Maya, yang mengaku sudah sibuk pada hamin satu persiapan anaknya sekolah, mulai dari alat tulis, seragam, dan bekal sekolah. Meskipun banyak hal yang dilakukan, dirinya tetap fokus untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah untuk anaknya.
14: Yang pasti, intinya besok pagi harus bangun pagi lebih awal lagi. Makanya kita udah siapin untuk hari ini, termasuk bukunya udah disiapin, belum lagi untuk besoknya untuk sarapannya, karena kan besok juga ada anak-anak yang harus siapin makanan juga ke sekolah ya. Infonya sih belum ada IBG. Jadi kita udah harus siapin bekalnya. Apalagi paginya udah harus siapin untuk sarapan dulu sebelum mulai sekolah lagi seperti biasa.
12: Meningkatnya aktivitas belanja saat masuk tahun ajaran baru menjadi momentum yang selalu dinantikan para pelaku usaha perlengkapan sekolah dan para orang tua yang harus menyiapkan keperluan anaknya untuk bersekolah kembali. Gulista Kisra melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Aston Pontianak Hotel dan Convention Center kembali menghadirkan inovasi kuliner melalui program bertajuk 60 Seconds to Tokyo. Program ini menawarkan pengalaman menikmati aneka Japanese street food dengan harga mulai dari Rp48.000 per porsi. Berikut laporannya.
15: Bagi pecinta makanan Jepang, khususnya street food Jepang, patut mencoba destinasi kuliner yang dihadirkan Aston Pontianak, yaitu 60 Seconds to Tokyo. Lewat program ini, pengunjung Hotel Aston dapat mencoba aneka Japanese street food mulai dari harga Rp48.000, belum termasuk pajak dan biaya pelayanan. Melalui promo tersebut, pengunjung dapat menikmati 10 pilihan menu street food Jepang, 4 varian minuman, serta 2 pilihan dessert. Aston Pontianak menyasar masyarakat Pontianak, khususnya pecinta kuliner Jepang, anime, budaya Jepang, hingga komunitas kreatif seperti cosplayer. Peluncuran program ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai komunitas kreatif di Pontianak. Public Relations Manager Hotel Aston Pontianak, Arifin, mengatakan, program tersebut merupakan kelanjutan dari Archipelago Global Flavor Series yang sebelumnya menghadirkan tema 60 Seconds to Seoul.
16: Jadi, masa dulu kita memang packaging ini kan dibawa dari makanan, bukan misalnya
15: Melalui konsep Japan Street Food tersebut, Aston Pontianak berharap dapat menghadirkan pengalaman kuliner yang mengikuti tren budaya Jepang yang terus berkembang di kalangan masyarakat. Wilhelmus melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
3: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
17: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Andre di studio dan dengan RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Kalimantan Barat, pagi, siang hingga sore hari, kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk malam hingga dini hari, masih kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk angin, secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam, dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Perlu diwaspadai adanya kenaikan suhu serta berkurangnya potensi hujan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 125 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kami himbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
3: Baik, terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Samenggau, dan juga Antikong. Dan di pagi hari ini kami akan hadirkan informasi baik itu sorotan maupun informasi terkini terkait dengan kondisi wilayah masing-masing. Dan tentunya kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, yang mana Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Langsung saja Andre Sapar, rekan-rekan yang sudah terhubung bersama di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
3: Selamat pagi Andre.
2: Baik, kita juga masih menantikan untuk rekan kita yang ada di Sambas untuk bisa bergabung bersama di pagi hari ini. Tapi Andre sapa dulu rekan yang ada di Sintang. Selamat pagi Dewi.
4: Pagi Andre dan semuanya. Apa kabar Andre?
2: Kabar baik. Kalau di Sintang bagaimana Dewi?
4: Bagaimana apanya nih? Pertanyaannya belum jelas ini.
2: Baik, kabarnya Dewi dan juga kabarnya Sintang nih pagi hari ini.
4: Kabar teman-teman dan saya alhamdulillah baik. Kemudian cuaca juga baik ya, panas ya beberapa hari ini. Masya Allah kalau udah siang itu kayak gak mau keluar aja gitu ya. Karena teriknya matahari. Dan ini juga mungkin warning juga buat kita gitu ya, harus menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Untuk lalu lintas juga berjalan baik dan lancar.
2: Oke, baik, terima kasih gambaran dari Sintang. Dan kita bergeser dulu, kita ke Antikong bersama dengan Jeki. Selamat pagi Jeki.
3: Ya, selamat pagi kembali juga Andre dan semuanya. Kalau di perbatasan San ini memang sudah beberapa minggu ini tidak turun hujan begitu ya, boleh dikatakan kemarau begitu di wilayah perbatasan ini, karena sungai juga sudah terlihat kecil dan cuaca juga panas seperti yang sama disampaikan tadi Dewi tadi. Kemudian untuk lalu lintas untuk hari kedua, di mana untuk orang tua mengantarkan anaknya begitu ke sekolah, memang antusiasnya luar biasa begitu. Salah satu termasuk saya kemarin juga sudah mengantarkan begitu ya, salah satu untuk diwajibkan begitu sebagai ayah begitu.
2: Oke, baik. Terima kasih Jeki untuk gambarannya dari Antikong di pagi hari ini. Dari Antikong kita geser ke Samenggau bersama dengan Cika. Selamat pagi Cika.
5: Halo, selamat pagi Andre, teman-teman juga pendengar di wilayah Samenggau. Pagi ini sangat cerah sekali, matahari sudah terlihat bersinar di samping studio Pro 1 RRI Samenggau. Ya, tapi cuaca memang beberapa hari ini sangat panas sekali, dan di Samenggau sudah hampir 2 minggu ya nggak ada hujan ya. Okay. Jadi masyarakat sudah mulai mengeluh dengan kebutuhan air bersih, dan juga lalu lintas aman lancar Andre.
2: Oke, baik, terima kasih untuk gambaran dari Samenggau Cika. Dan kalau untuk di Pontianak di pagi hari ini masih terpantau cukup cerah berawan, dan aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman juga sudah mulai tampak di pagi hari ini ya untuk beraktivitas. Dan juga kita akan lengkapi dengan informasi sorotan di pagi hari ini rekan-rekan semuanya dan juga pendengar. Ya, nanti kita juga sambil menantikan untuk rekan kita yang ada di Sambas untuk bisa bergabung bersama. Kita ke informasi pertama terlebih dahulu di pagi hari ini, kita ke Samenggau ya, terkait dengan ratusan koperasi di Samenggau ini tidak aktif di Sperindakop ini lakukan evaluasi. Seperti apa informasinya Cika, silakan.
6: Oke,
5: Baik, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro atau Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau mencatat terdapat 166 koperasi yang berstatus tidak aktif, di mana kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah agar koperasi yang masih memiliki potensi dapat kembali menjalankan kegiatan usahanya. Di mana Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansah juga mengatakan bahwa koperasi yang tidak aktif umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari lemahnya tata kelola organisasi hingga minimnya partisipasi anggota. Selain itu, sebagian koperasi juga tidak lagi menjalankan kegiatan usaha maupun memenuhi kewajiban administrasi sesuai dengan ketentuannya. Dikatakan pemerintah daerah juga terus melakukan evaluasi terhadap koperasi yang sudah lama tidak beroperasi, di mana langkah tersebut dilakukan untuk memastikan status koperasi sekaligus mendorong pengurus agar kembali mengaktifkan organisasi apabila masih memiliki potensi untuk berkembang. Selain pembinaan, menurutnya Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau juga melakukan pendataan secara berkala terhadap seluruh koperasi yang ada. Pendataan tersebut juga menjadi dasar dalam menentukan langkah pembinaan maupun penyesuaian status koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di mana harapannya pengurus dan juga anggota memiliki komitmen untuk menghidupkan kembali koperasi yang masih berpotensi sehingga keberadaan koperasi benar-benar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sanggau. Demikian Andre, informasi dari Sanggau.
2: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser, kita ke Antikong. Kita akan simak juga informasi terkait dengan kunjungan pasien Puskesmas Tanjung Sekayam ini meningkat. Seperti apa informasinya, Jeki, silakan.
3: Ya, benar Andre dan pendengar, di mana terkait dengan informasi yang kita akan dengarkan ini berkaitan dengan cuaca di saat ini yang kita ketahui memasuki musim kemarau begitu, karena seperti yang disampaikan Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam, Yohana Rima Rian Ayori menyampaikan jumlah kunjungan pasien di Puskesmas Tanjung Sekayam untuk Kabupaten Sanggau ini mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Nah, kenaikan tersebut ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selain itu, ia menambahkan peningkatan jumlah pasien diperkirakan masih akan berlanjut pada bulan Juli atau bulan ini. Hingga saat ini data kunjungan pasien bulan berjalan masih dalam proses rekapitulasi. Dan ia juga mengungkapkan hipertensi masih menjadi penyakit yang paling banyak ditangani di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sekayam. Nah, kondisi tersebut didominasi pasien yang mengikuti program pengelolaan penyakit kronis. Dan Yohana juga terus mengimbau kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, apalagi saat ini yang kita rasakan ya sudah masuk musim kemarau, dan rutin untuk memeriksakan kondisi kesehatan yang kita harus wajib dilakukan. Nah, langkah tersebut diharapkan dapat menekan angka penyakit tidak menular maupun penyakit musiman di Kabupaten Sanggau ini, Andre.
2: Baik, terima kasih Jeki untuk informasi dari Antikong. Dan kita bergeser, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, pemerintah Kecamatan Sintang ini terus mempersiapkan infrastruktur sanitasi sehat. Seperti apa informasinya, Dewi, silakan.
4: Baik, terima kasih Andre. Kecamatan Sintang menggelar sosialisasi percepatan desa atau kelurahan Open Defecation Free atau ODF wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri dan Puskesmas Sungai Durian tahun 2026 melibatkan Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan Ramil Lurah, Kepala Desa, instansi terkait. Kegiatan juga dilaksanakan di Balariung Ambig Paramarta, Kecamatan Sintang pada Senin 13 Juli 2026 kemarin. Camat Sintang Fauzi Hasani mengatakan pertemuan ini penting untuk mendukung agar seluruh desa atau kelurahan di Kecamatan Sintang bisa segera deklarasi ODF. Dari 29 desa atau kelurahan di Kecamatan Sintang yang sudah ODF, baru 7 desa atau kelurahan. Nah, ditargetkan juga deklarasi ODF dapat terlaksana pada November 2026. Mengingat di Kota Sintang jalur bantaran sungai masih ada yang perlu dilaksanakan deklarasi ODF. Sementara itu, pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Rosa Trisina mengatakan ODF bukan hanya sekedar masalah ketersediaan jamban, ini merupakan pilar utama.

0: yang menyayangkan peristiwa kericuhan yang terjadi saat laga final Piala Suratin U15 di Padang Bol Kebun Sayur PSP Pontianak pada hari Minggu 12 Juli 2026. Dan PSSI Kalbar siap memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang terlibat dalam kericuhan yang terjadi di lapangan pertandingan, di mana Asosiasi Provinsi PSSI Kalimantan Barat ini memberikan sanksi atas peristiwa kericuhan tersebut untuk final Piala Suratin U15. Dan di sini Ketua ASPROV PSSI Kalimantan Barat, Suyanto Tanjung, menegaskan bahwa peristiwa kericuhan tersebut mencoreng dunia sepak bola di daerah ini, apalagi terjadi pada kelompok usia dini. Tanjung juga menyayangkan kericuhan tersebut karena melibatkan pemain kedua kesebelasan, diperparah dengan ofisial dari kedua tim tersebut. Dan Tanjung juga memastikan segera memberikan sanksi tegas yang tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kericuhan khususnya yang terjadi di lapangan sepak bola. Itu adalah informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kami masih coba bergabung dengan rekan yang ada di Sambas di pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, nanti akan kami sambung kembali informasi di pagi hari ini. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, tentunya di Kabar dari Kalbar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali pendengar, masih di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan kami langsung sapa untuk rekan yang ada di Sambas di pagi hari ini, sudah bisa bergabung bersama kami. Selamat pagi Wahyu. Ya Wahyu.
1: Masih. Baik, selamat pagi rekan Andre. Pagi hari ini di Kabupaten Sambas cuacanya cerah dan lalu lintas juga lancar pagi hari ini Andre.
0: Baik, kami juga langsung saja untuk bisa mengetahui informasi dari Sambas ini Wahyu ya, terkait dengan Sat Samapta Polres Sambas yang intensifkan patroli mobiling di seputar kota ini guna menjamin Kamtibmas kondusif. Seperti apa informasinya Wahyu, silakan.
1: Baik, benar sekali rekan Andre, dalam upaya mengantisipasi tentunya terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan memang meminimalisir tindak kriminalitas terutama di Kabupaten Sambas, ada anggota patroli Regu 2 Samapta Polres Sambas yang senantiasa menggelar patroli sejak pagi hari sekarang, dan memang mulai diawali dengan pemberian arahan pimpinan pasukan oleh Komandan Regu, dan memang memastikan kesiapan personel, katanya kelengkapan peralatan dan memang kelayakan kendaraan dinas agar memang seluruh rangkaian patroli agar dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dilakukan sejak mulai banyak laporan terutama kenakalan remaja biasanya di titik-titik yang memang terjadi seperti balapan liar dan lain sebagainya, juga ada beberapa laporan terkait dengan aksi kemalingan yang ada di Kabupaten Sambas. Hal ini dilakukan tentunya untuk mengintensifkan patroli mobiling katanya dan dialogis di wilayah hukumnya, dan memang untuk mengantisipasi tindak kriminalitas dan menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat. Dan memang petugas secara rutin menyisir titik-titik rawan, pusat keramaian hingga pemukiman warga serta mengimbau warga harga selalu waspada. Sekarang dengan pelayanan on call daripada Polri yang mulai masif, ini juga dilakukan di Kabupaten Sambas dan berjalan cukup baik sampai dengan detik ini rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas, dan kita bergeser dulu. Nah, kali ini Pontianak menyoroti juga kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh Jeki bahwa orang tua khususnya ini para ayah gitu ya, untuk bisa mengantarkan anaknya ke sekolah di hari pertamanya. Nah, di sini

0: Denang menyoroti terkait dengan hal tersebut gitu ya, hari pertama masuk sekolah dan para ayah di kota Pontianak ini mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah. Hal itu dilakukan untuk memberikan semangat kepada anak-anaknya untuk menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Dan kehadiran orang tua untuk mengantarkan anak-anaknya itu mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ya, bagi peserta didik baru. Dan momen itu juga dirasakan langsung oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SD Negeri 05 Pontianak. Dan di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, dirinya menyempatkan untuk mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Dan Indra menyebut bahwa anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi anaknya sudah bangun lebih awal untuk siap-siap ke sekolah. Dan sementara itu Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah itu sendiri mengatakan bahwa kehadiran ayah pada hari pertama sekolah itu merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Dan mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan juga SMP, di mana Kepala SD Negeri 05 Kecamatan Pontianak Kota, Titi Falah ini menyebut bahwa para orang tua itu menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, dan bahkan sejak pagi sekolah sudah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja. Nah, itu dia informasi sorotan dari Pontianak, dan ini juga di Antikong menyoroti hal yang sama gitu pendengar ya, terkait dengan para ayah antusias antar anak ke SMP Negeri 1 Sanggau. Seperti apa informasinya, Jackie, silakan.
1: Ya, benar Andre dan teman-teman pendengar juga, di mana kalau melihat dari hari pertama masuk sekolah di SMP Negeri 1 Sanggau ini diwarnai pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah atau biasa disingkat ini GAMAS begitu. Nah, Kepala SMP Negeri 1 Sanggau Saprani juga mengatakan keterlibatan ayah pada hari pertama sekolah menjadi bentuk kepedulian orang tua dalam mendukung pendidikan sekaligus perkembangan karakter seorang anak. Nah, Saprani juga menjelaskan kehadiran ayah memiliki makna yang lebih dari sekedar mengantar anak ke sekolah. Menurutnya, sosok ayah merupakan figur yang akan selalu membekas dalam ingatan anak sebagai bagian penting dari proses tumbuh kembang mereka. Dan ia juga menilai keterlibatan orang tua seorang ayah di lingkungan sekolah juga dapat mempererat hubungan antara keluarga dan satuan pendidikan. Nah, dengan demikian, sekolah dan orang tua dapat bersama-sama mendukung proses belajar serta pembentukan karakter peserta didik. Dan Saprani juga berharap gerakan ayah mengantar anak ke sekolah tidak hanya menjadi kegiatan seremonial juga ya pada awal tahun ajaran, tapi menurutnya perhatian dan pendampingan orang tua perlu diberikan agar anak memiliki karakter yang kuat serta merasa mendapat dukungan penuh dari keluarga. Andre.
0: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Antikong, dan kita bergeser dulu ke Sanggau. Nah, kita akan simak informasi terkait dengan DPRD Sanggau ini terus dorong promosi budaya untuk tarik wisatawan. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan. Ya, Cika.
2: Baik, Andre, untuk informasi berikutnya, informasi yang kami sampaikan terkait juga dengan DPRD.
0: Cika. Baik, nanti akan kami sambung kembali untuk rekan kita yang berada di Sanggau tentunya untuk menyampaikan informasi terkait dengan hal tersebut pendengar, yakni tadi DPRD Sanggau yang terus dorong promosi budaya untuk tarik wisatawan. Tapi kita bergeser dulu ke Sambas ya. Ini juga masih kaitannya dengan pelestarian budaya, di mana Pemkab Sambas ini perkuat pelestarian budaya Melayu pada hari ulang tahun ke-395 Kota Sambas. Seperti apa informasinya, Wahyu, silakan.
3: Benar sekali rekan Andre, belum sampai satu minggu yang lalu memang Kabupaten Sambas genap berumur 395 tahun sebagai kota Sambas sebelum pemekaran dengan Singkawang dan juga Kabupaten Mengkayang rekan Andre. Lebih lengkapnya memang pemerintah Kabupaten Sambas menegaskan terkait dengan komitmennya melestarikan sejarah dan budaya Melayu sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas sekaligus tadi mendukung pembangunan yang memang berlandaskan kepada nilai-nilai kearifan lokal. Komitmen ini disampaikan kemarin dalam rangkaian hari jadi Kota Sambas yang ke-395 yang memang diawali dengan ziarah ke makam Raden Sulaiman, merupakan agenda tahunan yang memang biasanya pasti dilakukan di setiap ulang tahun atau hari jadi Kota Sambas, dilanjutkan dengan tahlil dan doa bersama di Komplek Istana Alois Kubilah di Desa Dalam Kaum. Yang hadir pada saat itu adalah Forkopimda, terutama Wakil Bupati Sambas, Herwaldi Juardi Alwi, yang memang mengatakan warisan budaya yang ditinggalkan tentunya tetap harus dijaga sebagai dari karakter masyarakat Melayu Sambas. Kemudian ada pewaris tahta Raden Muhammad Tarhan yang juga menyampaikan terkaitnya pentingnya kebudayaan yang ada di Kabupaten Sambas, terutama urgensi daripada penggunaan busana lokal yang ada di Kabupaten Sambas yang nantinya coba dimasukkan di ke dalam pelajaran muatan lokal kalau tidak salah ya, mulai dari SD untuk tetap bisa dilestarikan, memperkuat UMKM, penjahit dan pelestari apa yang bikin-bikin baju itulah pokoknya. Nah, nanti mudah-mudahan ini dapat direalisasikan di waktu-waktu ke depannya. Begitu rekan Andre.
0: Baik, Wahyu. Untuk desainer juga berarti ya nanti ya.
3: Nah, benar. Desainer daerah itu kan banyak yang pakai apa sih ya, benang emas kalau nggak salah namanya.
0: Iya. Oke, wow, ini menjadi makin menarik nanti ya. Semoga ini bisa terus ada gitu ya, Wahyu ya. Dan terus dilestarikan tentunya di sana juga. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Wahyu, informasi dari Sambas. Dan kita bergeser lagi ke Sintang. Ini juga mungkin jadi informasi penutup terkait dengan Wakil Bupati Sintang mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah harus tetap berjalan sejalan dengan kelestarian lingkungan hidup. Seperti apa informasinya, Dewi? Silakan.
4: Baik, terima kasih Andre. Wakil Bupati Sintang, Florensius Rani, menegaskan pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri penyerahan hadiah Lomba Produk Unggulan Daerah atau PUD 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang, Kamis 9 Juli 2026. Menurut Rani, berbagai contoh sejumlah negara menunjukkan eksploitasi sumber daya alam tanpa pengelolaan yang baik dapat meninggalkan kerusakan lingkungan dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan Kabupaten Sintang memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan berkelanjutan, salah satunya melalui peran Bupati Sintang sebagai Ketua Lingkar Temu Kabupaten Lestari atau LTKR. Demikian Andre.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang yang juga menjadi informasi penutup untuk jumpa kita di kali ini. Dan sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan, terima kasih Dewi yang ada di Sintang.
4: Sama-sama, terima kasih juga, sehat selalu untuk semua. Dan hari ini juga hari pajak loh Andre.
0: Oke, dan, dan jangan lupa ya untuk laporin pajaknya sesuai dengan yang kita apa ya, dapatkan ya. Oke, asal jangan disimpan di lemari aja. Oke, baik. Kita bergeser ke Hentikong. Sekali lagi terima kasih Jackie.
1: Baik, terima kasih kembali juga Andre dan semuanya.
0: Oke, baik Cika. Terima kasih juga tadi sudah menyampaikan informasi dan mohon maaf belum bisa dilengkapi dengan informasinya tadi ya.
2: Oke, terima kasih kembali.
0: Baik, dan juga terima kasih untuk Wahyu yang ada di Sambas.
3: Baik, rekan Andre, terima kasih kembali.
0: Dan untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan juga menyaksikan kami dalam sesi kabar dari Kalbar untuk edisi kali ini. Kami harus akhiri karena nanti kita akan beralih ke informasi lainnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mempersoalkan